0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke suap bola neh.
1: Bola mimit-mimit ya tahu ku isi neh. Okey, nama neh sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah siban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi wire 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Pagi
1: pada peninga.
4: Pagi sen ore tawa gitu.
1: Berita mana tu Jess? Berita nuan Jess.
4: Berita dari Empu mana? Tiapan maya nurut tadi bisi basah mimit lawan bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Dalam jam kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurut tadi sen.
1: Dalam pukul 5 lalu
4: kena lah. Nada hujan?
1: Nada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya hari. Lepas nama kita dah duduk dalam tahun dan nama tekanya di luar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadi kita insin kibuang. Yang ada ke hujan banget tu, Sam.
4: Dah Sri Aman ke?
1: Dah Sri Aman. Dia sebenarnya nuan ke macam berita tadi. Ya. Kadang kita itu kumair bula. Okey bula. Kita itu najis. Apa kita nak nemu utai kenyadi bak luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul, betul, betul. Lain lah nanti tuan yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tuan ke main lagu. 5 minit sempat tuan pansut. Nyapan kadang lepas tuan akan nemu gaya hari.
1: Pansut sekejap. Nyenguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di bintu lo lepas aku ke bedau kian.
4: Bedau lah ke bintu lo deh. Arte bintu lo.
1: Bedau jis.
4: Lepas di arte bintu lo. Namo aku namo kepada apa karya bin lo bisi cermin. Bisi cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kian ne. Utai kenya di temu magian hujan panas temu magian ne jes.
4: Betul. Hanya memaya nanti maya katanya pengerami layang-layang ne. Rindu meda meda oleh benar berjaku kata mata di meda terdian meda bater pada biluan dian meda layang terbaik.
1: Pedak godinya ne. Oleh pedak arinya.
4: Ya. Tang nanti gawak malam kekadang laban aku di Bintulu sebab kekadang bisa gawak malam kebagi maya bulan puasa bisa gawak malam itu nyamai dah saya
1: aku tak bukai pedak ni
4: lama petang dah Sam dah lah bisa itu terbaik dia
1: teman sok bukai kudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam
4: bisa pengurang ya Sam
1: malam tanya ni je meli namanya katanya meli
4: langsir aku Sam kengkehnya dia sebab aku sebab kan selalu ya nanti aku gawak malam maya bulan puasanya. Utai banner ke banner fishtail dan kaku dia. Kita kong lindung.
1: Lindung.
4: Kantor ini.
1: Utai dari luar.
4: Ngan benda dari luar. Petang deh.
1: Utai mana. Nalai
4: mesti tengok dia.
1: Siang pedak gudi. Malam pedak nama terbaik.
4: Ya. Okey. Awalnya deh. Lalu ke semua kita. Peningnya selamat dengan ke kami. Kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Ya.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu Sam.
1: Okey. Topik 2 pagi tu mai pendinga santai-santai je hari
4: satu
1: tu
4: Jess ni. Hari tu hari satu deh.
1: Hari satu leban untuk kita pan nak tukar Brunei anak.
4: Lain tak wujud deh.
1: Pagi satu. Kaya kak santai-santai aja. Topik kita pan santai je tu Jess.
4: Benar kepada Brunei nama topik. Tapi santai je kan. Nanti santai. Tahu mai kak kau ke?
1: Ya, relax-relax aja. Topik kita ianya berkawal ngau off day. Tiap kita ke gawak tu mesti diberi toke off day ya, atau hari dia. Jadi orang ke office hours tadi off day sidak ya tadi ujung minggu najis. Orang ke gawak shift baka orang ke kita ke gawak RTM tu gawak shift tu ya nak ngira hari ya.
4: Betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cuan terkena ke ujung minggu bisi mungkin orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti gawak shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita ya meneh. Jadi bak hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke garik ke berunjur wang orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tu ne Jess
4: kita kena masuk
1: single single
4: diau kediri
1: diau kediri apa nak ada orang dikenangi deh
4: laban tanya tadi nganti tu wang nggak ada udah
1: tang bisi ke orang tu tadi ke bagas ke Jess pulai lemah ya lu bebaso apa seraya ke tencamnya ngadu ku
4: tebuka ke kadang tanya niti muat le sem niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglela tu ke kadang ti tua udah gawa terasa kelela ngagi tu ngerja te berumah
1: aman
4: te berumah lu kati dua
1: ko tindu
4: ke bisi ke maya tua tu tadi lebih rajin sampai lawan tidur ngerja ketanya
1: kalau rajinnya
4: bayar rajin
1: sampai tengah malam lah
4: jadi nyamai saya lagi nampu menuan tadi bakal kita gawa nangiranya gawa office gawa company kini nang ya kita is busy off day
1: ya
4: amnya keruan tadi bisa kena ke off day nya ujung minggu bisa orang ke off day nya maya hari biasa
1: hari
4: satu sampai lima lalu bisa orang yang tadi off day semina sari
1: aja bisa
4: dua bisa sampai ketiga hari jemput panggai gawa nuan pu tugas scope tugas ke pengawal di kerjaan wan.
1: Ya, jadi macam-macam laban mayanya aja kita ke bisi awak lepas. Kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergi lah ke off day, ya ke relik amat-amat deh Jess.
4: Betul.
1: Pulai lemahnya yang ngadu ke semua tai. Bebaso semua. Jadi pergi lah maya off day-nya amat-amat off day.
4: Betul. Jadi kita ke benar ngagi kami jam kira tu ngira kita nya agi gawa kini itu kita pincin gawa tahu ke kursi. Gelabak kita maya kita kaki gawa subah atau tusi ke cerita kita komen bab Facebook kami YFM Iban pagi tu nesem
1: engkau mai diri sebilia berjalan kini mayanya tahu orang ke gawa shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nesem nyongenang kenyade nanti baku nesem nanti kita ke gawa nanti kita ke kena shift hujung minggu nyamai. Lepas tu yang tadi off day, cun tergenak korang ke hari diau. Mayu pengawal tu lagi kerja ketua tadi. Nanti tu yang tadi kena ke off day, mai hari satu atau ke sampai hari lima tadi. Kira ke limited lagi tu lagi kerja ketua. Lepas nyamai tadi. Tajak pentua off day, tua tetap menganjung anak nurus sekolah.
1: Betul.
4: Nanti tuanya bisi bini, bisi laki. Orang kini, kalau bisi laki, baka orang ke beranjung, menganjung bini di nurus kerja. Tapi nuanya tadi, nyangkanya bisi menganjung, orang bukai kini, diri sebilia kini, tetap kenua nurun. Tajak pentuan off day.
1: Kak jalai ke diri-diri, kasih ya ke bala. Bala anak, bala bini, bala laki, tadi ini. Kak jalai ke diri, nak kita nyamai. Alah nak nanti. Si Dayam tadi minta cuti ne ambil ke Samau liah
4: betul nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja kaya maya off day tu lebih cerita ke orang bujang tu Sam
1: maya pengawal dan lebih lagi gila telefon nyamai
4: gila telefon gagari nyamai telefon ne
1: gagari nyamai
4: nyamai nak berasai jam
1: dan pengawal radio ne yes ok tu maca komen bala peninga ke pagi tu benar ngadan ke pagi tau. Apa bunyi ko nuan tu tadi Jess. Nanti ya ku ya nitih muat. Nitih muat pengrajin ku ya. Nanti berasai lelah amat ku ya. Tak lembau meresi utai ku ya. Maya muat rajin datai ku ya. Tumu pagi udah noci cerita ku ya. Wiki om rumah apa ma bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu ku ya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu ku ya. Nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: bagas mai tu dah. Bagas ne. Tanya penari dia tu ke off day ne. Adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wow. Ngadan. Terima kasih benar sudah komen bawah Facebook kami. Jadi itu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke penyawa. Nanti bakal derimpo tu sigi Nurun Kumai. Wah tu lebih lagi tu
1: orang orang dia di ternyata ne.
4: Yang kena bawa rumah panjang
1: pesisir
4: ne. Atau ke rumah ya dia berkebun kini bawa umai kini okay. Ia sigi ingin tu umai meh nanti maya off day ku ya. Nya aja atai kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke.
1: Nya ari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okey, to Hari Wellington Imai. Maya ya off day kuya. Ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih tempat bilik atau rumah betul ne.
1: Penindok kita ini jess. Lepas penindok tu nak genwan setiap hari masuk ya ambis. Kita masuk ya seminggu sekali ne. Maya ya aja me kita ke bisi awal. Lalu nuci ya me. Nang ngirang cuci drimpu tau kanjong ke dobi me.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke mobil ke rumah mobil lagi nya. Jalan ke pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Uno tu. Semagi di JSN Jarbi ko ya. Selamat jalan ke Pinong Stuai. Dulu tu ya pun si Gary ba simpang semunjan tu. Mana Gary ko ya. Okey. Nanti ba ya mayari dia nama tu nunggu aku macam dulu. Sigi mindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM mau sempat dengan WFM ne jadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ko ya okey mayo tu le di kerja ne jadinya ame tu sem mamunyi aku tadi desem utai oleh di kerja tu atau tadi berpanggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena ko jo minggu desem tu oleh mai deres pilih bercari pasar. Baka nanti hari Minggu dulu tu mai bala di sebilik ke gereja kini udah habis gereja habis mai yang ngetu bakal makan dulu makan mie udahnya baru ke tamu kini beli lauk udahnya baru pulai
1: tang ke seminggu nyata
4: betul top up dari pemakai deh nanti kena ke hari 1 sampai 5 nah udah ketua kerja tanya tadi
1: aman
4: punya ketua delapan tua bisi mau buka nganjung bala buda nganjung urun-urun gawa kini jadi nanti bak aku the same nanti kena ke off day maya hari biasa hari biasa maya hari 1 sampai 5 ngamagi nanti tua kerja pengawak berumah aja
1: betul
4: nyuci nyuci gari kini nyuci teka nah dicuci tu nama tu
1: teka ditimbun tuang lama tu dibuang tuang lama tu general cleaning
4: ya seminggu sekali dua minggu dah dua hari sekali nyame
1: Baka penindoknya mah kelebih gini je.
4: Seminggu sekali ya.
1: Nak logik kan tinuan nuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti cadarnya ketika mayu mayu spe.
1: Mayu spe bahaya macam. Okey, Ricky L jual mahal ke pagi tu.

9 renggat final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Okey, terima kasih mendengar lah. Bagi terus segulais jalaninya ke kami Duo Pagi YFM saat itu. Okey, yeah. Kita baru mendengar ke lagu Ari Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi bakal ke ditemu kita semua Donny Lang tu siku Ari finalis. Kita akan berpikir bahawa Anugerah Carta Sepat Juara ke SSJ ke 9 kita akan diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Mar Stephen Kaloningkan. Okey, jadi ngagai sidak ke dia di Betuang serta berendur ke Semak sampai dah time dapat masuk nak dapat bayar.
1: Data itu mu
0: betul. Jadi kita kena udah dah time itu nak rau lah bisi mega live Facebook, ba YouTube, ba radio mega bisi.
1: Nanti lama tau je sokai seminar. Orang bawa menua aja ne Jess terserata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: betul nyukung penyanyi di kerinduk sudah ya nanti uliah Sam nanti uliah lah datai batang tubuh meda leban tua ke meda online tu atau keninya beradia tu nah sama saya
1: layan lagi kan ne
0: hari tua ke meda mada live
1: dah live ya live punya tak sama
0: kira ke katika saya ni
1: ya tanya mimin meh nanti kita mendak live ya Rino lagi meh
0: betul
1: maka kita akan mendak live concert
0: tanya meh mengindinga speaker ada go melayan dia
1: aku kadang nanti ba live tu kadang ba nama tu live kadang kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni
0: betul okay nama lepas tu akan suruh datai kepada nanti boleh datai meh sama ngerami ke Dewan Tan Sri Datang Mas Sifat Kelaningkan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis dekat penyanyi Tidak Kerinduk kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah Pages
0: ukai Sam gini
1: ukai gini surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malam ni lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: nah ukai okay Sam lagi pula lagi topik tu ke pagi tu ne mayanuannya ketika dia off day tekari dia kira ke tahu di kemai pemisi kena dan bisi orang tu off day sehari bisi orang off day dua hari atau lebih harinya jarang guys selama hari ini jauh kai off day nya
1: jauh kai off day nya
0: cuti
1: nya pemisi
0: oke selalu nya off day tu sehari dua lah na
1: sehari dua kalau
0: selalu ke pincin
1: nyelel ngau ke tanya ne
0: selalu selalu nanti nya pincin tunggu berapa kawan lagi ingat ada jalan pulai kopi ni kok
1: aku ingat awak bunyi nyak ni Jess aku ingat no pies ni kok
0: sudah lama nak ada rupi ok jadi lagi macam tu komen bak Facebook tu Dominic Untur selamat pagi DJ 2 pagi maya ke lagi gawak sobat aku ya maya off day jarang mai uliah me time. Seingin mati ka me time. Aku nak me time tu baka. Menyuk tu tadi.
1: Galik.
0: Relax. Tangnya meh nanti uliah ya subak ko ya. Meh kagi kawa ka healing meh ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tai patu diadu. Ketikanya
1: nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang-magang
1: semua.
0: Lepatnya nak boleh nak boleh nak ada kerja
1: yang muka kau tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax bunyi kau tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil ke banding muka pergi lah aku nak kawak ada Jess basuk ke dulu semua semua gari aku sari tu semua hotel ke patut dia basuk macam tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sehari hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama nada orang ngacau kita seminat nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tu tak makai migi aja ke kadang
0: lepas nuan kita sebut nyumai nanti nuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita au sentuh segi orang lantai nyumai
1: nyumai nita dah nyumai deh perut kau makan apa yang naik nadai ke Jess
0: betul kau pada nyumai ke diri
1: nyumai ke diri
0: ini nyumai saya nyawa dari bau Okay, jadi lagi mudah dulu komen tu neh. Ni komen ke bedau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya bisik ke balakan bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan dah lama. Pulai dah nyala ke garing meh. Relax dinya ke radio benda telepon.
1: Me time awaman.
0: Tu awam me time tu.
1: Aku bisa ke ngulam ni. Lama nak dengar je.
0: Tanya meh. Nanti bala kaban sama ngulam tu. Betul gak waktu aja ke off day. Ngulam ke diri meh. Dia jadi. Dia nyaman dah saya.
1: Okay. Pine. Nawi James sebetul ne Jess
0: betul
1: pain ke pini tu au kini ke pronoun tu Jess
0: ni nama ya Sam
1: pini pain pini
0: nanti aku pain aku tidak fin bukan sebab nama Josephine
1: ne jam eh bukan kita kena nyebut nama Phoebe nya deh
0: fin kini
1: aku coba terubah coba Jess pop tawa kaku aja kita berperinang lagu hari pop.
0: Aku nama dojong ya nanmu Chloe nya Chloe kaku coba
1: Chloe ne pop Chloe kaku coba anak ano Phoebe anak ano laban nanmu kini kau pronoun ne Jess baka kaban kita itu P-H-I-N-E Pine tau ke Pini lapan kadang pronoun ya sebut lagi lain gay ne Jess tu apa kita nama pengawak ke selalu digagak ya maya off day ku ya ngepam ai ari sungai ku ya pemamayo komen tu aja nak sama orang pedaku
0: ngepam ai
1: ngepam ai ku ya laban ke nadai ai
0: nya okey okey
1: nadai Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya belama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan ai ku ya tajam menua sidai ba ari Selangau di jalai tang bedau datai ai koya oh kasih amat ne bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne oh ya ngangkut ai
0: ngangkut ai
1: Kena dai go tak kena lagi ne yes
0: betul lawan nyutanya tadi guna tu
1: apa kena kena nuci utai betul. Kena mando utai kena mandi apa semua
0: ya
1: okey nya ari Pini Nawi James
0: okey ada baca komen saya ku berdau baca Mami Felicia Felixson selawat lagi DJ nanti bakal aku my off day aku segi selalu berkemas ke rumah bakal nyapu sida debunya meh ngelap cermin gawe lagi pengawal di rumah ngau selalu nipan gari laban mainnya katanya laban maya kerja gari kami mayana sigi na ditipan kayet kerja kena hinya
1: ke okay. Main kayet kerja ne tu bangsa aku tu Jess ndak ditipan kau tai
0: aku kenya mesem laban kita itu nanti maka aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang kenuan
1: betul
0: laban nyamai ge gari tadi ge bahinya laban terjadi kena dia nanti hari dia sem
1: ya nang di hinga nak kalau di tanya
0: dia di simpan de di simpan lagi dia nya kena ada baru pergi lah
1: baru ke ya ne
0: nya mai gerik kayet kena
1: kayet kaja nya skill ko nya semua tai kayet maka ada be betipan ke gari ne
0: tang tanya di kayet ke dalam almari
1: lah ya
0: nanti beluan nanya mai mata meda
1: bisi nanti bisi rak nya rak kena tengger dai gari nya uliah ke ne
0: betul jadinya sekedar pengawal pedingnya kita emes sudah kasih komen tang daripada aku tu mayo ge lah sudah kemadah ngelejap ngawak baru mah bersapu ke bilik ngelap cermin bunyi ku sudah tadi ni kita kebuka pedingnya ge sih komen
1: tu Siti lagi aja sebelah tu merindang peninggal baru Ari Yenwil ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang ti datai bagas tarik ke kengerja utai berumah nanti maya udah lemau aneng ku ya mindah pan gai me ku ya aman atau maya udah lemau tadi kap jalai gai me tekak nombor tu gari-gari yang gila telefon aja mendak tiba teleponnya kadang-kadang pansut ngirup ngau orang tuai ko ya lembau meko ya tang laban kebisi orang tuai DJS lalu udahnya meli lawak galih kelemai nyumai lawak ku ya atau nak boleh punting ku ya lembau berkeni pan segi nak boleh selia
0: ya nak boleh punting ya au
1: perut nama tu kan makai
0: mesti
1: nak boleh selia ni
0: ya akhirnya macam tu kita perhatikan nanti maya tua gawak tu panjangnya seri nanti maya off day maya tua pemisi tak pada seri baru gale saya lu udah lemai sekarang saya kenyal di sem
1: kalau jes laban nyak maya lagi ke lagi belalak
0: kenapa laban tua kekadang rindang main telepon tuang punah ngasai kenyal tangkoy udah berjejam tu main telepon.
1: Kena maaf lah pak, kau deh Jess ni nanti mendak tay ke movie ke bersama-sama sambung
0: tak merasai
1: drama hai. Nyudah ngali, nyudah tay, nyudah tengah hari.
0: Betul.
1: Pada lagi movie bukai, nyudah lemai udahnya.
0: Nyudah drama hai. Tiba ke orang ke mendak drama Korea, tiba episode-episode. Pun nak rasa ya.
1: Setiap episode sejam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pada hari paginya, hari pagi. Lalu dah nyukul lima lemai.
1: Ya, sudah nyukul lemai hari ini.
0: Pasal makan dah.
1: Dengan awak lu diet kan?
0: Ya lu diet. Boleh diet bayar nai.
1: Boleh diet ya.
0: Skip makai.
1: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita baru mai kerja tai DJ pepaso apa semua. Nak perasai meh? Tanya nuci kereta kini nuci nama macam-macam meh. Nyudah. Dia nuci keritanya. Jadi dah sejam.
0: Betul.
1: Berdau ke utai bukai. Udah nuci kereta. Kadang lembau kata pau kadang deh jess nyumai ke nyumai teh kesimpel simpel kemasian
0: boy kemasian
1: kemasian
0: aja apa simpel nyamai ya
1: wajibnya jess kemasian pernah kelimau alun nunda lagi
0: alun itu kalau itu hari ya tidak lemai lagi alun nunda
1: alun kemasian sadian kini mana asik ya okay nyamai pegawai kita ikat diau ke diri-diri ni buah ke kalau giroh diri deh
0: betul
1: yes.
0: Lebih relax santai
1: ya maya kita off day-nya ke santai-santai kita okay kadang ngurih asik me Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau pagi tu neh, Jess. Baru berkah gawak tu.
1: Aku nama kebah merampau.
0: Nanti off day nanti ngawak merampau. Tu maya.
1: Sina tengah sah merampau.
0: Baru tama upi sudah merampau. Yeah. Siari nama tu tekong bos.
1: Iya nama lu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Ya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih ngekul update-nya kita. Bisik komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Komen tentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang bisik komen berapa dah baca tu, Sam.
0: Okay,
1: tu komen hari kaban kita kena nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi 72 DJ. Nanti Maya of Day pengawal kesuah takkan selalu diadu kaku enya meluangkan masa ngau kami sebilia takkan family
0: ya banyak yang jaga
1: begini menyuka ya, meluangkan masa ngau family tu cerita
0: nama tu
1: ngerokopi
0: beri awak berserah sebilia mayanya jaga ya kena kawak tadi deh hari bukain tadi ya nang nurun kawak lebih lagi baka ya bisi pindai kudah tua ini tadi
1: beranda masyarakat sama sama
0: lumai kini
1: betul gak me
0: nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja adalah cabut deh uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini kesua lebar ya bangsa orang kau kayak uban deh
0: lagi
1: ada cabut ubannya kau bola aku saya mama ya bangsa orang kan dah uban pada deh
0: uban lagi ada cabut mimirnya mana ke antri nyemak buka ini rebukan tadi ini lah cabut ada buah
1: adanya JNAWI semua lagi DJ nanti aku segi nurun ngigal lawak ke tamu nya me pengawa tunggu pagi maya of day ujung minggu nya maya ujung minggu lepas nda semua ke benua tu bisi
0: tamu
1: maya
0: hari biasa ujung minggu
1: ujung minggu aja bisi indoor lah tiba ke lepas jemput kami di pintu lo tamu tu segi nanti hari bisi pasal malam nanti malam bisi baka kita di tu nadai kena
0: nadai
1: pasal malam ke ko nadai nanti malam tamu bisi lah kubah ria dia
0: Bandar Rial orang ke Semarahan apa MJC dia
1: ini tu ngiga nanti maya hari biasa deh
0: hari biasa nanti baka
1: kapan nak ngiga tu ngiga ke babas kempu itu
0: ngiga sedang nanti bakal kami bamat kami ini tiba matang dia bisi ba
1: kita di matang ne adanya kita saya mematang ah
0: cina jess foto kawal ba imat mata ini jess
1: dia ba tamu kami imat
0: dia 24 jam dia boleh ngasuk ya jess
1: betul
0: alah ba imat dia 24 jam ne malam inti ma jess
1: selalu ya malam ke alah bangai skot orang sem ngiga sayo malam hari
0: Tuh kabar nanya kini nang ngintai ke?
1: Ngintai.
0: Ngintai kimat ke?
1: Iya ikan dia, ngintai ikan.
0: Ya maya undang bisa, ketam bisa. Lepas 24 jam ni.
1: Betul. Jadi saya nak rasai, tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okay, jadi nyameh terima kasih menuju bala kaban kita ke bisi komen tadi au bawa Facebook kami YFM Iban mayo mega sida ke nyapa nyapa aja tu Sam selamat pagi selamat jalan ke penyawa tu apa ke sedari di Sabai Foni tu kebukai me mayo Dublin capua udahnya apa lambai James pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong terima kasih au kita bisi komen
0: ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh Jess harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
1: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kenya laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh
1: lalu dah benar bulan kau lagi lama tu baru 21 tu
0: berapa hari lagi
1: nanti gaji
0: berapa hari lagi neh

0: Inya
1: awak laban kita ke empo rumah ne
0: jes
1: ana masal dia ya. Tubuh tua tua empo rumah
0: hati nu hati aku
1: ana masal dia ne
0: lah jadi enggak jadi di pansal ne don mesti ngerja tu ke
1: laban kita ba nanti ba ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Kalau oh, ada rumah nyuh di pansal kene di pansal mau nyuka kuat hari. Ternyata ada jenis ni uliah ba upisnya main telepon jane.
0: Apa upiah nama telepon?
1: Artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawal meh di pansal mau nyuka kuat hari. Di rumah nangga makalu mansal diri ne.
0: Betul.
1: Nanti
0: me time
1: saya lembau tadi tunggu uang kegagari.
0: Tanya me anang kalau me time supaya gari na cuci nari gari.
1: Dirimpu kena tu gari ne.
0: Pingai mangku anak cuci nada gate kena nama kena makai.
1: Nada giba buat mari
0: baru.
1: Okay. Yang kau bisa orang ke benong off day sehari itu deh, Jess. Selamat off day.
0: Oh, selamat off day nih. Bisa ya kau punya kan?
1: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
0: siapa off
1: Daniel.
0: Day?
1: Daniel.
0: Oh, kita di toko deh.
1: Selamat off day. Bisa ini kan tua pelapa aku. Kau benong berdoa angkat kini banyak tu nih, Jess. Okay, me time.
0: Tanjung Isaac ya.
1: Oh,
0: mak. Tanjung Isaac sekolah tadi.
1: Alert, Daniel.
0: Nemu ke diri ini.
1: Okey, terima kasih Mayo peningah. Semina topik santai-santai aja.
0: Betul.
1: Ya, ba dua pagi wai kita utai kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
0: Betul. Okey, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye semua.
1: Bye-bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawa kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sihat. Dan kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk kerana syurga bukan percuma. Pasti ada berbayar dia. Maksud berbayar ni pengorbanan dengan amal ibadat dan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran berkenaan dengan syurga. Banyak ayat-ayat berkenaan dengan syurga, antaranya Allah Taala sebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Ta'ala sebut مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَزَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Sadaqallahu al-azim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam syurga ni, sifat syurga yang Allah Taala janjikan untuk orang yang bertakwa ni, dalam dia ada apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Dalamnya ada beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan bau dia. Rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Air sungai kita di dunia ni, tuan-tuan, air ujung sana cantik, elok, main tempat ni ada pembuangan macam-macam bau. Dalam syurga tak ada. Dan beberapa sungai daripada susu, ada yang syurga ada susu. Allahu Akbar. Susu dalam syurga, hebatnya syurga. Sebab tu dia ada bukan percuma, dia ada pengorbanan. Dia kena ada usaha. Nak dapat syurga Allah kena ada usaha dan juga keazaman dan juga keikhlasan. Itu bayaran dia. Kalau di dunia, tuan-tuan, kalau kita boleh cari sungai susu, takkan jumpa lah. Kita takkan jumpa sungai susu atas muka bumi ni. Tapi dalam syurga, Allah Ta'ala sebut dengan jelas beberapa sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai daripada arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala jadikan dalam syurga juga sungai daripada madu yang suci bersih, dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara sifat-sifat syurga yang Allah Ta'ala janjikan. Hebat, tuan-tuan, baru bicara tentang sungai, belum bicara tentang lain lagi, keindahan istana, belum kita bicara tentang tanah dalam syurga, bicara tentang keindahan dalam syurga, baru cerita bab sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, cerita tentang sungai-sungai dalam syurga. Hebat ni Allah Rabbi. Semua umat Muhammad nak syurga, nak jadikan syurga itu tempat terakhir landing kita semua. Tapi sebelum masuk di sana, pastinya ada bayaran dia. Bayaran dia apa dia? Bukan duit, bukan wang. Allah Ta'ala sebut wa'idal muttaqun, iaitu al-muttaqun, gelaran al-muttaqun, orang yang bertakwa saja yang dapat masuk dalam syurga. Yang bertakwa ni apa dia, tuan-tuan? Mereka yang dengar dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solatnya jaga, puasanya dia jaga, mulut lidahnya dia jaga. Dan kebaikan, bila nampak orang yang susah, dia akan bantu. Dan tangannya cepat memberi. Bersedekahnya hebat, berzakatnya hebat, amal ibadatnya, Masya Allah, tabarakallah. Orangnya sompang santun, akhlak berbudi bahasanya, Masya Allah, tabarakallah. Antara ahli-ahli syurga. Perkataan daripada mulut-mulutnya, mulut dia pun semuanya keluar perkataan yang baik-baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam syurga ni tak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan yang salam, perkataan yang salam, yang sejahtera. Bila orang yang mendengar perkataan itu menjadi tenang, bahagia. Antara ciri-ciri orang yang ahli syurga. Sebab tu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita rebut peluang yang Allah Ta'ala janjikan ni untuk menjadi orang yang mendapat syurga Allah, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekadar bertakwa, dia ada hubungan dengan Allah sahaja, tapi dia ada hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga dia berbuat baik di kalangan sesama manusia. InsyaAllah, yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Ada tambah bunyi sikit.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda hari ini, hari Rabu, hari Isnin. Isnin 21 September. Anda bertemankan Iza pada pagi ini. 3 jam pertemuan kita. Sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Hari Isnin, diharapkan hari anda penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan semangat. Mulakan hari anda dengan senyuman yang ikhlas, kelas yang manis. Selamat bertugas untuk yang bertugas, untuk yang mungkin hari ini dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Izzat doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang mungkin hari ini off day, selamat beristirahat kita nak ucapkan. Dan untuk yang mungkin ada yang hari ini kurang sihat tu, Izzat doakan agar anda cepat sembuh ya. Dan untuk ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan juga bahagian Betong, untuk hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, Seriaman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya pula, jerebu ya untuk bahagian Seriaman dan juga bahagian Betong. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan ombak tinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seriaman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

0: MHz.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sri Ahmad 89.5 MHz. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 9.47 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu Info Ekspresi akan bersiaran bersama dengan anda bersama dengan rakan kita di Sarawak FM. Apakah perkongsian yang akan Iza kongsikan untuk anda menerusi Info Ekspresi nanti? Jangan lupa teruskan kesedaran anda. Seperti biasa kita akan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Apakah topik yang akan kita bawakan untuk anda? Jangan lupa ya, jam yang keduanya nanti. Dan sebelum itu, teruskan ke stand anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Ipin cantik.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Eh, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

0: Aman FM. Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 Mei pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Isra FM. Bertemankan saya Azaz Azmi untuk hari itu Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. InsyaAllah saya akan bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa, hari Isnin kita akan bersama rakan kita untuk info ekspresi. Kita akan bersama dengan Iza dan juga tetamunya. Assalamualaikum Iza.
1: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar Iza?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ya, dah lama tak saya jumpa.
1: Oh, lama dah.
0: Dan tetamu kita pun dah lama kita si bersua. Dr. Miruna, apa khabar doktor?
2: Apa khabar Encik Azaz? Kita apa khabar?
0: Saya sihat. Doktor sihat ya?
2: Oh, sihat.
0: Ya.
2: Kucing hujan okay,
0: tak? Kucing tadi ada hujan gerimis.
1: Hujan gerimis.
0: Macam ni kan? Ya. Di Sri Aman macam ni keadaan cuaca
1: ya,
0: kita.
1: Ya, Rabi Azhar di situ hujan lebat berserta dengan angin yang betapa kuatnya. Basah lebur saya pagi tu tadi tu ke office. Terpaksa kata orang tadi berganti baju. Nang apa doktor kan hujan
2: ya dahlah cun-cun waktu semua keluar kerja, anak ke sekolah, semua masa waktu ya juga. Tapi kami bersyukurlah. Kami sangat bersyukur adanya hujan lah.
1: Ya, betul. Ya.
0: Okey, Iza dan juga Dr. Miruna, sebelum kita berhibur dengan lagu yang akan disiarkan dari Sri Aman terlebih dahulu, membuka tirai info ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, kita nak tahulah bersama dengan Dr. Miruna, apakah topik yang terpilih pada sebelah pagi itu, Dr. Miruna?
2: Okey, setelah sekian lama saya kembali kan. Alright, so topik pada hari ini adalah keganasan rumah tangga.
0: Kalau kita nak memperkatakan dengan lebih terperinci lagi Dr. Miruna, keganasan rumah tangga tu boleh berlakulah kepada keluarga kita lah. Di mana-mana saja kalau kita rumah dapat sip menjaga diri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita dan semua sekali lah.
2: Yes, betul-betul. Yes. Sebab kita boleh tengok sebelum pergi ke lagu pertama lah, just bagi tahu kenapa saya pilih keganasan rumah tangga ni. Macam yang Cik Azaz bagi tahu tu, ia boleh terjadi dengan siapa-siapa pun. Tapi bila kita nanggar dengan rekod yang sedia ada pun, tahun ke tahun bilangan kes yang direkodkan secara rasmi makin meningkat. Apatah lagi yang bertahan kat rumah je. Ia pun confirmnya meningkat. Tak payah jauh-jauh, baru berapa hari lepas pihak apa tu YB Fatima ada mengumumkan juga dia punya data untuk the last few years. Memang nampaklah dia meningkat. Untuk tahun 2026 hanya setakat 6 bulan sahaja ada 4,000 kes. Berbanding tahun sebelumnya setahun-tahun baru dalam 5 hingga 7,000 kes. That means memang cases kita makin meningkat dan juga peningkatan tu nampak juga di bahagian Sarawak di mana kita tengok Kuching melaporkan rata-rata 400 kes, even Sibu pun tinggi. Sri Aman yang sekecil-kecil Sri Aman ni pun ada juga kes yang dilaporkan yang menyumbang kepada data negeri lah. Sebab tu dia sebenarnya dia terjadi dalam komuniti kita sendiri. Cuma kadang-kadang kita tahu kita diam. Ataupun kita tahu kita sendiri mengalaminya tapi telan air liur saja berteruskan macam ni lah. Tapi benda tu kami nampak bukan sekadar dari family structure tapi kesihatan mental pun sangat terjejas. Ia akan membak topik tu lah.
0: Topik yang cukup menarik dan insyaAllah selepas tu kita akan huraikan lagi apakah jenis keganasan rumah tangga, apakah penyebabnya, macam ni cara kita nak mengendongnya dan pelbagai lagi cara untuk kita ikuti dan dengan topiknya tadi keganasan rumah tangga. Okey Iza, kita berhibur terlebih dahulu.
1: Okey, kita dengarkan lagu tu dulu Azaz, selepas itu kita akan kembali lagi.

0: Okey, Azaz. Zapin Melayu, Lesti.
1: Menghiburkan kita pada detik sekarang 10.24 minit pagi. Jom kita teruskan pengisian Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. Apa khabar kepada kita orang yang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstreaman Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM. Okey, kita akan bersama dengan Dr. Miruna dengan tajuknya tadi, Keganasan Rumah Tangga. Silakan.
2: Alright. Kebiasaannya kan, keganasan rumah tangga. Kalau saya tanya kita orang lah, bila disebut keganasan rumah tangga, apa yang first datang ke minda kita orang? Cerita macam mana keganasan rumah tangga?
3: Kena palu.
2: Ya, Jana. Kebiasaannya pendapat ramai orang hanyalah bila kena pukul, ia dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Apa yang
1: itu
2: saya
1: jenis fizikal.
2: Tapi kita sebenarnya ada akta keganasan rumah tangga. Ia adalah akta memang untuk protect lah kita punya warga Malaysia sekalian. Tak semestinya warga Malaysia sekalinya berada di Malaysia lah, dah cukup. Okay, akta ini memang kata keganasan rumah tangga bukan sekadar mencederakan seseorang secara fizikal. Ia bukan satu-satunya benda yang dianggap sebagai keganasan rumah tangga. Sebaliknya, dia boleh juga melibatkan bila seseorang itu diancam ataupun terasa seseorang itu terancam, yang takut dengannya pun partner ataupun ahli keluarganya yang serumah, even ahli keluarga luar pun saya ada masalah juga, tapi asalnya connected lah kan. Dia terasa dirinya terancam, ataupun even mengurung seseorang kat dalam rumah pun adalah sejenis keganasan rumah tangga. Memaksa seseorang melakukan sesuatu aktiviti, especially hubungan intim, yang di mana orang anggap ialah sebagai husband and wife, ianya hak mereka untuk meminta dan memberi. Tapi bila salah seorang dalam perhubungan itu tidak setuju, ia menjadi keganasan. So walaupunnya laki bini pun, ia juga boleh menjadi dipertikaikan bila hubungan intimnya. Selain daripada itu, internally mungkinnya macam suara tinggi-tinggi. Okey, ada orang kata suara tinggi-tingginya biasa aja. Tapi kalau suara tinggi-tingginya si bukan pukul pada kamu, tapi merosakkan harta benda. Kemarahannya nya lepaskan dengan barang di sekeliling. Hentaklah kerusi kah, nya pecahkan meja kah. Benda-benda ia pun sebenarnya dianggap sebagai part of keganasan rumah tangga, yang boleh menyebabkan kerugian tertentu kepada mangsa, mengaibkan mangsa, serta penderahan secara psikologi atau emosi. Ya, part yang paling selalu secara ketaranya akan kita nampak di hujung hari. Sebab a lot of the time, kes keganasan rumah tangganya bukan sekali je terjadi, lepas tu siada lagi. Dia dalam tempoh katakan dah beberapa tahun, pada awalnya hanya suara tinggi. Kak Ya tangannya angkat, Kak Ya tangannya kena. Lepas tu dah benda lain yang kena pula. Dia hantam apa tu, nyetikam kayu kah, tikam pisau kah. Benda-benda tu dia start dari yang kecil-kecil inilah yang menjadi yang makin besar, sehingga boleh level mencederakan sampai boleh meragut nyawa, ataupun dia boleh menyebabkan seseorang tu rasa takut. Macam pernah kami dengar lah ceritanya, kes tu nyamada. Lakinya memang jenis macam ya, dari awal very softnya controlling. Dari awalnya kontrol-kontrol, Kak Ya menjadi macam dia dah mula pukul-pukul. Sampaikan bila lakinya pulang, dengar aja bunyi motornya, dia dah mula menggigil. Ia nak menampakkan impak dari segi psikologi ke emosinya juga. Belum apa-apanya dah mula takut sudah. So these are the thing yang sebenarnya kita tak nampak dalam keganasan rumah tangga, yang kebiasaannya dia masih berbalik kepada ai. Si adanya pukul kau nah. So tak payahlah nak diangkat ke mana-mana. Tapi itulah yang saya nak maklumkan, benda kecil itulah yang bakal akan menjadi besar. So that is one thing yang kena ambil serius dan jangan dianggap remeh sahaja. Yes. So another thing yang kita nak tengok, tanda-tanda amaran yang boleh membuatkan seseorang itu macam adalah gara-gara ada peluang untuk orang ni mungkin tengah menjadi mangsa mahupun bakal menjadi pemangsa. We can see that lah. Kebiasaannya lah, this is common thing. Kadang-kadang ada je partner yang telefonnya sentiasa diperiksa. Dia nak tahu kita tak bercakap dengan siapa, bermesej dengan siapa. Macamnya saya ada privacy langsung. Okay, that is understanding antara laki bini lah, I would say. dia ada part yang boleh diambil sebagai adalah kesalahfahaman antara mereka dua, ataupun boleh juga dilihat sebagai dia tengah invade privacy seseorang juga. So it's a very arbitrary point, boleh dimainkan both ways. So benda ni antara contoh-contoh yang kita boleh lihat. Satu lagi yang memang agak ketara, katakanlah seorang partner ni tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan ahli keluarganya sendiri, ia pun sebenarnya adalah sejenis cara orang kontrol kita, dan sebenarnya kind of a keganasan di mananya si bayi kita untuk keluar bersosial. Hanya boleh dalam rumah aja. Macam tadi kami padalah. Mengurung kat dalam rumah. Setiap aktivitinya dikawal. Ia pun sejenis contoh keganasan rumah tangga juga. And even this kadang-kadang meminta untuk lokasi keberadaan setiap masa. That is also something yang sebenarnya kalau ia membuatkan mangsa itu rasa tidak selesa, ia part of keganasan rumah tangga juga. Ada juga saya tahu kadang-kadang kita memang update dengan family pada kami tahu di situ, kami tahu di sini. There is two ways to see it. Satu adalah sebagai protection, tapi bila protectionnya menjadi melebih-lebih sampai mengawal, kau si boleh pergi ke sini, kau si boleh berjumpa dengan orangnya, ia adalah indah. So that is a very small, kita boleh kata sangat halus dia punya perbezaan. Yang mana adalah kasih sayang, yang mana adalahnya kontrol untuk menjadikan orang tu lebih atas daripada mangsanya. It's a very fine line sana. Of course, benda lain yang macam saya bagi tahu, kadang-kadang pasangan sering di hentak barang and all that. Apart from that, verbal. Depan orangnya boleh macam sindir partnernya. Ialah kau, si belajar sampai sekolah habis nak. Macam tok lah. Tok lah kau, tak pandai nak mengurus duit, tak pandai nak buat masak pun. Kau nanggau orangnya pandai lagi masak. This kind of comment ni, kita mungkin anggap it is biasa. Tapi sebenarnya dia menyebabkan impak yang besar kepada kesihatan mental seseorang. Sentiasa diletakkan macamnya si mampu, nya si pandai, macam mana kan? Dia menyebabkan sampai orang tu sendirinya hilang keyakinan diri. Kami pernah nampak orang yang berpendidikan tinggi, partnernya asyik selalu saja macam put her down, memburuk-burukkannya, buatnya nampak macamnya si pandai, sampainya betul-betul mengaku, yalah kami tu memang bodoh bah, kata lakiku. Macamnya ajalah aku pun, dia dah percaya dirinya dah macam tu. It is what we call macam conditional training. Dia dah di-train macam tu, dah masukkan ke dalam mindanya, kau ni si berguna. So ini adalah cara-cara macam mana seseorang itu overly being control. Satu lagi adalah controlling dari financial matter. Duitnya, si ada duit, si ada diberi duit langsung. Semua kalau dia nak beli apa pun kena berharap dengan partner. Si kisahlah laki ke bini, tapi dia bergantung dengan orang lain. Sama juga dengan mak bapak juga. Semua duit sidak kita, dia seorang je yang kumpul. Tidak perlu juga minta balik. Perlu macam literally macam buat permohonan. Saya nak perlukan duit. Literally mengemis. So there is no financial freedom. Ia pun sebenarnya a way of keganasan rumah tangga. Ya, kami pada keganasan rumah tangga tu sepertinya hanya di kalangan laki bini. Dengan anak pun boleh juga melaksanakan keganasan rumah tangga dengan mak ayahnya juga, dengan anak-anaknya juga. Bila si Datuk tak memberi kebebasan dengan atas alasan dia sayang, padahalnya bukan sayang. So these are the thing yang sebenarnya orang anggap normal, but dia tak normal lah. Sebab dia akan menampakkan wujudnya corak di mana ada ketakutan, ancaman, kena paksa, being control, perlu berhati-hatilah. And another thing, cemburu tu kadang-kadang orang angkat, your partner ni cemburu tu, itu maksudnya dia sayang kau lah. Sebenarnya itu bukan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Cemburu melampau bukan tanda kasih sayang, very important. Dan mengawal itu bukan maksudnya yang ambil berat, tapi mengunggut juga bukan cara untuk menyelesaikan konflik. These are the three things yang kita kena tahu. Ugut-ugut tu dia bukan cara untuk kita settlekan problem. Benda-benda ni kita ambil terlalu norma. Benda yang sebelum-sebelum ini, mungkin di zaman sebelum ni dianggap norma, sebenarnya ia adalah cara seseorang itu dikongkong, dikontrol habis.
1: Sekarang ni, Dr. Miruna, keganasan rumah tangga kalau dulu dan sekarang berbeza beza tau.
2: Betul.
1: Kalau dulu mungkin tersembunyi. Tetapi sekarang ni kan kita ada media sosial, kadang-kadang right. kita memperoleh pasangan kita melalui media sosial pun, adakah itu merupakan satu satu aspek yang dikatakan sebagai keganasan rumah tangga ni, doktor?
2: That's a very good question, Chazaz. Sebenarnya kalau melalui media sosial ni, sebab kita juga ada akta-akta lain yang berkaitan dengan media sosial. Tetapi bila melibatkan dia clearly memperli partnernya, kita dapat buktikan memang ada orang toknya pada pasal nyepun partner ataupun nyepun ahli keluarga secara openly, kita boleh juga ambil. Dia boleh jadi sebagai bahan bukti juga. Dia bergantung kepada kes jugalah. Tapi dia kena ada cukup maklumat je di sana. So as you say, ya betul. Dari dulu tu sebenarnya keganasan rumah tangga ni bukan benda baru. Dia memang dah lama ada. Macam dia dah jadi budaya dalam certain dalam certain family. Caranya jaga family memang sedemikian, sebab dulu-dulunya pun parents pun macam ni juga. Yang ambil teladan daripada yang previous one. Because sebab dia nampak, oh dulu bapak dengan mak saya macam ni juga. So saya pun jaga bini saya macam sebenarnya tak dapat disalahkan. That is the way dia belajar dari kecil. Tapi bila dalam zaman sekarang ini dia terangkat lebih. Dulu kalau kau pukul anak pun tak ada masalah. Tak ada orang tanya. Kita membetulkan, mendisiplinkan anak. Kini tu angkat tangan nak pukul anak pun siapa dah. Dah jadi keganasan di mana mencederakan, menderakan, penganiayaan kanak-kanak and all that. So dia ada batasnya. So bila dia melampaui certain batas macam yang kami pada ya, freedom to speak, freedom to financial freedom untuk bersosial, all this memang sekarang ini adalah benda yang kita tengah fight for. So, tak kisahlah lelaki ke perempuan, everybody wants equal rights sekarang ni. So dalam keadaan macam tu, dah boleh dia macam dah nampak dengan lebih jelas sebenarnya apa yang dilalui oleh zaman nenek kita ke mak ayah kita tu. Sebenarnya pandang balik, oh sebenarnya toklah keganasan rumah tangga yang si pernah datang ke limelight. Yes.
1: Kita nak tanya juga doktor, kadang-kadang apabila berlaku keganasan rumah tangga ni kan, kita mengadu kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak tertentu, contohnya apakah kaunseling ke dan sebagainya, kerana kita sayangkan pasangan kita. Tetapi adakah itu boleh membantu sedikit sebanyak untuk mengurangkan mungkin pasangan kita yang melakukan keganasan tu tak sengah si tahu nya melakukan keganasan macam ni, kita nak menyedarkannya.
2: That's very fair point lah. Sebab dari segi akta, kita nampak kalau akta kita nak ambil tindakan mahkamah macam ni aja kan. Tapi memang betul apa yang Cik Azaz bagi tahu. Seperti kalau mereka ni memang itulah cara dia meluahkan kasih sayang. Could be. Mungkin dia ingat dengan mengawal macam ni memang dia sayang. Tapi benda tu dia tak nampak dia punya partner ni terjejas. Bila dia berdepan dengan kaunselor, nampaklah dia bila di macam adalah pencerahan, memaksudkan sebenarnya apa yang partner ni pola, dia tidak membahagiakan bininya ataupun lakinya, sebaliknya menyebabkannya rasa terancam. We can adjust that dengan syarat orang tu sanggup melalui segala sesi kaunseling. Kita ada juga rawatan yang dia lebih kepada we call cognitive behavioral therapy, di mana kita ubah cara pemikirannya. Bukan senang nak ubah cara pemikiran lah, yang dari kecil-kecil kita dah belajar benda yang sama saja. Tiba-tiba kita nak suruh dia kau si boleh macam tu, kau perlu macam tu. You cannot change overnight. Dia ambil juga proses. Dalam keadaan awal-awal tu, ya kami pada dari awal-awal bila kita nampak partner kita tu ada menampakkan contoh-contoh or that kriteria yang menghala kasih, ya, bawa berjumpa dengan kaunselor dengan persetujuan supaya benda tu, isu tu dapat dibendung dari awal. So akan ada open communication antara pasangan mereka tersebut. So dia nampak, oh bilanya angkat tangannya dah kata, bang dah salah ni bang, dia boleh terus, you boleh monitor. So dia pun boleh tarik diri dia balik. Tapi kalau tiada tindakan pun agak susah lah.
1: Adakah faktor budaya pun boleh menjadikan seorang itu melakukan keganasan rumah tangga, doktor? Contohnya pasangan kita merupakan pasangan yang bukan datang dari negara kita, tetapi budaya negara mereka berbeza dengan negara kita.
2: I don't deny, sebab cara kat negara dia lain, cara kat negara kita lain. Yes, cannot deny juga. Tak payah banyak lah Encik Azaz, kadang-kadang tengok movie pun boleh juga. I can tell you lah, being an Indian, I can speak it out. All Indian movie mesti ada babak-babak aksi dia, mesti ada. Sebab tu senang kadang-kadang kan, dia macam lebih senang nak mencari hero-hero macam tu. Tapi kita tahulah dalam movie tak sama seperti apa yang ada kepada dunia nyata ini. Sedemikian juga kita boleh terikut-ikut daripada orang lain. Sebegitu juga bila dia datang dari budaya negara lain. Cara negara lain mungkin caranya macam ya. Di sana mungkin partnernya, contohlah kebiasaan adalah wanita ni, dia sudah tersedia maklum. Beginilah saya akan menjadi seorang isteri, beginilah tanggungjawab saya, beginilah jugalah cara suami saya akan melayan diri saya. Mereka sudah menerima. Tapi benda itu tak semestinya adalah pemahaman ataupun culture di negara kita. Negara kita dengan pelbagai apa tu bangsa dan agama and all that berbeza-beza. So certain culture mungkin dia boleh accept, certain culture tidak. But in general, kebanyakan culture kita memang kita tidak bagi peluang untuk lelaki ataupun mana-mana jantina untuk mengancam orang lain. Tak kisah dari segi umur ataupun dari segi bangsa, anything. So that could be also the difference of culture, difference of upbringing, difference of exposure boleh menyebabkan seseorang itu nampak ada ciri-ciri sedemikian. Tapi ialah kami pada, bukan semestinya kalau berasal daripada certain culture-nya tetap akan jadi pemangsa. Nya belum tentu pastinya akan ganas dengan partnernya. Mungkinnya nampak ganas, caranya kelakar macam ya, tapi sebenarnya baik. Maybe baik. It is itulah kadang-kadang
1: cara, cara meluahnya.
2: Yes. So jangan semua benda tu kita anggap sebagai keganasan rumah tangga terus.
1: Ada juga kes ni doktor, apabila kita memperkatakan tentang keganasan rumah tangga, bukan berlaku kepada pasangan suami dan isteri, isteri dengan suami, tetapi ahli keluarga yang tinggal serumah ni doktor.
2: Betul. Yes. Kadang-kadang contohlah, satu rumah tu, saya kata keganasan rumah tangga ini tidak semestinya antara laki bini maupun anak dengan parents. Dia sesiapa yang dalam satu keluarga, dalam satu rumah itu boleh jadi mangsanya juga. Mungkinnya datang macam like anak buah kah? Pun boleh jadi juga mangsa bila nyananga sidaknya selalu kelahi, dia pun terancam takutnya sampai si mau keluar dari bilik. Boleh juga menjadi. So it is not just husband and wife, tapi ialah kebanyakan masa yang kita nampak di berita, di surat khabar, kebiasaannya adalah kes-kes yang melibatkan antara suami isteri, mostly suami isteri lah. Kebanyakan di Malaysia kita tengok pun suami menjadi pemangsa, isteri jadi mangsa. Tapi saya nak tekankan jugalah, jangan anggap sedemikian sahaja. Ada juga
1: boleh anggap filem lama tu doktor, bawang merah bawang putih.
2: Kan? yes. Even stepmother, children, ibu tiri, bapa tiri, ipa, all this pun boleh. As long as they are connected dalam satu keluarga itu, boleh dijadikan keganasan rumah tangga.
1: Satu lagi perkara doktor, status kehidupan seseorang, pasangan tu kan, mungkin pasangannya, statusnya, kehidupannya adalah orang yang berada, status pasangannya orang yang asyik berada. Lepas tu kita akan kupaskan lagi macam mana cara kita nak mengendalikan cara tu, apakah cara kita nak salurkan masalah-masalah kita selepas kita berhibur seketika. Boleh Dr. Miruna?
2: Boleh, no problem.
1: Ya Iza, kita bersama dengan kumpulan X Factor. Lagu tu pun ada kaitannya, tajuknya ada kaitan, iaitu Tak Sanggup. Ya, kita berhibur seketika.

0: Okey, Iza dan juga Dr. Miruna, ni dah sanggup dan tak sanggup lagi dah. Kecewanya, penderitaannya dah sampai orang pada tahap 1 hingga 10, ya dah sampai ke tahap 10 tau, doktor.
1: Dah macam dah tahap 11 sudah ya.
0: Tahap 11. Macam ni kita nak melalui bila dah sampai tahap penderaan ataupun keganasan sampai ke tahap 10 ataupun 11 tu, doktor.
1: I mean, okey, senang kita nak bagi tahu macam-macam lah asas. Tapi kan bila seseorang yang melalui keadaan sedemikian, most important thing adalah dia kena decide sendirilah. The first thing, dia perlu buat keputusan sama ada dia nak teruskan lagi kah ataupun dia nak cari kebebasan. So, kalau dia nak cari kebebasan, dia kembali kepada mangsa itu untuk ambil tindakan sebenarnya. Mangsa itu kalau dia dah kata, saya tak dapat tahan sudah sekarang ni. So, dia nak juga dapatkan bantuan, nak selamatkan diri sebabnya dah sampai ke macam kita padahlah dah level 10, 11 dah jelas. Jangan-jangan dah kena apa tu, dah kena dipukul-pukul sampai dah masuk ke hospital. Ke hospital pun masihnya nak kata, oh tidak, saya terjatuh dari tangga. Cerita ni kami selalu tengok juga. Tapi dari pihak kesihatan dengan perubatan ni, kami boleh nampak kecederaan yang disebabkan oleh penganiayaan dari segi dipukul maupun bilanya terjatuh and all that. We can see the difference. Tapi ialah walau apapunnya tetap akan berbalik kepada pemangsa itu, terutamanya kalaunya orang dewasa. Sebab orang dewasanya balik kali dimpun je. Kalau dia betul-betul rasa I want get out from this, dia nak selamatkan diri, dia perlu buat laporan polis. So dia perlu pola laporan polis, dan laporan polis ini akan disusuli dengan dokumen yang akan dikeluarkan oleh pihak polis untuk pihak kesihatan buat pemeriksaan juga. So tek kami dulu pun kami pernah pada pasal OSCC, One Stop Crisis Center. Teknya akan melibatkan even kalau seseorang itu dia pergi ke hospital, yang mana kami tu kena pukul dengan partner kami ataupun dipukul dari ahli keluarga macam ya. Memang kesia pun bila dilihatnya akan diletak kat satu bilik, akan ada semua pemeriksaan dilaksanakan, even pihak polis akan dialertkan oleh pihak kesihatan. So polis yang akan datang menerima keterangan. Masayalah kamu tetapkan sama ada kamu mahu keluar. Kalau mahu keluar daripada that kind of situation, terpaling bagus adalah ambil tindakan yang seterusnya. Kalau katakan dari sana adalah laporan polis, dia akan melibatkan pemangsa itu seterusnya, mungkin akan direman ataupun dipanggil untuk soal siasat and whatsoever lah, ikut tata cara pihak polis.
0: Tapi ada juga dilema ni, doktor. Contohnya pasangan yang kena dera dari segi kes keganasan rumah tangga, dia si bekerja, dia ada dari segi ekonomi, dia nak melapor punya takut sebab salah kerana apabila pasangannya ditangkap dan sebagainya, dia ada tempat untuk meneruskan kehidupan dah, doktor.
1: Exactly, I understand. Sebab cara orang itu dah kontrolnya macam ya. Sebelum tu mungkinnya ada career. Kayak lepasnya bersama, dah siada boleh bekerja semuanya, sampainya pada memang you tak layak untuk bekerja. So that is a kind of controlling yang sudah dipola. So sekarang ni, isunya bukan pasal mencari nafkah sahaja. Hidup dan mati dah. Bila ancaman itu to the level boleh membahayakan diri, okay, sampaikan orangnya si berani nak keluar dari rumah, ya lagi teruk daripada tak ada duit. Sebab kalau orang Malaysia, kita ada pelbagai cara untuk memberi dan menyalurkan bantuan. Ada tempat tinggal pun, kita boleh sediakan tempat tinggal. Memang ada, ya, kewujudannya Jabatan Kebajikan. Tok memang YB Fatimah kita tu memang a fighter on this aspect lah. That one I need to be very proud of her. She's one of the best person I know dalam perkara macam tu lah. Memang kita di Sarawak sangat bertuahnya yang selalu akan bersuara untuk benda-benda kedaya.
0: Sebab ya ada talian kasih dan sebagainya, doktor kan?
1: Talian kasih is also diwujudkan untuk reason yang sama. Untuk mereka-mereka yang tak tahu nak buat apa, nak meluahkan perasaan. Kadang-kadang kita ni sebenarnya jadi mangsa pun nak pada dengan ahli keluarga, setidaknya akan pada, yalah kau pula macam tu, alu orangnya macamnya juga, kau lah kena bersabar lo. Memang jawapan dari orang-orang yang kita paling percaya akan menjadi benda yang menjatuhkan lagi kita punya semangat. So that's where wujudnya talian kasih, di mana kita boleh salurkan maklumat tersebut untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan apa tu, sokongan juga. Kadang-kadang talian kasih tu bukan untuk buat laporan, cuma untuk mendapatkan macam a mental support untuk orang mendengar luahan je. Ia pun tanpa dia ada judgement dia pun. Ni akan pada, okay, tak apa, apa yang kamu boleh buat adalah macam ni, macam ni. Kalau tak ada kerja, ada jabatan ni boleh bantu-bantu. Ada banyak caranya. hal pasal pendapat ni, kita sebagai warga negara Malaysia, kita ni bayar tax banyak untuk apa sebenarnya? Untuk kegunaan warga kita sendirilah. So on that aspect, sebenarnya dia berbalik kepada orang itu untuk sama ada you nak selamatkan diri. If you decide untuk selamatkan diri daripada keadaan sedemikian, kadang-kadang anak dah ramai. Saya dah faham, memang sidangnya akan fikir, anak saya ramai, kecil-kecil pula tu. Kalau saya keluar dari this relationship nanti, siapa nak jaga anak siapa? Saya, siapa nak tanggung? Siapa nak hantar?
0: Siapa nak beri makan?
1: Yes. So benda-benda ini itu yang saya nak bagi tahu, wujudnya pelbagai jabatan, pelbagai agensi di luar kerajaan juga, NGO yang memberi sokongan. Even Sarawak kita pun ada juga NGO-NGO sedemikian, Women's Aid Organization, ada juga banyak-banyak lah. But in general, ada pelbagai caranya. The one that I initially can think of that lah. Tapi Sarawak sendiri pun ada juga. Kalau bukan itu pun, ada jabatan kebajikan untuk dia boleh dapatkan apa tu, bantuan kewangan bulanan, ibu tunggal punya bantuan and all that. Asalkan kita kena bertekad.
0: Jangan kena tekad.
1: Perlu. Ya, biasanya the most important thing, jangan kejap kata okay, kami nak keluar daripada this relationship, kami nak ambak ke polis. Kak Ya pergi ke polis dah dua kali, tiga kali, partnernya menangis depannya, kata kami akan berubah, pujuk, tarik balik kenyataan.
0: Tarik balik.
1: Bilanya tarik
0: lepas
1: balik.
0: Lepas yang berlaku lagi.
1: Yes, lepasnya berulang baru. Bilanya berulang baru, this time kalinya si ada lagi peluang untuk pola laporan sudahnya. Si hidup lagi kalinya. Ya, yang kami orang selalu biasanya risau, because this partner bila dipujuknya terima tarik balik, benda tu akan berulang. Dia akan berulang sebab sebelum terjadinya kejadian sampai ke apa tu balai maupun ke hospital, dah beberapa insiden sebelum itu yang dah step point yang sudah ada peluang untuk perbaiki. Tapi segala step itu tidak membuahkan apa-apa hasil. Kamu rasa bila dia dah terlalu masak dah levelnya, tak ada peluang
0: sampai 11 tu.
1: You cannot do anything. Masa dia 4-3 lagi kita dah boleh atur. Ni dah 3-4-9 dah sampai ke 10, dah lepas 10. That means dia memang nasi dah jadi bubur lah. You cannot change the person overnight. Hanya siapa nak, mungkin masanya boleh berubah, tapi siapa berubah dengan serta-merta. Sangat berbahaya sudah.
0: Adakah kita boleh menghubungi pihak Jabatan Kebajikan pada bila-bila masa, doktor? Contohnya tengah malam ke pagi, waktunya si bersama dengan pasangannya takut nak menghubungi, doktor.
1: Actually, anda Jabatan Kebajikan, kita ada something called pegawai pelindung lah. So tapi ia perlu ikut tata caranya juga. Tapi as I said, the best place untuk pergi dapatkan adalah pergi ke hospital, pergi ke balai. Sebab pihak sinunnya boleh activatekan untuk agensi lain. So hospital usually, sebab saya dari hospital, I mean dari kesihatan kan. So memang kalau ke hospital, sebab kita ada one stop crisis center di SIA, memang kamu akan diberikan satu bilik untuk dibuat pemeriksaan. Semua orang datang menemu rama, tanya apa cerita and all that. Semua hospital kebiasaannya memang ada. Alright. So pihak polis akan datang, JKM akan dialertkan, JKM pun akan datang juga. Dia melihat kepada cases lah. Kalau case tu perlu JKM, JKM hadir. Kalau case melibatkan yang tak ada keperluan JKM, mungkin jabatan lain yang hadir. But di hospital tidak datang tangga. Dari sana nanti kelaknya akan buat, okay, mungkin kes ini perlu arahan dari mahkamah untuk dibawa ke rumah pelindungan ataupun dipindahkan ke tempat lain demi keselamatan mangsa-mangsa itu. So benda ya akan dibuat ikut tata caranya. Sometimes yang saya lihat kebanyakan masa kita bukan pergi ke hospital atau pergi ke balai, kelak kita akan tunggal dengan ahli keluarga, minta orang tua-tua kat rumah datang tolong selesaikan isu. Which I don't deny, tak salah, boleh, asal boleh disettlekan di level peringkat keluarga, tak ada masalah.

0: kita lebih kurang ada 5 minit lagi Azaz.
1: 5 minit okay. Kita teruskan.
0: Bagi yang macam tadi kan apa tu, pasangan yang mengugut tu tadi doktor. Apa yang sepatutnya kita nak ya tindakan?
2: Mengugut ni, okay, this is yang very apa abstract tau, berbanding dengan yang kena pukul tu ada kesan and all that. Mengugut ni dia memang nya meletakkan ayat-ayat yang keluarkan. Kelak kalau kau keluar, aku si ada lagi nak bagi kau duit. Dia ugut sikit-sikit-sikit sampaikan orang itu memang rasa dirinya terancam. Macam like takut nanti nak keluar dari rumah, takut nanti akan kena pukul bila pulang. All this kind of a thing, dia impactnya adalah dari segi emosi, di mana dari segi fizikal tak nampak. Boleh dipersoalkan. Adakah keadaan macam ni kami boleh pergi untuk buat laporan polis atau pergi ke hospital untuk dapatkan apa tu rawatan? Definitely a yes. Definitely a yes.
1: Cuma ada juga kes ni doktor, contohnya pasangan kita ni yang minum mabuk ataupun yang menghisap dadah gam dan sebagainya pun menyebabkan berlakunya keganasan dalam tu kan.
2: Betul, betul. Under the influence, ialah kita si mau najis-najis seperti dadah dengan apa tu alkohol tu dibenarkan masuk. Benda tu memang menyebabkan seseorang itu tidak dapat berfikir secara normal. Dia akan completely a different person. So dalam keadaan macam tu pun tak salah kalau tuan puan menjadi mangsa kepada seseorang yang under the influence pengaruh dada maupun alkohol. Bilanya gertak maupun pukul whatsoever lah, boleh terus pergi dapatkan perlindungan. Saya bukan terus kata untuk tekankan kes lah, saya lebih menekankan perlindungan. Boleh pergi ke hospital, boleh pergi ke balai polis. Ialah tempat yang immediately saya boleh bagi tahu di mana mereka boleh menyediakan sokongan. Even kalau balai polis pun ya, untuk kind of like protect yourself. But at the end of the day, untuk mental yang terjejas ataupun luka-luka yang nampak maupun tidak dinampak, memang akan terus kembali ke pihak hospital untuk di apa tu rawati juga. Similar juga ugutan ini, emosi terganggu, psychologically-nya terganggu sampai ada juga orang yang rasa dia tak patut hidup. Worthless sudah. Dia kata baik saya mati daripada hidup macam ni. Itu pun adalah sejenis cara di mana seseorang itu sudah terpengaruh dengan kata-kata kesat dan yang menggertak itu selama ini.
1: Berbakikan 2 minit lagi doktor, apa yang boleh kita lakukan secara keseluruhannya, kesimpulannya, silakan.
2: I think the most important thing yang saya nak bagi tahu adalah kenal pasti. Kenal pasti tabiat orang-orang sedemikian. If you happen to see someone dalam kita punya community, sebab banyak orang yang tak berani nak meluahkan perkataan, nak meluahkan perasaannya, tak tahu di mana nak dapatkan sokongan and all that. Bila kita tengok depan mata kita ada cara tu tak betul, kita tanya dengan mereka lah. Kita jadi rakan, kita jadi ahli keluarga, ataupun kita just somebody of a jiran ke yang nampak, tanya, are you okay kah? Laki kau baik dengan kau kah? Bini kau baik kah? Ada kamu ni tengah di aman, di ill-treated, tidak dijaga dengan baik. Tanya dia. Bila dia mengaku dia sanggup nak luahkan perasaan, beri sokongan, padah dengannya di mana kita boleh mendapatkan perlindungan. Selain daripada itu, ia memang kembali kepada pilihan masing-masing. As I said, semua dewasa. Mereka yang perlu buat keputusan sendiri. Kalau balai polis punya laporan pun boleh ditarik balik, apatah lagi kata-kata yang dimaklumkan kepada kita kan. So just kita kena hulurkan that bantuan. Kalau betul-betul mereka mahu diselamatkan, tak salah kamu sebagai ahli keluarga ataupun a third party untuk membantu. Tapi again, perlindungan kepada diri sendiri lagi penting. Sendiri kita yang perlu jaga. That is what I want to say lah. Katakan dah dengar semua ni, tiba-tiba rasa, oh saya nak tolong lah jiran saya selalu kena pukul. Jangan ambil keputusan di tangan kamu sendiri, sebab last-last dia boleh backfire juga.
1: Masa tak mengizinkan doktor, tak rasanya memang cukup madah terperinci yang boleh kita kongsikan bersama lah. Apa-apa pun boleh salurkan maklumat ataupun bantuan anda kepada mereka yang amat memerlukan. Apapun, terima kasih kepada Dr. Miruna dengan topiknya keganasan rumah tangga, dan juga terima kasih kepada Iza yang telah pun menghubungi Dr. Miruna bagi topik kita pada pagi itu. Terima kasih Iza dan juga Dr. Miruna.
0: Sama-sama.
1: Ya, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 5 MHz.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.

0: Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Strong 93.2 MHz.

lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

lepas 24 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izza untuk hari ini, Isnin. Dan seperti biasa, sebentar nanti Izza akan kongsikan untuk anda info Sat Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami di Seram FM Spektra 912. Dan dengarkan lagu ini, P. Ramlee dan Saloma Alpha untuk anda, Spektra 912.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Spektra 912 warnai hari.
4: Lagu baru

0: Plane Mabegadas, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

11.47 minit pagi dan sekarang Izan nak kongsikan untuk anda info Ustaz Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Street Ahmad dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Zuhur tengah hari ini 12.30 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isyak 7.41 minit petang. Dan demikian tadi jadual info Ustaz Fardu bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Pakar Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemakan Iza saat pertemuan kita jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. InsyaAllah Iza akan temani anda di lain pertemuan. Dengan ini Iza mohon untuk undur diri dan jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari, Dato kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1-21 hari bulan 9-2026. Semua sekolah primary Gau Secondary kena pegai upis pelajar pilih menua tau ke PPD Lubuk Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari Sarito. Pengudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas bengkah penerang

pias pelajar benua atau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat dipejalai ke ungkup sekolah bak kandang benuanya. Ungkup sekolah ke berimbai ngau pilih benua tik ngerikut ke IPU ngelui hari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalai ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyau hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ke Tegal Kuching udah bisik sekedar pelan baru. Ia kulih narit bala temuai rawun. Tunjian kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Ngau Palan Sains Sarawak. Ia madah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisik merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisik ungkup pengawak tip guna benar kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama gau budaya, upis Museum Sarawak megak sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeransiang urang kegawak ngau pias nyamaga ulih diperhati karimayu macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunyang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak tik ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekiat serta sukuang ke deberi apa inai. Nya sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekiat bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didinga ya. Lebuh apa ya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisi ia lalu berengkah dikemansang kengenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berabangalnya Roblin Suhaidi badah ke anak ia Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau kemujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali tu Kristina bisik dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandia ia belagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dua bala nebia ngulih ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dua sidak gemansang ke penau. Pengawak hidup ke baru Pesta Limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Ukai semina oleh ngericah ke baru Bandar Limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Boleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Berdagang TBC berkongsi ke penelebak sedak nyeng kaum Salmah Matnor, Makenon Unjang gau Arifin Husni. Sedak madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari maya kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam penglama 5 hari. Serta temuk diatur kemari. Tunakah kami nak berke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, sama tengah riba lapting itu baru kita dalam mawangela tengah hari UFM Sibu. Ya, biar mengak terima kasih agak pengaruh kami hanya Ken Michael di UFM Kuching. Sudah baca kita berita ke tengah itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari semua para pendengar kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tu. Jadi kini gaya hari bandar kita jam ke dia tu ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tu awak kena nanggur pengerai kita yang megak nak nanggur balana ke sekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari pukul yang aku nana hari dia tu nyentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya, dulu menatai ketusuan program ungkup kesar itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Bekas selama megak pukul 12 tadi dia kita udah ninggal berita ke dikenatai ke pengarik kami di UFM Kuching 12 tengah lagi indur kita bulan dalam awak ranau temuai. Lalu diatangkan ke program baru di Arba Baru udahnya pukul 1 mulai kita dalam program Squad Trio. Biar Squad Trio dia kita rekam mulai pengarik kami hari Kapiat mulai kita dalam Sada Tengah Sarawak indur kita berkongsi antara pengawal atau keberita ke bisiknya di dia Kapiat. Pukul 2 bekas sama megak dia kita dekat bergulai dalam program Peniaw Penghidup Aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat bergulai baru ke pengari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Tadi tusun program ungkup kesar itu bala peningan hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu, kita berperindang dulu setelah gue hari Penny McLean, Nuan Emilia Pegi.

Okeynya tadi lagu hari Penny McLean dan Wan Milih Pergi. Hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah kita hari YFM Sibu. Ya 17 menit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkunci antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kabang belayan hari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Din. Kabar belayan dia dengan hasil singat pihak agak kabar belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis. Kabar belayan di Tanjung Latap dengan Bilat Julau, dengan Jikan Julau, dengan Lasak. Tekuk Pasir Siung dengan Tulai Bekakung Mabil dengan Semeh Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Tebelian Sungai Bidut Terumah Dang dengan Ijit Julau dengan Asap Belaga Terumah Langan di Ulu Sebetan api yang bega Terumah Haspen Sebiju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julia nak tatul tau ke Ina Impiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julia nak tatul tu tau ke Ina Impiang ke dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julia nak tatul tau ke Ina Impiang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatu atau ke Inempi yang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 Pak Spital Sibu. Nanya tadi mesan ke semua kabar belayan sepemanyai Batam Upung sepemanyai Sungai Lengan Sibu pihak megak kabar belayan di Bawangasan di Nangga Singat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis pihak megak kabar belayan di Tanjung Latap Sibu Nangga Bilat Julau Nangga Jikan Julau Nangga Lasak Tekuk Pasir Siung Nangga Tulai Bekak Kuang Mabil Nangga Semeh Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Tebelian Sungai Bidut Terumah Dang di Nangga Ijit Julau pihak megak kabar belayan di Nangga Asap Belaga Terumah Langan di Ulu Sebetan Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kabar belayan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan di Kenglala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kini kelala nama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau ke apa jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kabar belayan ke ngelala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya laban ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang jawan anak ajuh tu tadi dekat di anjuh ke pendam pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau-ngai pemati jawan anak ajuh ni yang jawan anak ajuh ke dekat di intu barumah yang pu baklok 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya labanian tu dekat di intu bermalam ayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di anjung dari pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek ni ampu inya umang baklu umur kusung 111 458 3340. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan agai semua kabar belayan ke diau di Suang Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kabar belayan kebukai ke Jawa tau kesemak kenalah dirintai ke dituk kengelalan yang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan tu mengadah ke pengawal kita sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karinan bak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jala Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya sekali lagi nandu pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke kebelayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kebelayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kenalah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi pesan untuk madah ke pengawal ngeta sulit yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapetina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintulu Miri berengkari pukul 8 malam pengawal ngeta sulit tu dekat diintu kena cara semiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonyak tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngeta sulit lalu barang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina balumur kusung 19 806 7745 John balumur kusung 19 825 6419 tahu ke Ines balumur kusung 17 855 7262.

Okay, gendros ngawa pesan ngeta sulit nyadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua balakeng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran dia nyadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena kari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkari pukul 2 lemai baru mah Alterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh ngetah ke diri yang kampung ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai baru mah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana, Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Maria Nak Selan, kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026, jadi enyak nguan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetas uliat serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026 nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi Nangajalayan Sekeruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kabar belayan hari Guh Menuan Kapit, ngau semua kebablayan Skyo Ais Skruah Pasar Kapit kenalah dari rintai ditu ke ngelalan yang Mariana Selan. Jadi pengawang ngetah sulit tu tadi dekat diatur kena ke 26 hari pengawang ngon uliat dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngutah sulit ngau muain terbalu dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi nganyak tadi semua kebablayan dipinta datang ke rumah anak niang buat nombor 4 rumah Bo Bro Rita Sungai Stulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai kupah nak nyalu balumur 011-686-80-746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu balumur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum aku main kita mulai dalam mawaran atau temuai. Apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang kabe. Seminit aja.

0: Ngam bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datai baru ngamai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisik udah dikangau ke studio di tu dekat berkongsi ke Siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah tu peningat kita ke nyaga pemeresi pemegah pengerai ngelik ba anam itu. Jadi ba awak kita ke tengah hari itu cukup maka betul kita laban kebenar ya ke ngau aku betul ngau ba studio ke tengah hari itu kita bisa juru terapi pergigian hari klinik pergigian ba bagi menua kita di kenawit ngaunya aku ngelalu ke nuan tu puan ianya puan sawah anak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai sari tahun ni misi.
1: Gerai DJ.
0: Oh, banyak banyak. Oh, jadi aku beri terima kasih ngan Wan tu misi. Lepas Wan sudah milih Siti uteh kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tu dalam program randau tu muai munyi kaku tadi kita ke pindai tu patutnya ga pengerai pemegah pembersing le ba anem mi na au jadi tanya aku ke terubah tu misi na ni maya tau ke awak no kita tu berengkah nyaga pengerai anem mi tu tadi na
1: au kita uli berengkah nyaga ngele anak mit kita nya sepenguntahan ya ada ge kita kapainai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajak pan giginya bedau tubuh gusai aja pun pia ukai nama di je laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sidak en susu kan bayak kena nyusuin lai tu ke susu butul bekal susu yang tadi tak nak dibersih kita ya boleh ngasuh ngelik anamin yang tadi campa jahit maya gigi udah tumbuh lah.
0: Lepas ni kaki min munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kengenak percaknya dia basah kengenak air aja atau kaya bisa ngelik derempu badan ambil tu kini
1: nanti agi anamin kita nak boleh merik ubat gigi basah kengau air bersih berkai suam kena basah kena aja dengan lut lah gusik sidak ya ngau lidah ya sekali
0: ya mesti ke tusu ba ileh ngau gusik
1: ya iya betul
0: ya ngai ke lagi nyusah le tampung pedinga dengar ana tu tengah hari tu nyung ngalek kita au bang ngalek kita bisa tu wai tu nyung ke bang
1: ya
0: percak ni nah
1: aman ke kadang salah ya sidak lagi salah
0: ya kira kempai ulih ngana ubang ngalek lah sidak nah
1: empai ya ulih ngana ubat gigi ubat ngaleknya umur sidak ya udah bakal dah nemu ngeludah lah
0: nemu Mario
1: MP udah ninga arahan kita ini
0: jadi udah nyak nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelai anak mik tu seluruhan mana api mega gerai belama tu tadi misi
1: ya ke pentingnya lah mersi tu ke berus ngelai sidayanya dua kali sehari munyi kaku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur si dak ya sampai nemu arahan ngeludah yang tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi te bisik ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindok malam lah DJ lebuh ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja kena besai biji peras kena deh yang lebih kurang masa biji beras yang tadi ya. Anak mit baru umur 3 tahun, lalu ngangge anak mit umur 3 tahun ke atas, bakal masa kacang pisnya.
0: Pemayuh bang leknya.
1: Iya, pemayuh bang lek kekenaannya. Bang lek anak mit lah.
0: Ya ngarap ke kita ke indah lah lebih lagi lepas kita ke bulan yang anak kita ke besar-besarin tadi deh artinya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung lu deh nanti baru boleh berubang lah
1: ya kadang-kadang itu sudah kena nemunya tertelan sudah takut keracunan ke kita
0: ya kadang-kadang berangin topnya masanya telan ya
1: kemayu harga ya selalu ketemu belah school kadang
0: pekenya karena bisa udah nyanyi pulang agak senentang pemakai ngau air apa namanya berkena ada bala pindai ngatur pemakai sidak
1: pemakai sidak ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup ti manis lah bakal susunya tadi susu tepung lah anak ngulai gula contohnya nanti yang hirup air manis ku kita nak auriannya anak nyampu gula kak tu nyau mimin aja asal bisi warna kena dalam utai hirup teke pemakai sidak ya leban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi ulih ngerusak ngelik anak mian yang tadi. Anak megap patut dia beri mayuh makan sayur, buah-buah, susu, atau bijirin kena lah.
0: Awaknya antara cara kita nyaga pemakai ngai rum tadi di sini nampak anak mian kita.
1: Ya.
0: Udahnya tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai berkata rezeki pemakai ngai rum sedaya. Tentu bisa pemanah mbak ngelik anak kita. Nama kini misi?
1: Oh, nanti kita ingin tu pengerai ngelak anak mit kita yang tadi. Kelebih lagi area baru ada yang tadi, kita boleh nyeliah ke ngelik anak kita yang jampat jahit. Serta rungak lah ke kita yang sebut kita. Pakai cucu geramaknya, nanti maya kami berjalan sebelah sekolah, ke peras sekolahnya mayu ketemu deh. Ngelik ke cucu lumnya.
0: Cucu geramak.
1: Oh, cucu geramak. Kami madahnya. Bigi semangka kami nundai sidak ya. anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah. Ambil ke senyum sidak ya, gama sidak ya, nyamai kita medak manah serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tengelik nak manah kini ke kita ngacau meh.
0: Ya, ngacau lain kan aku
1: dah. Ngacau penyumnya sidak ya.
0: Ya, nya antara pemanah pengin tu lebih banyak kita ke inai atau kafe itu tadi nyaga pengerai bak ngalai anak kita.
1: Iya.
0: Terima kasih misi ngau penerang ya ke cukup mana apa mega antara contoh ke debre nuan tadi na ngau bala peringat kita ke tengah hari tu.
1: Iya.
0: Udahnya kena ini cara kita tu ke berkongsi ngau bala anak kita, lebih banyak kita kenyaga pengerai ngelai anak baru rumah tu tadi nah.
1: Oh, kami selalu bersekolah ni DJ. Ketu kami mana? Ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung ngelai. Kenyalah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
0: Ini pula bakal kita ke selalu ngelai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takih lah kini misi.
1: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
0: Setahun sekali,
1: ya. Semua kabel kami lah, bakal kenawit ni kan. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagai lawatan kia.
0: Keperlu di hari aku tu, bisa nama itu tak ada yang bisa. Lepas itu kita datangnya sekolah, sekali ke kita yang ngajar, tidak yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita. Reti ke aku kelimpah di kita kemeri elica atau ke ceramah yang tidak ya.
1: Bisa, DJ. Kami nganggap perawatan, pencegahan kayaknya. Ngau kadang-kadang kami bisa nganggap pameran, mimit, bini pameran kayaknya. Banyak lu pemainan interaktif ngau sidak ya, ambil ke kita semak ngau sidak ya lah. Tak takut, kadang tidak takut mengundur baju. Baju tu dah takut sidak.
0: Amar kena ngasai dalam pagi sekolah subante, maka ini mesti datai deh ke kak meresang ngalai. Langsung ngalai, langsung ngalai, langsung takut nih.
1: Yang pedihnya ya, selalu bukannya sidak ya.
0: Ya, jadi ke perlu di kena tuan uturan nau, enggak bisa pesan ngaji apa itu kenai ngambil ke samanya, menyaga pengarai ngalai anak nih.
1: Pesan ku lah ngagai kita kepindai ke semak anak kita, anak mit kita kelebih lagi. Anang takut lah. Kadang sida yang hai ngabak, kadang maya mandi kening kita yang kasat deh. Pan tanya aja pasul aja sida ya, cuci aja. Tapi anak malas lah, anak ngasal sida ya lah. Asal mengelik ataupun gusiknya tadi bersih, bersih kaja. Pilih kening kita nyebut. Berus gigi ke ngam lah, ngam mulut. Nanti anak miat ke miat. Miat kan boleh kita ini, kena kita. Pilih ke bulu, ke lembut. Ambil ke sidak ya. Nak ternyata takut lah. Dengar kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah. Kadang anak kita yang berus gigi, lut sidak yang ngau tetap percaknya je. Ngelik ke atau gusik. Lut aja. Cuci deh.
0: Muai tanya.
1: Muai bekas susu yang tadi. Sebenarnya tinduaknya. Ini kepenting lah.
0: Ya patut di perhati kita kayaknya di naibnya ni lalu tanya aja, ni lalu lelap aja. Anggusing oleh anaknya mesti
1: tidak. Tidak ke dan nusu kan?
0: Ya.
1: Saya sebenarnya tinduk nusu dulu.
0: Okay, jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari tu. Terima kasih hau.
1: Iya DJ, sama-sama.
0: Ya, ngarap ke ilak kita bisa ketemu baru ke program ke Karatai.
1: Tahun depan gini.
0: Ya pendengar, tahu nakak kami ngemai kita mending ke program Ranau Temuai ke tengah hari itu gulai ngepuan sawa anak nanggung. Ianya juru terapi pegigian dari klinik pegigian bagi menua di Kenawi ngenang topik atau kebata Ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat. Ngoto aku nyurut ke diri mereka selamat tengah hari, mereka selamat berjalan ke pengawal. Mumpul dulu, bye-bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngari pala peninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Maka selama aku akan usai kita siti cerita lalu sepengudahnya aku akan nyarak serta nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu uliahnya di kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh itu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita mega suah main amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama. Semadai meh bantu orangnya cukup besar bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kolokmi Penempok Basal. Kita yang nak nemu ni kemaya penghidup kita tahu terparuak tertentu terterap singkap lebuh maya pejalai nyingkang bawa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang kita tang bawa lebuh maya kita nersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bawa maya nyameh kita ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas makanya meh kita tinggal di diasai ketudah kawang dalam penghidup ya benar tudang hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya medak bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri dengar itu orang di gawak buat negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai nak pampok nurun ke diri tudah gaung hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngiga dulu pala nalai diau pudah bisi alai entapnya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit buat kerpai nyak meh nyadi mengharap tudah gaung kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai bengeri dia nasib gaung tak tentu berapa mana maya ya nurun nari bas lalu datai bapak nyangkai bas dia ya nemu biasa dia ya lenyau habis kantong gari di ruah bas ke depan tiki ya baru ngigap bawa penduduk ya nyangkau ke bisi berayan dia tang nadai ke bet sandia temu ya nadai daya lagi metudah gawang lebuhnya ya nak nemu setengah leda diri nadai lagi biar sandia duit ngau tinggi dalam kerpainya pan lenyau biar mereka telepon bincang ya ke dalam biar sandianya pan sama belak lenyau asai kerja nyabak ngenang nasi beri bakanya nyawa kau kena daib tarong ngiri yang ngembiang hari makin lemai selemai gawang lagi dadu gau duduk nak jauh hari penyangkai bas merati tunggak ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon agai sidak serumah di dekat di tapat ya ndur diau ndur gawang serta bulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah kawang nanti dia ajak ngin yang ke sebera jalai beda orang kemakai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nyak me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah kawang menjakut dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke sebera jalai menuju kedai kopi datai bawa belayar kedai kopi nyak ndak kau tudah kawang lalu temo ya mati ya jok kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai wah gak orang kemakai laban jam mainnya udah nyawa lalu pukul 7 lemai lama diri tudah gawang dedeki tisi kedai kopi dia merati kurang ti masuk ke dalam kedai tudah gawang hari tadi merati kutai pakai orang lalu suah amai yang dah kolomi di udara orang dah kalau habis dipakai nanti ya makai kolomi kelalu hanya tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ya nak nemu nama kebuah kolomi ya suah belaluah sekaligus tegal kolomi ya kelalu main lah tau kena nyamai gawang pan nak nemu tuke tengempu kolominya pan pia ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kolominya tak ndak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu dah kolominya bakal kena nyamai di orang amai pan kolominya udah dibayar orang ting udah tang ati tuke tetap ndak lantang medak mi sampai ndak habis maya yang ambil mangkuk mi hari mija ndak berasai air mata yang nanya nanti majak bakal tu tentu stol kolomi aku dekat tutup lapan orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti tu kayaknya kalau ya nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau orang dekat nyepi pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendok sepi ya. Nadai ke kulo minyak banget ndak nyamai. Asai kulo mi kedai bukai ke sekali. Bisi lima iku orang udah kulo mi mirah hari ya. Jaga mati tukenya ngagok ke sida lima mangkuk kulo mi. Udah tembu anjuang ya ke mijo lalu nerima bayar mi hari jawah. Ya merati ke sida lima nya makai. Amai belum ndak habis. Alai sida lima nya pan lalu angkat. Ngisiku hari sida lima nya amai bakal kendok diteguk kulo mi bermangkuknya. Tukainya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu aku lominya mayanya megok gawang lalu mansang setananya tukai yang madah kediri dekat minta makai lalu aku lomi ke bedaunya tukai itu aku lomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tukai ke gawang jaku gak jaku itu cukup siru minta pengasih hari tukai aku lominya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tukainya nanya ya bukan tukai saya makan ke gawang ada berasa malu lagi. Lama tukai yang nuang ninggal gawang madah ke yang puh dekat makai lalu aku lominya. Partai ya sudah gawang ada atas ke waruah. Bukai ke gaya orang ke minta sedekah. Mada tukai yang nuang bakal pelakung mabuk ambuah. Dia gawang pan lalu nusir tekenya di buat ya. Sini gak tidur dah tukai kulominya ninggal utai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang. Semangkuak kulomi ke pakai. Tembuk makai kulominya dia tukainya lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngambil ke besi ke belanja. Kawang mega lalu minta minjau telepon ketuk kena ya telepon ke sida rumah tir ke mai ya gawa namonya alai sida gawa ndak tentu jauh hari kedai alai tuke kulo minyak berjual udah meri terima kasih ngage tukenya serta besmaya dekat mayar duit ngau kulo mi ya kawang pan mupuak nitiah ke sida rumah ngage pelan gawa sebulan udahnya udah memedah gawang ke gawa dia ya datai baru ngage kedai kopinya tuke kulo mi nada ingat ke kawang tang kawong sampai ingat lalu ia retai kiapan ndak ke diri ni belakaban dia kebisi buat alai kawo baik lagi amagang kawong lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tuke kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi buat ya belakaban kawong madah ke kolomi tukenya nyamai serta mayuh isi kau cukup gagal hati tuke mendak mia nyambisi orang mumbai nyamai bepun narinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi mega semampai habis dipakai orang baru tidak gawang sekaban sama bedur gawak nyonya di customer tetap tukainya kengujuang ke kolomia semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawang ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah medak sidak serumah tiga wapen ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup kedua lebuh maya datai benengri bawa penyangkai bebas gawang ledau ke biak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun dari bas tau ke bisi orang sekajar ngambik ya pandang nemu nyak tinggu juang ke gawang nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa bisi sandiak ya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali ketiga laban kena dari duit kena makai dia gawang nyau nadai daya lagi setegal perut ya terlalu lapar dia ya nadai berasa malu minta lalu kulumi kendak habis pakai orang laban kenuk anak dia lalu hanya sikit nadai dibayar lagi tajak pihak tukai kulumi ndak meri ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta meri ya belanja 100 ringgit semudah yang nemu pasal tai tinya di ngakai gawang tajak pan hati ya berasa sinu setegal kulumi nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia ya. Nanti bakalnya ya bisnis ya dekat ndak panjai keempat semudah sebulan gawang-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia ya lalu mai bala kaban di semua ngau ya gawa mansang ngakai kolomi tukainya baru tukai kolomi ndak ingat ke gawang tang gawang semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawang tasah subuh sepudah gawak mai balau kaban yang agak nur tukai kolominya dia balau sama gawak pan suah mai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukainya setegal orang kalai gawak-gawak udah nemu media mayah campur setanya mai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita jadi tentu tiap utai kenyati badunya yang jatuh nang suah lagi kebisi balas ya pemanah sikit dibalas enggak pemanah ya lalu piom kau penyai pan bisi balas enggak penyai kau cerita kita itu tadi pemanah atau ke tuke kolomi kena dai pengarwana teh mantu tu dah kawong ketusah ngujung ke bisnis siap ya.

Rengelian amin. Lalu kedua tadi hanya tanduk program baru ni rebak baru hanya semangkuk mikolo. Kepo satu tu lagi nurku hamai kita apulai dalam program squad trio udahnya lagi kita deka apulai ngau pengarah kami di kapi dalam masa dah tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri sama tengah hari ke semua pala pendengar kita selamat ngetum rau jam kedia tu biar mengak selamat datai penyangkai hari kita kebenar di rantu jalan jam kedia tu sebaiknya tadi mulai ke dek rumah kini tau ke mulai ke diri agendur gawak baru kini tau ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 meri selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff siku hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sarito ya.

pangadahangagay Africa Singkore ora kaga ba atem sa kanya kerani ba atem dito pia mega bala peminat Singkore peminat YFM kita nya stemas Steve Self kang ngintu ari pengada ke sare tu. Okey sebelum kami kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nge baprina ngostel lagu ari menua renjan lalu ditangkan nge program ke distia pengare kami Magareta Remang.

0: lagi awan kita nampir kita tiaw. Kita tiga atau lagi amat ko.
1: Tut. Gagit dia ko aku. Gak amat nyelai nal ko.
2: Ya minah bilai kena kurang sobat deh. Kalau kita nyelai uleh bukannya nak lama nak ya. Dia padunya tau nyudah dengar tanya tau eh sebayar ngamai. Ya deh.
0: Nak lama nyabe ya. Dua deh kaku lah. Wai nak ada orang ngau kami dua ikut deh.
2: Nak mengapa yang gede nak dai.
0: Kau dah, bedau temum, bedau parai aku tu. Cepat semua dia tahu. Aku tu kemai dua dia nulung orang. Nama dua dia nak kalau ni ngah sepayan darah oleh nyelamat ketiga kau mensio. No, aku mai nama iwa nyo.
1: Iya me. Teng, ada aku mai ku nanemu. Ah, tujuh hati di kamar ya. Uli ada ke boleh beras 5 kilo nyo, dene.
2: Apa? Ya, temu kau lihat mereka darah, gama bakadanya tak pucat, pada dah atas sampai ke baru akhirnya. Nih, kau mai dina perasa orang dulu, kau mai dah kedai seberapa kita mereka darah, kau mai dah datang dia lalu dia lalu tarik orang darah dek, kau dek, mai naum darah dek melompat nih. Nama dek belama aku tu sebenarnya, mai dah rempu dia palak, kadang nak kurang darah dek nyo.
0: Nai, kata kedai kau mai kurang darah. Kau mai dina ulam mereka darah aku tahu. Aku tahu sikit pada dutua bisa tinggal darah aku ya. Tinggal darah reti mayu darah menyanya. Nama mayu darah aku nya tahu break kurang. Nyu kalau tinggal.
1: Bawa deh ini sumpah yang meluat alu pansut mata lutua ni ngah dia bisa penemu bakanya nama deh. Nyu alah lutua pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
2: Baik ya, wah ini bilai, nak melabak kuah konten pejak kau. Sikit terlalu banyak, ngai nak pemaduk nemu semua utai badunya atau ketemu yang maga yang A sampai Z ni kin sampai langit ketujuh kin. Ngai nari tenak ketemu yang maga yang deh. Untai utai kama ama, nada aye nemu, dah dia tahu. Dunia benua betapa ngai ni no, nada aye nemu, nya.
0: Ini no, nya benua di ni, ini no nya. Nama bisa perayaan dunia pe, ini gua. El Nino, menua naik ke perayaannya.
1: Makin El Nino nya gaya hari kekalu hangatnya, hangat au gaya harinya, rangkai baik kemarau. Tang dia tu hangat gig, jadi aku tu mata uli ada sikok jadi sumpang.
2: Nalah pada kedai ya wai nebilai, aku tu kutap ngapa, merek mada kianya. Nya tadi wai, aku nyung ligau kawek kedulo ayah kapa kiro kayaknya. Ingat ke gaya hari kangat ketau do wai nebilai, kamat sebunya di perada nyuda nyuka seminggu lebih nyuda dunia nyuba sebun.
1: Aw, sikit ya wai, kamat babas nade, tanah kerepo angus. Kasih ya kapa labu mau, mana amat gawo madam kapi.
0: Kapa sedah nak madam kapi nyo, nama dua dikiro amat. Sikit pengawak sida ya nya. Baik ya nama ibu mau nadai ke pengawak sida ente sida nama dan kapai. Nama bisa meda kedigi ya jo petisi nadai ngau madan kapai ke kedo ne.
2: Ne pengawak ya menyau kan menya keduluan le deh sidanya. Nah, ku mada kedai. Baik ya de nya kelalu amat de ngemuan untek ke kepapas ku mada kedai ne sumpah. Penemu de tanya lai are urang. Ku mai de sitip pengawak balaraban bumanya ku de ku mai de temadam kapai aja. Mai macam unit sidanya nyen nangka urau dia tincin temukan batunyuaknya. Bedau ke orang kelemah macam mau mbage orang kesidian. Ya.
0: Oh sida ma ke anye ini ku.
2: Ya sapa de. Sapa pada de dia de kalau ngau orang de ente bisa orang lemah. Kalau nyelam de. Nah, sida bumba amnya.
0: Oh, piok. Nen tepiok. Kami minta keselamat ke abang bumbu, aku tahu. Kira ke sayau ke nyamai ke kita boleh medak abang bumbu semak-semak ke deh. Ya, kini deh. Kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai deh. Antin lakin ke tai. Semak dua babah dua sedak madang kapai kian. Bisa ya, nah. Ini gua kedaro kini ketungak dunianya.
2: Nyen kampung kot kian. Nadainya udah ketau kurang pengawak madam kapi. Minggu tu tadi ya saya ko. Saya pihak 2 hari tu ko deh. Ya kapak nganyong dek kian ngacau orang kegawak dia.
0: Nganyong air. Nganyong air.
2: Sibu ada sibu kan pengawak dia nak guna kedai bumba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So kepancit bala sidak tuan ini, sidak tuan jirinya, ngau air hosnya. Amai terpantik yang kian deh.
0: Nah, saya airnya. Aku tengah nyo air kan mereka sidak ngirup.
2: Sibu ada asuh ada dia rumah nak berjalan kurang musim sebun tau dek nyuka kibak ke kanan dek dek kamu dah orang laki dek ukai ke nganyu air dek nya
0: no
1: cik dek kat nganyu ni rek yang kapi ke padam ke sedak ya berapa sebunnya dien IPU anak mana ya ke pengerai namu dek kadang dah lebih hari 200 nya dia
0: nah ini mau teko ko de nya de ene bela IPO nya nama IPO nya de ya kene ke teng che ene bela ule pada kita ba tin tu pins bua nya nama nu ke teng iga nya di ni ke teng iga nya
2: nya bula ko wai ne bilai nya te ka pa bisa te temo ya ko mana kene ale la ba ku kena skua tau ya ka da ka ku nya buat lege ba ka nama ya ngumai drem pun ada te na temo idu bedunya to te pada de ainya indeks ratai ya
0: indeks
2: nya nu re nya buat nya lama indeks
0: pe
2: nya pencemaran yu nya udara nya ko ku mai orang yang IPO ku mai de kene ale bio nya
0: ba ya nya lai na ka IPO ai
2: negatif deh nya nunjuk ke namanya pengamai angin ba dunia kita tonya ukai tas menekanya kemudian ke dai budenya site dage ukai neka deh ngece ba lama web dini ya mesti bisa lama web yang po deh
1: mai EQMS nya aujinya tayap deh dia dek kamada ya kamat dek sapa no meda ujung 3 juta piu pada deh dia baru deh loba na dengan nama ku dia rek aku.
2: Ya mina bila pada dia tu maje kemadah kedai au ngamai mina yang ngamai kita ngamai kia ngamai kien baga-baga ini tu atau berjalan nang ngumbak ke dalam putu ai udah kena ada duit kak jalai kayaknya mana ya kita mina maya musim sebuan dia tahu kita mesti jaga pengerai kita tu orang ke berisiko kemadah kedai ya bapa hari tu ku dia ada badi ni tadi wai ini bilai my EQMS nya dare new 100 magangnya pengamai anginnya tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari tu nya mbai menya bersih now jenuh kita tu wain mude
0: iu kayaknya ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngoi duangnya deh ya ke kenya nya umbah menya tutup kita ngoi mulut kita nya dan bisa ke sengkabu mulut ngoi duang kena ke tebal ke nya ini gua nya kena kita nama deh kayaknya mudah ni nya
2: Kau deh, mudah ni deh. Bisa macam yang tanya, kenyaga pengerai kita tanya tadi meh. Deh nyamai mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sawo kemulut cira-cira ya.
0: Bisa ya aku lipstick kita nak dayan.
1: Uliah deh nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengerai nya nemu deh. Ngasuh pedih mata, pedih rekuang. Ah, tau senak seput nemu deh.
0: Nek, nanti biar. Ah, sesaya kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Piyak korang deh. Kian juga yang kita taman bukit lima kesebut. Di Premier Sarawak arenya. Tindak nikit bukit awap kiyak kita. Hah? Ngenaknya?
2: Apa inai saya kenyabek kangau kau ke tengah kalle ke dia kalau sabek ke baka kenyangan kangau nak lihat aku tu berjakau ngaya wai inai bila nyu hari tadi madah ngaya retu aku tu berjakau sesaya saya aku madah kedai tau ketuk kedua lo nama ngelama tau hari mana nak gres saya nak kalau dengar cerita res saya aku
0: tu nah hari sebun tu kita nuju pengerai kau kau anu deh
2: au bisa fitur lah jantung deh kena napis tak kamehnya ko de
0: jantung kita napiannya ini kuap
2: nama de nama te kena
0: parau kurangnya
2: barang kia me jaga magang te dalamnya ka parau lintan tungkus ngayu nyanya ko ada ke bilia de nya atu dulu besapu ngemop de nya pun sitai ari sesai yes ngame tulang de nya nat muko bai de buru ko
0: muko
2: juki yang nam laba
0: saya ko kaso de beli
1: palit ati aku lalu nak nemu reti utai makin orang mesan anang kalau lama buat luar rumah kay.
0: Oh nyari utak tahu sesuai dia tahu nanti pihak nunu rumput rangkai ku lemai tu lagi mayu sama rumput nyudah rangkai mana yang pada aku deh kadang nyamai gitu nunya nyamai nunu ya udah rangkai kan nyari nau berapa ya
2: aku mada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumputnya duit ada jatuh nunu
0: no.
2: Sayaunya nanti di ruku aku mada kedai mau deh aku nak nemu penyampang ya bulak kedai lagi deh ngigak kedari rempu belanya bela telepon dia google deh aku mada tahu betul nunu ku tes ngapa kita ni pun orang buka yang report deh aku dulu lo telpon ngaji orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
0: Nyakau.
2: Tahu ke aku meh? Tanjeng aku dah udah tahu ke. Irit ngaji orang kebukuasa ke.
0: Ayo. Kau yang mana? Madai nganjong ku nama kena deh. Kau keterima kita?
2: Nai, udahnya telpon. Maku lagi udah dekat ku ngau tali.
0: Nyamai. Ngaji
2: orang kebukuasa deh. Madai kedehnya orang.
0: Asal ku nade kredit dehnya dia.
2: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muter ke bata atanya
1: masuk bata nya mode section 29A atau kualiti alam sekitar. Kena compound mu deh. Compoundnya tak datai 2,000 ringgit. Uliah mega mangai 50 ribu. Nyah.
0: Suai deh. Kok nak kengan juang ku ni kasut dua dikali ruai maku. Nak deh kengan no. Kapok ku nyok. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambe de na ngacap ngido ora ge da de to papa ge ka to de ngorose ko unta ko ji mane ge rana pa ge to nyuka noro jugi yang me sebon nyuka kien mengayong ke buma ai na mlawa
0: mai mare da re au te ke mane ya ko mare ai ke bumbo te ke mane ya ko jugi te ke mane ya nama do nunura te kemane yang go
2: mane make yang menyate maya dia tau jam na patu nu dengan agak pengawak kebekenya kurang alai mere ti ni tunu de make yang
0: baik jil jil go baik make sadian
2: eh ko ngerpot lagi dia udah tau ke hello polis
0: nah nak ku takut ne pedak de ini bela lu nyau ya awas ko na mare yang ngat tu duka mawa ni ro ai ko ramai mai wan ne pio
2: mangi ro kita pro de bobo galai mai
0: kien ngai kai ne bilai kien ro ai ne bilai ini bilai to na kala mare to ngiro wap da de
2: na ko ngai nya de kai amat urang de rembo bisa alai mare no de kas sega
0: na ya ramba
2: na ku na lai da lai

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di Kapit. Tiap hari satu tau diting.

0: Okay, ngalagu intronya tau kesik tion kita nya tadi dia kita ya mulai dalam masa tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio berkawal ngau sebuah nasab. Jadi bakal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nah rekas nanya wang atau dia ngaku.
1: Oh, berita dari Empu mana? Raja Pan sebun kami itu. Angkanya mengapil baru punya.
0: Oh, udah ngapil sudah sebun tu.
1: Nada kita tahu, nae. Kumai badau agi, ga?
0: Gak ya. Kumai udah mana lebihnya pedanya tu bisa tinggi baru, ga?
1: Iya, kati kena usah katinya. Nanti bakal bagi menu kami di kafe deh nak. Nanti ke di pada pukul 6 pagi tadi. Nak aku ngecek tengah hari itu nih. Di kafe nu tinggi nanya. Udah atas 160 rupiah dah. Nah, emang udah asai nih. Pada dari jauh lah. Tebal nih gaya nih.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168.
1: Nah.
0: Di Sibu 157 lah. Ngarap kena nih kayaknya. Di Sibu yang kayaknya bisa kekurang ya lagi deh. Lapa kabel Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas hujan kok aku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujannya tadi tau nyerkai ngarep kami di kapit meh kena muain kami di tau nah.
0: Mbak ya.
1: Alaban te kita mendak tau ke berarti kene dia mendak duit te sekolah ke ditutup bagi daerah Lubuan tu ngau kena hujan nah. Kasak ke Jerebu ke Beketo. Kak benak sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak teh ke nolah disliah menyerti ya nak. Pagi tadi udah nurun nak ngabamik baru ke sedapin naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak mana dah.
1: Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi. Lubuan tu 203. Kena wiat ke kusung 6. Kapit ni kapit 166 ya. Sibu 156. Nyak me tadi Arab ke tadi kita nama tadi uleh bandur katanya tadi uleh ngurang ke aktiviti baluar me andan
1: tu betul tu, betul
0: munyi kura tadi nak kira kita madanya andan tu kerja pengawak main baluar te tua kerja tadi nanti kau ngau gak ne ya
1: betul nanti uleh berkena ke menutup hidung ngam mulut jangan ne nam enggaknya tahu ngurang ke game punya kuda tadi enggaknya dawak tu sikit baluar kau pernah tak nak boleh diseliah ke pihak entah ni nak dan nanti tua tu saya kami ke banding orang ke juga yang berjalan nya tak rubah ke pihak ni laban kita berarti ke asap ke di sudut kita hanya deh nak mana ya pihak entah deh nak berasa lagi ya kaya sekali depan sudut lemah itu. Alu tahu mulai kemudian nak piak nak piak.
0: Aman. Batetnya tak muncik ada tadi. Nak pedak tua partikel-partikel kemudian ya deh. Kena kita nyoba partikel.
1: Betul. Aku iman. Oh, nyak me. Udah nyage entik tua tu. Tua tu nade daya. Bukan cara tu ke ngurang ke sebunya. Bukan ni nade daya. Mana kode kau pernah nak dalam puah aja. Nyak lain entik kita nyak bisik dekat betunu ke sampah. Nak kode nak. Betunu ke tanah nu berkebun kini. Teka bekanya. Nen entik uliah anak gua dulu jam kena tau ne. Kena tua ngurang kage. Biar ngai ketunu namah kage. Sita ge na laban te kita perhati ke undang-undang untuk ungkup sida ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu na. Sita dah bisa sebedau utai tu balat nuntung kita sarinya ne tang ngamik ke ingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nya meh bejimat meh pihak ka ko nen te uli hanang guai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya ya. Tahu jadi nanti kita bisa meda orang ke nono secara terbuka atau nanti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan lumo 084 337 428 084 08437766662 tersebut dulu tadi nu sibu nyenal laban ya laban bisa nama ku kita lumut lipun bagenam itik daerah nu kita madah nanti kita bisa menda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku nah dini tuatan deh ya ga dihukum orang jil gage ketika kenunu tak kebekenya apa ya tu digagak ngamai kata orang ke nyameh bonus tap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin nam tina salah aku nam dan mutai mat ku mayanya dan mutai mat ku udah nemu tai mat au merin nam ku mayanya
0: awalnya menanti ngarap ke menyekuran tadi orang ke nuno lebih lagi orang bala jiran kita ke spiaknya deh arap ke orang ke metiviti betunu ke babas andor sidak tadi menyekuran bertanam deh banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini jadi report nangkap pukul 12 tengah itu tadi teh niki kita di kapit teh 170
1: apa nih 170 kan?
0: Sibu ada 156 tadi ni kayak agak 161 nya rayanya.
1: 161 nama hujannya no lihat ngurang pengurang kia tadi nih.
0: Mbak ya aku jadi ketop deh dekat pukul 12:30 itu tadi nanti kena wind 218.
1: Oh aruh ya nya tu tinya.
0: Lubu antu 205.
1: Oh lu itu nuanya bazon bahaya napa ya?
0: Bazon sangat tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Zon berat bahaya ya 300
1: kata sih ente. 300 tidak sehat. Ya meh aku tu na tajapan pada aku 100 lebih tak ke bekenya. Namu dia tapas na mata merau tai.
0: Oh ente
1: bakal. Terasai dah nanti ya.
0: Oh ente akan turun tu pagi atau pagi ada pukul 6 ku pihak hari dulunya aku dia tadi dengan jembatan dan yang itu pedak deh.
1: Nanya aku.
0: Engkanya umak sebun gulai ngembun banyak ini.
1: Embun, iya. Nyameh ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja banyuang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku ke aku. Nopan lah kepada aku. Udahnya nanti pansut mada semunnya balak no. Asal kesenak sebut ku nama deh.
0: Aman.
1: Oh, nyameh.
0: Ya, agak sikit tadi. Ya, boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sudah kebisa asma atau kesempuan.
1: Asma. Eh? Betul-betul. Aku sama mega kita ke bisi orang tua. Aku nanti ulian nang asus sedai minah jalai jam ke dia tu. Hanya kadar empu meh. Semua meh kita belanja kadar empu ne. Laban tu saya nak kerja debu jantung tu belum ada penapis nape ya. Nulian napil tay kena nak mana masuk waknya. Nak kadar empu meh kita. Nyak ya. Aku nemu semua kita pan nuirau kita bekerja lebih agi. Baka kami baka pit nu berasai na ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh da nya na.
0: Aman. Oke okay, jauh ka pit. Ngau kena wiat pia sibuk kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
1: Betul. Pit nya tari subak di ngau kuna.
0: Amat ya sekitar tinggi belama ya.
1: Tinggi belama ke tu dah sedar dia. Au tajap ya. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ya nana dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke banding baka PJ yang jangka aku nu nak boleh pansut malah nabi ya
0: aman
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kage meh aktiviti baluar deh
1: ya
0: lebih lagi kita sama nemu punya kepada anak kau dia bulan pun bulan 10 kah saya dah bisa suka antara sekolah
1: open sibuk open
0: ini sama nah. Kesehatan lah bani udun mat yang orang terini
1: ya terini yang sama nak dia kan urun terini yang out dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak pendak diketuk dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawak aktiviti ke baluar lebih lagi sidak ke training menyukuri tarik nak nah. Tapi anak aku ke ngau training sibuk apa nya nah. Tuti mah kuku ya kak pernah ya kena pun bulan 10 anda salah kuno.
0: Pun bulan 10 habis
1: nah.
0: Budak aku madah mega.
1: Nah, nyak kan kau.
0: Nyak kemarin malam tadi kau nanya pukul berapa nak pergi pergi lah kau pukul 5 apa juga kita pukul 5 nah itu ini yang kami kasukan dalam ada kau. Agit udah.
1: Agit naiknya tadi baru nurun sudah tuai baru nurun pagi itu. Nama kita nurun kau. Nampak IPU ya tinggi sekali mana ya amat. Nada ini menyebabkan aku baru meh ngadu kerja tempo meh. Pasti dengan yang tu dah hau. Kak pernah pengerai diri tempo pen lebih berguna nampak ya.
0: Amat. Okey, nya tadi berkawal ngau sebun tu dah tahu ke jorbo ke bisi tanggur bermenua kita itu nanti. Jadi mungkin yang dulu tu ni seberapa kunci antara kita ke bisi nyati.
1: Iya.
0: Are tadi aku tu lagu slow jatuh kita nguji lagu rancak tu ti.
1: Oh, me rancak ke lagu dengan cak ke sebunnya lari jauh.
0: Okey, dah malah baca celap.
1: Celap ne. Aku tak tahu tu bisa hujan.
0: Oh, stay lagu hari ya kes jelema tu ya spamawan.
2: Arah mandi sambil betesah, gari disesah, ngena sabun, asinuan anang metus.

0: Empat gajah. Kenapa pukul 8 jerebu ku ya?
1: Empat gajah aku ya, rayangannya.
0: Tau, kaya lah tak, jenak lah tarik sepot.
1: Oh. Pengawanya, karena aku lah, peningat kita udah terperinam, betul ya, kita bakal ketengar itu, nah.
0: Udah sudah terperinam yang kaku, lebih lagi jam ke itu, engkau hanya menunggu nak terimpu, aku baru temu makai kini, namang kayu kita wai, bisa nyangkuang, ping.
1: Ada oh. Macam tit gitu. Okay. Tua tua ke panjai, engko tua ke panjain teng gede ya.
0: Panjain
1: nah, setengah jam gede gitu
0: kan. Betul. Tahu sih makai apa mana satu kak tertinggi tu engko.
1: Kai kenal.
0: Tahu bansi empat hari kebukai karena neng awak neh nak selalu kupitai. Okay. Aku
1: engko kita berita di kapet dia mente.
0: Okay, aku terima kasih nak agi namanya kita berkunci ngau peringkat mayu program ke dekat jadi ujung bulan kita harap ke jerebu kita yang makin turun lapan program ekspedisi Bukit Mapung kita itu nu semak nak tu nak cerita kan kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil ke peningkat mayu aku mai kita berkunci sekali lagi berkawal ngau program ekspedisi Bukit Mapung. Kena edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 ngemegak 26 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mapung nanti nak salah ku hari pasal tu ngena cerita apa jam ni dua dan tiga jam ni ingat ku nak lah aku tu payah makin
1: Aw nyampau.
0: Nyampau. Aku tumpai kien ba, main sama nung siu tai pemak kita dah tai dia dah. Aw. Aw, ngarap ke aku kita nanti bisa rezeki aw oleh ngau ba sentai ekspedisi Bukit Mapung kita ke sekali itu nah. Jadi peningan mayu kalai ke tahun tu nanti kita berarti ke bisa dibuka dua kategori, yang kategori komite tuno aja, ngamuka kategori terbuka. Jadi tentang kategori tuno tu, ianya tu terbuka ngagai mensia mayuh ke berasa di tuno nyampu, bagi menua Bukit Mapung, ke bisa ngau pekit atau ke tidak ke ngau nikik Bukit Mapung leh. SPC ke sekali tu, lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Udahnya tentang kategori terbuka atau terbuka anggai semua peserta kengau program pekir ekspedisi Bukit Mapung lalu megak mesti berpengerai batang tubuh. Bagaimana itu kategori itu bisa dibagi anggai kategori Indo dengan megak lelaki. Jadi bahas tentang prize megak kecukupan yang sudah disediakan karena kategori komite tunuk lelaki dengan komite tunuk Indo megak prize nombor satu, nombor dua. Mata duit dengan megak midu dah disediakan biar megak saguati ungkuk lumur 4 dengan lumur 10 megak sudah disediakan buat kategori terbuka lelaki ngau indo megak sudah disediakan mata duit dengan megak piala dan megak midu ungkuk lumur 1 2 dengan megak 3 lalu ungkuk saguati lumur 4 dengan megak lumur 10 dengan lumur 10 enya mata duit ngau megak midu udah disediakan nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mapung edisi kedua ke sekali itu bepalan ba tunuk din alau nanti kita dekat nemu haperan kesiliat yang kanya baru bisi ati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita megak tahu namanya ngeregister rempu lalu untinya maka tak bisa utai dekat tanya berkawal dengan ekspedisi Bukit Mapung untuk kita tahu ngiga atau ke batalai pawon dengan A.O. Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 tau ke ngiga A.O. Tuni Anak Ringgi volume 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mapung edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggu ke bagi menua engkau dah nerima sambut kecukupan lah ngagai mensia mayu ukai seminar kami di kapit aja nah tang orang ke hari menua bukai pan namanya bisik megak ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabuang. Udahnya nyak meh nomor ke tau diga kita nyak ke tak bisik tanya lebih lagi bekau ngau begini ke kita tau menatai ke tempo ngagai palan do ekspedisinya tau ke kita bisik utai ke dekat tanya dini no diau sebelum menatai ke tempo kita tau ngiga namanya dua ikut entah ni no kita bertanya bekau ngau perkaranya jadi ngarap ke mengka berita ke dikenatai kaku bahwa yang tadi terang didengar oleh bagi kita ke dekat ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Aku benar ya na Rino na untuk utai ke beketok ni ngarap ke mega nama aku kita kita aku dah ngau tentu ya kita udah nyedia kerempu train yang dulu aku kita ni ni pun mayum jalan nak mimitnya pama me ya pama yang nyet aku amat ter pama mau beti asal ke pulau sana macam
1: breeze walk dulu me
0: habis walk dulu tanya me gayari kena mana amat kuanya ne te nane ngawa enggak kita agak berumah kini obat jiem kini ku pitai
1: ante waka bade de ante baru me de de ante nurun ke tangganya ne
0: apo ne dia batu wa ya nan macam ni
1: ante waka
0: iya ba
1: ante waka ko nyama reste ile keste uluk
0: mak betul nak au dah setek setek kena kodai au iya apa mau main tangga tu nyalai na patuang kita nang tu nakal no
1: ama
0: lapo ko ku nai ada tanya lapo ben tu ai menya nai au
1: ngakau rente
0: aku na tu nang aku kita jam ke maya dia tu nang mana pun biaya ya dia mada na te namanya kita duduk ba kedai gini tau ke tamak kedai gini pala sida umumnya apa ngengi bu ngana ngana sida ya udah tahap ibu terima jo kami subak bekerja me kita biar bekas sida ya udah kalau biar kita au nya ya laban bas tentang ekspedisi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minat ya nentu ke kita mesti berpengarai batang tubuh ah ngambil ke kita impo nak tu saya orang pun nak tu saya pihak aku nyampau direknya kian bisik bala made 3 jam mari kapit kian
1: no ama nyampau nya
0: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikonsumsi kaku bawa kita ke skala itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mereka atau ke buat nunduk ke bukai kebenar yang nane aku selalu mereka berkongsi lebih baik maya bisa awak ke berketuk nanti kita ada program jualan ramah madani bergerak dan seluruh dia tu nunduk ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi anak nanti kita ada ni berasai nama aku kita berapa tahun udah tidak salah jualan ramah madani itu udah digagok nih nak 2 tahun bisa kini
1: bisa ya 2 atau 3
0: bisa nukur jadi apa bagi menua kami di kapit tu pihak aku yang kaum suung enggak pelaga nang ya kita mungkin dipercayai ke namanya bawa genap itu palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kapit nanti kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah madani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak Bali ya lalu pengawal tu dekat dia tu berlabur pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai ok ngarap kita ke diau atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya ngatai ke rimpuk ya buah ke datai nanti uliah baik baku, baik uyut. Nah, laban nanti ku berhati ke bas tentang jualan ramah madani bergerak tu. Selalu ya, nada pasti ada setia ke dia tu. Okay, nah.
1: Ya.
0: Nah, nada ai. Jadi, mesti mai pasti ada rempu. Nanti bakal aku, amat tak, mai uyut. Nah, po demo.
1: Oh.
0: Rempu deh.
1: Kayaknya
0: pedih rumah. Kedah nyamai kan? Oh, nyamai geng. Nyak aku, nah. Tentu ke kita nya au mai plastik amunya kaku tau ke kita nyedia ke baku kini au uyut ngame ke nyamai gelaban ke dia tu plastik segena dai disedia ke nanti ku berhati ke pihak kaku ya ku udah deh
1: oh.
0: Udahnya 25 19 9 2026 Jalan Ramah Berani itu dekat jatuh bak rumah Abu Selutan dengan serian Batu Tunggal Bali ya. Mengari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik nuan tadi ditetapkan eh bak dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut jauh tu nak bak bagi area Bukit Kuram bak rumah ringgit ya rumah panjai kami dia nak. Tena salah ku jula lama madani tu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya datai kyo. Nah, ini dia nak untung ku aku nya. Tahu nya bekau ngau jula ramah madani ke megak bisa dia tu ba ndo ke udah ditap ke. Lalu namanya tadi nak aku ni tinggal sistem megak berita. Tahu bekau ngau bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kira baru ni. Laban maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani megak bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke besayo bertanam bertupik utai ke bekenyan eh. Nyalai tu dibuka belabuh hari 25 ngau megak 26 hari bulan 9 2026 bawa rumah ajan skim tunuk hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai. Jadi kita ke ampai ngeregister dalempu ba itani tau nak pergi dalempu kia au ngambil ke kita oleh ngeregister dalempu yang kanya kita nak nemu register dalempu pihak pihak pusidak ni nya ba pengawak tu ila di Mekak dia tu berserimai dengan ekspedisi Bukit Mabung. Dan saja pihak, nanti kita ke dia buat pasar kapit kini atau ke sama-sama no tu. Engkau kita nak ada yang ngelawak okay, rumah ajan, sekian tu mungkin. Tu pun kita tahu data yang agak kuantor pendataran kita ni hanya buat pejabat pertanian daerah Bukit Mabung, aras 3, komplek kerajaan negeri kapit, kenang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai kita pantau kia. Jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu au ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pihak tadi jadi nya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan, utai ke berkenyak, ngambil ke berita ke dia baik, sedar hari upis bertanam bertupik, muntang, senang ditemu kita, ngambil ke terus datai berita yang kita pihak nanti di situ kapan deh. Dia, Anena, laban dia tu semua utai kudek, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang, nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai dan nak, nyah. Kini deh, saya cuba amat jago amat, amat jago amat kini karena kalau nganya di ibu lah nunggu tu kita kini madah ni itu cuba kak pernah dengar radio nanti radio tu nak datai bersih-bersih ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gap kian nu nak boleh dengar radio nanti dia kena radio nya dia nak dia tahu nak ada belasan kenyak laman aku berhati ke bagaimana itik nu rumah-rumah panjai banyak ke jauh lain telefon tu nu dah bisik nak. Jadi, bisik dia giga kita ATM klik, dengar kita dia. Nyah. Ini nya saya cuba amat menangkin radio kumai. Ini tu ni buah. Mat telepon tahu kita kumai. Minggi nya.
1: Telepon nya jauh. Dia boleh kena tak kita dengar tanya. Dia amat bisa lain.
0: Iya, amat bisa lain. Nya. Mereka aku jadi minggi nya deh hari tu ke ngemai radio. Amat lain tu selalu. No. Dia meda. Nanti kami tunggu ke Gatkin kuat di lain spek kuno laju ke engkanya kurang kurang enak kini tau ke berkeni tau ke laban tiang yang bauji bilik nan mum ke pai ne iya kami ke pasar tu suwe tu sat pia kaku na nya sekedar namanya info bekau ngau itani ke dia tu bersemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu mega ngau mega program jualan ramah medani ya nuka iso aku jualan lah pertina dulu tu
1: ah pertina dulu tu oke kita nguji lagu laba kami di tu jangan terhenti celap-celap angat
0: au
1: RNK yang ngai
0: oke.

0: celak celak angat kue.
1: Kami kapi lagi meruangan to.
0: Oh, nyamai udah.
1: Nyamainya nah.
0: Nyamai nyala barang tu celap nanti.
1: Aku aman.
0: Udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Iya, mengerti kue. Amannya.
0: Okey, jadi kita ngujib kusi ngusi te berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
1: Iya.
0: Di te, jadi program Sarawak Ku Sayang tu nanti. Di muka halaman anten itih tadi ujung bulan 9 eh dan tetangguh setegak ke gayari ke besebunnya tadi halaman cukup nak manah ke pengerai deh. Jadi SKS muka atau ke Sarawak Ku Sayang muka dekat diatur kena ke pun bulan 10 hanya 2 ngagi 4 bulan 10 tahun 2026 bak dataran Tun Pehen Setia Raja muka jadi nakak kreatornya maka di udah di dah di prambu, nama tadi udah di padah kemarin tadi udah menyekurang resmi tang tak bisa tak keberubah atau ketetangguar kini setegah tanya lah kita nganti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: jadi tak ada padah serenya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu apakah program-program kebuka yang mehebat surat kusayang dia kita dekat bisa studio mini deh. Berserima dengan program Sarawak Ku Sayang dia balang dengan kita lebih lagi di muka oleh habulangan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawak Ku Sayang hanya dia agak kita ke dekat ngau cata lalu promo kalau cata kenyalang anda ingat ada tayang agak studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu deh oleh dengan tayang ke diri agak studio mini berserima dengan program Sarawak Ku Sayang di muka lebar dekat dia tu berkari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 teh.
1: Iya. Lama orang muka ngante.
0: Lama orang muka.
1: Oh, nyame ngarap ke mujo nana ya pernah ngobukai nanti nala ban jerbo tu nana.
0: Hmm, nala pernah ngobukai nyame tak kata setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
1: Betul.
0: Ban nyak tadi lama kita nyaga pengerai nyak tadi deh nyak me tadi.
1: Ya.
0: Di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke gayari bulan ke dipadah ke baru tu tadi nyak 2 ke 4. Nanti bisa menyekurang tadi, bisa berubah baru, ila ada sahur baru.
1: Ada baru. Iya betul.
0: Hanya ke nama ke penuh dia Sarawak Ku Sayang bagi zon tengahnya teh.
1: Zon tengah. Aku nggak kesal dingo.
0: Nggak kesal dingo.
1: Salah tampol bahasa way.
0: Aku untuk zon tengah. Kita zon tengah.
1: Ya.
0: Bisa 4 itu lokasi.
1: Tai
0: keterubah dari Kapit.
1: Kapit betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai ke penuh dia.
1: Las ya muka.
0: Ungkup zon tengah. Anda nampung
1: ke zon tengah. Ana nampung muka ya. Nama nya sano mane ada ya ku ya no zon tengah deh. Au.
0: Enggak kesalah tampung lagi
1: ini ya. Ya kok utai sesalah tampung tu baik mulut tu dia mat kenal sebenar ke bata yang ada.
0: Alele tu jawab lagi.
1: Oh tu saya aku bilang ya, waktu saya aku bilang lah banyak ne.
0: Au.
1: Aku sebenarnya aku nama aku kita yang lekat ke dalam bu bak sada tengah Sarawak tu mereka sitip program ke bisi dekat dia tu bak tunggu menua kami di stung ianya program outreach santuni community puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 bak balai raya di stung jadi antik meh bala peninggal kelebih lagi kita ke dia di stung berkawal dengan program Outreach Santuni Community Puskom Sung 2026 24/9/2026 banyak ya nah ngamang kapi ngamai wah berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilah kita bertemu baru ngau info kebukai berita kebukai kak pernah aku nyurut ke drempu ne lu bayah mende dia kita ika sige nyetat kia kita emma dam kia
0: pengeluan sige kata tu saha
1: ya kata ida bakal aku tuk nimak perau tu nyamai barang mayo boleh
0: apa juga elka
1: iya oke terima kasih na ilah kita bertemu baru oke mumpu aku bye bye
0: oke terima kasih agak pengarai kami ya mente sige di Kapit kudah boleh kita dalam awak sada tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di Kapit atau ke di Pilihan Menua di Suang. Okey, kena kita ngujung ke sana tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke setiap pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agai kabar belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Abawah Burak, Abawah Celum. Kabar belayan di DJ Mukah ngau di Merudik. Ngau semua kabar belayan kenal lah dirintai di tu di sebarang alai diau. Jadi ya, pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 peringkat hari pukul 7 pagi barumah Aaron barumah Harun jalai skim rancangan sepupuk sungai sebatuk ni ya. Ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan ulih ngenatai ke diri ya ngau pengawak ngetah sulit ni yang ajai anak beriang ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menyapagi hari 6 pengawak nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 20.

29. Okey, nyata dari Siti pesan kata sulit ke baru dah diterima kami. Gaunya kena ku ngelangkat ke kita dalam awak sadar tengah Sarawak kita ke sekali itu dulu kita berperinang ngau setiap lagu hari Josephine Jalian Anang Lebu Aku lalu ditangkan ngau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasak.

Maya ko duduk kiri, ingat kasih ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kanemit besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi.

0: bukanlah segala yang Tuhan diserengkau. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai kuinai, buang udo mempemuang, nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian dipedak, kena mantup ke pengelengau hati, maya bisa peluang, musuh enggak kupalan ke penudi, alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah senjalai, bertuhan, di menua sekal. Kita yang buat program Peniap Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngelari hari semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat berdalam program Peniap Hidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari baru peningat kita. Terima kasih agak peningat kita ke sikok tu ke madah derempu ianya apai bujang ke selalu amat mending ke program Peniau Hidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup diri bergulang kami pada dalam program PPA. Bakal selama pada dalam program tu di aku dekat masang sitel aku dekat

tentang Kang Makin Sari Ati Makin Prai. Aku peningat siku apai ke bisik empat iku anak. Semua belanai aku dah besar serta dah bisik penghidup si dayampu. Aku megak bisik tujuh iku ucok. Kemudian yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tu aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tu peningat, lama ke kami dua udah pincin. Nah, leh ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya, kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintim bulan. Bisa aman ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawut balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringah berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu ujung-ujung hari tu 2-3 tahun kedudih tu nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawut balane beribun ke ucok pia megak lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik megak dibagi ngau balane, lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyua sayurnya, boleh dikenang ngirup kopi pagi. Rino direk gak berkebun, bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami dua melaki bini, ngambis ke hari-hari pincin kami dua, tau ke dekumai hari tuai. Mayanan orang ke kebun kira agak tu dah bini ngawarab gagak kasih pengelandai jari. Ni utai kuliah ya ma peninga. Lebuh hari minggu ngawarab belah gereja ke kami duai. Ya ma pengawa ngereja utai kuliah tulang diri ba umur ke baketok. Tang peninga sekumang ni bini ku dah nadai. Dia dah ku berasa amat puang. Aku pun nadai nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadang sekali ia tumuh-tumah midang. Minat madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada bari keempat, ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang berspital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal ke niang bini nyampatnya, nada ninggal ke leka jakut seleka. Pihak megak nada terpadah ke nyawa. Ngelama tu mai agak hidup. Nadai akak jauh aku. Tumu pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mi. Udah tembok mupu agak kami dua ke kebun. Ngabas utek ditanam, ngabas sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ningau ke pengawak matu dah dengan bini kelesi. Sayur anjik pemayu ngapat dia ditanam ya. Utek digagak ditinggal piajak. Tikai ke dianyam agak baruai. Nadai berpadah sekali nuan-nuai. Dengar ke bilik besar tua. Naka mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau kenuan pulai. Bala ucok agak mit, nemu nyabek minta ini datai. Lembau medak bala kaban belayan tua. Semua nada harap kenuan tumbang dewai. Labang lamak tok nuan ke dipedak regas. Bisik pemberdia sukai menyak, lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan kenadai, timpang penghidup aku. Dani pagi asal sunyi, diantik ke nyawa nuan kenyapa aku. Di peda aku ke peninduk nuan ada terkusai. Terdani aku tengah malam asal kemimpi, madak nuan ada lagi ngerimai. Pia megak mai aku kemakai, nada lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat, nada lagi nuan bertengah mengingat kaku. Am tua wai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lepas mai aku kangkat dari bilik besai. Mindah aku ke dapur, nadai ke medak dapur tua berasak bakal selama. Ambil hati aku, 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngau hati aku ku cukup sunyi. Tau uduh pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisa bala anak jenguk aku, bisa megak bala ucuk tua kedatai ngabas. Tang lain masai, nadai nuan ngaku ngipak sidak bakal kita ngak. Nada orang ngaku berselimban jadi aku pemakai kepala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan nadai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku. Begini makun terus ke hari aku ke dekat atai.
nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai, nakak pengelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seretai, tenua wai bangat berumah ninga kaku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belayak, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala aneak, kati nuan betah bala ucok tua, ti meruan bertengap ke nuan mekami wai. Puas ngarap ke nuan datai, puas megak ngarap ke nuan pulai, tiang makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilai berganti. Nak nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat ke nuan. Pulai aku ke pasau nyengok bilik tua, rumah keterubah nua tua hidup ke direk subak. Puas aku nagang air mata, segenap ruang bilik tua ngingat kaku maya ketik bergulai dengan nuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekuh ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke jakok menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusiah kebala anak aku jakok nuan. Aku ngai langai-langai ku jakok nuan subak wai, isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku jakok nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, dengan sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau dengan nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai makeng, udah bisik ruang bilik dan kemayang sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri, lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kudah nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat ke nuan bak menua, cukup nak betah kami semua, cukup ngai jauh bala ucuk tua. Dia tu nuan diau dalam kenang kami, hidup berkulai ngan nuan, nyadi ke pengingat manis bak aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup berkulai sama, dalam tusih ngan senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogamau nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagi nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajia, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngadau kanek tua. Makin umur nuan majak berinsua, aku makin lagi sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagai bala ucok tua. Medak buat nuan kuda penuh uban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku, kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagai aku. Tajak pun aku maya penimpang, pia megak aku maya pengurang. Dia tahu tajak nuan udah ketisi, balat lagi rapit pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini, nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini kecukup mentas ngagai aku, ngarap kesemangat nuan dia lantang bak menua seroka. Ngotok tonakak kenang berdalam program peniau penghidup aku ke dikongsi aku kau pala peningau. Bupuk dulu aku.

Oke, kita tadi udah mulai ngopi kami Lucia Thomas Kasa dalam program Pendial Penghidup Aku. Udahnya terus ya berpindah ke Stella Gwari Stevenson, Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada pos menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagai bala pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Jadi itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkat 14 hari bulan 9 nyentukkan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngau 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau kedatang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengka buang hidung ya. Nya tadi ungkup sidak pelajar form 5 ngau form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sidak tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tangga penginai sidak tadi mega dikemenar ke mai anak sidak pulai ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sidak pelajar ke pelajar pelehan ngaga tingkatan 4 berengkai hari 22 hari 9 tahun 2026 lalu mbak penerang tu megak dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari ngonyak tadi ngarap ke bala pinai git nemia SMK kena wet tadi menyukuran tadi nemu meh bekal ngin foto ya jadi ungkup sida ting form 5 ng form 6 dia sida tadi nurun ke sekolah baka biasa tang sida tadi mesti berkena ke sengka buang hidung atau ke penutup hidung mulut ya lalu sida ke PDPR nya ungkup sida pelajar hari tingkatan peralihan ngaga tingkatan 4 hanya sedaknya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya saya info ke dikunci ku kepala peringkat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak mana ya atau kebacaan IPU di kena cukup nak mana hanya nak mana ke pengerai.

Okey, jadi ya berkongsi dengan antara info atau kebisi antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawi 2026 sudah di perjalai ke nyari 12-12 tadi ukai seminak pengerami ini dian tahun aja tang tu tadi jadi ke penyungkak besai dikena ngenegap kage penyeragup penyungkak ke ekonomi karena menua tentang laku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang ditiak ke penerang rekaban kunci negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyang hari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke peniti pupul bangsa ngau jalan pengarah laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengerami itu merik penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya dengan penatai temuan serta peserta hari menua luar jadi atur pengawal ikonik bakal lombak perahu habis ambil ke contoh ke okay, seminak matak peserta hari sibu miring kucing tak megak ulih matak pembekit hari Brunei. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawal bandar ini biar tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengerami dikenak nambah ke penatai pemisik sirak. Jadi tahu berkawal dengan seto dagang temuan di Alian Madah ke ada ngamain asal menurut kenawit jadi ke pemata nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuan luar. Okey, tadi ya Siti info ke BC apa nzo buat surat berita kita bakal ke Sarito ya hari 1/21/2009 tahun 2026. Banyak perinan baru kita tengok lagu hari Rosie Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun kau ya.

Lagu Ari Rosi usul pengerit. Lenyang di balik sebuan kau ya. Faham apa dah lenyang di balik sebuan ni ya. Okey, berkongsi antara berita kebisi pansap surat berita kita ke Sarito. Ia Prambu nubuh ke zon ekonomi sibuh. Ngau agih belanja ke Terubas penyampal 1.5 bilion. Di sadang jadi pengeramai baru di kena nariat pukuk. Ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berga tinggi. Yang itu yang penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibuk tu tadi sudah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansai ekonomi sibuk kena cara ti lebih bisa atur serta berserakup jadi cara tu kok ya berguna dikena nentu ke pemansai sibuk kais minat berpanggai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngga ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengerami awam besar ini tiap tahun Balai Dagang dan Industri China berserakup Sarawak tak ke SCCIS api lama tu tadi. Jadi berjaku baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti industri di tegap agi yang kaum Prambu ngakak jembatan tebian barat ngau taman industri sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan Pramung mansang ke baru Bukit Asyik ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip megak nyadi antara inisiatif timbuh panjai ke bisik potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringga tinggi nyadi berbat ngonya megak ia nyemetak madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai pengawal ngagai perintah laban pemujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke gig hari berpanggai dengan industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semikonduktor pengawatnya ke penggerai digital dengan industri berpelasa teknologi jadi berdudukannya megak ia merangsang SCCIS tetapi biarlah kita ngop ngawak ngau cakap hakiknya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih hakik pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik pengerani industri serta ngenatai ke Prambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi kemai kita gulai dalam secangkir kopi yang sebenarnya kita berpindah dulu ngau siti lagu dari Gilbert Gawang Habungai ke Tanah Tuah.

0: bisa pulai sida sunlai menyania pia pai sunlai nama sampal sida ya pulai
1: au oh, bisa sida tiga aja sunlai ngana e dua iko nya datai lemai kemari sigi nya sabung si lau sida tiga kedatainya
2: pia ya ya kate laki yang ada engau sida tiga menyana pia pai sunlai iga ganyang lawannya datai lemai kemari nama kena sida menyana deh.
1: Yang nak pribiat kena kau sudah mari kemari puyo noi nasib anak belau dah nemu jalai diri nak ada kiruah berapa gaya dah tapi ya amat kiruah nak ada mulai ke diri ni kemai kantong garis sudah tiga kena main wahnya
2: kasihan now you bring kau
1: boyo
0: ya nama nak baru pulai ke nak gaya biar apa sunai
1: nak nama wah
0: baik ke kantong garis kemai wahnya
2: dia mau ke pulia sih
0: nyap ya kau tahu ah
1: entah meh nawi. Mana mau? Makan ni dekat nasi yang guys luai pasal ini. Nah, ya
2: lapa nya deh.
1: Aku tu empat. Bedau si lihat nak tanya pasal pemulai ya. Mina ningai dai sidak nya nelai ko aja. Madah ke ya pulai sekali tu. Laban sigi udah sara. Ku. Ngau laki nya ku bah. Ku buah sara. Ndak ku ku nemu.
2: Lapa nya tau bunyinya ada pesunai?
1: Ngoh lah kita.
2: Ma ya. Sino mendane Edwiko nyata bedah nomor tiu tai.
1: Kebiasaan.
2: Mbak ya berapa umur anak seruainya tadi apa sunai?
1: Ketuainya baru 5 tahun. Lu kebiasanya. Nah silap ku tiga. Dah lah ni tadi 3 tahun.
2: Nai.
1: Kenapa kau tu saya? Agak indai. Iya, rabannya ni ngores pia. Tu mar deh.
2: Amar.
1: Iya, ngai lagi belaki dah tu ilok ku ya. Mar deh nyebut. Nak ya ingat ke tadi. Bedau daro mai subuh. Lalu berubah ni tiak lelaki nya.
2: Nih.
1: Agak pempat mayanya lalu jadi ngelaki nya. Wah ingat sebab deh pembantu. Aku punya kiruah laban sebab agi sekolah. Iya, aku singgai main aja aku. Semina indai aja, mereka aku caw aja aku. Nagang sebab tu baru yang nemu asa hidup rumah tangga. Kembali tak nyaman.
0: Kasih balan ya. Tamat lalu berdaun nemu tiu tak. Tak lalu lenyau oleh merayon. Ne apa sunai?
1: Oh ya.
0: Agi biar main ke sunainya. Kado daerah tai. 23 tahun ya kini?
1: Bulan 18, 9 tu lah 23 ya namanya. Tak baru dia kita kali ya. Baru angkat darah ya mayanya.
2: Kau kenapa sudah benong ya?
1: Baru menangkap ingat pengawal. Aku. Tadi mau ngajak aku namanya. Baru darah main untuk tangnya tadi dia tu. Udah beranak dua. Nya udah jadi jendong kurang. Kayaknya kerekok kayaknya. Nya tadi leban gai ninga jaku urat tuai.
2: Mbak ya
1: gai ninga ku ajar ku tai sida kena mia.
2: Tak tuseh ni biak mia re tepe sunai pengelena berebong ai. Keran mai kaja de.
1: Keran.
2: Mayo na kes beketo dan nyade de pe sunai nawe. Seduai kena mau.
1: Oh.
2: Bau PSJPN Sarawak dia ngerekod ke kes sare majak nyade. Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
1: Main wah lah.
2: Ya,
1: kesarahnya, kesarahnya,
2: kesarahnya. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tadi pelabak kenike ngagai. Ha.
0: Muka main dah ngau. Sudah atau kawin.
2: 1700 ngegay 1800 dalam setahun kesar ya.
1: Nya berapa kali lipat nyari tahun 2024?
0: Ya, kira ada dia mepe sunai.
2: Kepuas sare setengah kena sepenemu nadai tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup enyak suntua belanja. Ku mai sedap pengelino nyetok merek makai.
1: Bahaya.
0: Maka hoi main dango, maka nge mie main dango. Lalu sampai sahaya sampai datau.
1: Nggak mau sara-sara.
0: Nggak mau sara-sara ya. Sampai dia tuh. Nggak jadi aku buka ya kak. Baik kan saya kena pulau. Eh ya tuh naik. Dia mendoai dari mahati kena ya. Kaya sara to dia to. Malah amai ngirau ke hati kode puyo apa sunai.
2: Nggak meh.
0: Bah dunia teh majak nekan penghidup kita ya bersari-hari itu deh. Dia to mayu amai rom bilik kepecah belah. Setegal ke diuji ngawang ringgi.
2: Bukai kena.
1: Dia tu menurut no struggle punya
0: kurang. Kecukup.
2: Tahu apa sudah gue cukup putih ya. Struggle gue ya.
0: Nyonsekan.
1: Nak kini lambut. Ya semak kau aku ya.
0: Kecukup di sini ke kita nya. Kure balan ya. Tidak nak nemu roti utai. Kure. Nak nemu dekat ni tiak ke siapa. Lebuh maya apa yang naik silap ke sariannya. Kata sini kaya.
1: Tak apa ke ngau titi. Siapa apa yang naik ngau mulai.
2: Ya, ya. minta de nawe lebur maya pe naik ke nyau begante baru menya meh bala nek ke nyau bisa apa itu kene tire de ya mayo amai geding aku ta de apa itu kene tire tadi nak sirau kane tire
0: nya te sira bine te he ka kau pore mentang mah
1: no pe nya dam sai
0: ni mah tumpek tu so ka
2: banyak tadi pengujungnya tau ngerogak ke anak runi yang bala ne de lubuh maya ke nyau nadai de kerenok ka pe nai tire sida ya nya tadi ulah nyari sitik namo munye korang ngacau pengerai rundian ya
1: sejaknya ngai belajar ngai sekolah semua
2: nyu lagi nyu ngerja pengawana buka pengawana mana ada kerjanya
1: ya meh puyu nawi bako tu dah sunai ngah laki nya kira aku dekat mai seruai ya berantau dulu meh
2: nau
1: nanya ke kebuah tau nyau bako nya dekat sana nanti bako nya udah dikawal pulai baru awak pulai baru makasih ya ke anak seruai nya kai dan mutai
2: mah pe sunai tua tu tadi amat ke nya dia pinai tadi nak ketua tau ninga kespiak aja no.
0: Betul ko de nya apa sunai mane amai nya apa sunai ke kadang sidak menebiak tau tadi jampat amai agak pemutus nama bese jako talat ngo pangan dirai
1: darah muda kurang amai darah muda tu
0: menu gesak nya gesak ingat me nya saya tu aku
1: leh mimi lu sara mimi
0: nah tentu bungundi ngo panyai mes kada enya teng ujung kana saru de ari nya nama penyadai age bea nya jadi j
2: jadi j nya de di
0: jadi j nya de di ente sida ya temu ka kau inai jadi nai ti hai ngamat mentas
2: di dengar apa sunai amal munye ku de tadi nawe apa sunai bae brana mane sunai ngolake ya de ngecak kenyata boleh baru meh ya sih gaya pengindak kita yang laki bini itu kada yang besengke jako me kita de ngapa gandere tang kai gerti tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu ninggal pangandere indah bantu tungku kan mau besengke ku jako ora tuae boge kita ke mensiato dileh kan ndak betul ya
1: mayo keringan
0: mayo kuda mama maya hinga gelam ibu bala
1: mayo keringan
0: ngapa
1: gandere ini kuliah tunda kita lamo ya ya
0: tante pamanyo pejame aku ngai ngai nang laban ko sge malas ko
2: apa di bentas tadi pas kita
0: ukai nyema ka ko ta nyema tante ko nyari ne ti he uha mane ko
2: ya muji dia
1: da sundai tu nadai tu laban urang ke bangsa kelenggal-lenggar mimiat nadai tu kenal jiko ada nadai dengan ko anu nya ani tiak gaya yang po
2: ani tiak kunia ya ja
1: maya belaki subak ngerannya ke nya dia tu ko sara ngerannya ke
0: batu sermi yang kemai hari itu nata raja
1: bok ya pia me puyo no harap sesuai ya lo tau dia ke pujur mulai baru me kasih ke belau cu punya
2: nama lagi bukan kayak yang lau
1: ngengat epindo ke terubah ngelalo pengandiri me yo ati kita ke pedih nya me yo tansi ringat bah bapak dulu aku no me puyo dekat ngentap jagung ke kebun dia ucu aku riku nya ka mai makai jagung nya ini sesuai ya masuk ke kebun tadi mantap jagung
0: apa sunai? Jimat cepatan ya Den.
2: Mantap jagoan yang.
0: Mantap jagoan. Nya bunyi yang ke meriah teken nanto dah ya.
1: Iya mantu apa jagoang?
0: Mantap jago meriah teken nanto jagoang dahan saya.
2: Dah mah dan awak ya kemantap jago lagi dah tepat ke jagoang.
3: Hanya tadi program secangkir kopi ungkup ke minggu tu ya di agun singa bala peningkat kita ya di program secangkir kopi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelat tengah hari kami di YFM Sibu ngunya tadi ngarap kita udah terperinam eh lagu-lagu udah dipilih ke aku kena melindang kita bawa ngelat tengah hari YFM Sibu ungkup ke sari itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai pengari kami Lucia Thomas Kasau kudah hanya dia kita program Ranau Temuai hangau pendiri penghidup aku pihak terima kasih bagi pengarah kami bagai Taremang kudah jadi kita program Squad Trio mega pengarah kami di Kapit kudah berkongsi kita antara info kedekatnya di Kapit ngau di suang enyak menti sigi ya nganya aku pengarah kita kesar itu Nana ngelengkak kita ngau sitel lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Pukai mupu aku bye bye.

besar itu. 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Bumaya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat boleh penguntung hari industri dagang temuai penyambau setengah bilion nyentuk anggai sebilion dolar datai pada tahun 2000. Nanti dikira basikuk temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 anggai 500 dolar siku. Ia megak madah ke perintah menekak uliah dekat nyawa peniawa penghidup rakyat kalai orang terserantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai pada tahun 2000 tekal hari maya program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun kedekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ketepikong yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepikong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepikong tu bat jalai tempel tak kadikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang.

Ngagai Balam Peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, yanya festival Tepikong, tik tau narit, temuai, ari menua tau empu, tau kak temuai ari menua bukai, datai, nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent, ari 70 buah tepikong, bak serata menua Sarawak, kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert, mandang kemayuh bengkah main, enggau adat asal menua Sarawak, enggau bisik megak galeri, mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama, tau ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai ngau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Nanay, kukala ni nga ora makai mi campo lang sa...
2: Hello!
3: Lepari yap!
2: Hello!
3: Lepari yap!
2: Alat!
3: Waya, dito nyo!
0: Bunyaw ngaw mujab, bakken batang.
4: Hei, ujab, udah seminggu tua diaw bakken batang tuh.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, maya dek daun pasa, daun Bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dia itu bukai. Pernah di peniau tua-tua nyoba ke batang jabang. Baik dia makainya lama-lama-lama.
5: Yeay, mana dia unyau? Nangi pak gak mama yang dia berjaku. Nyau-nyau. Bakin batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
5: Tua bos. B-U-S. Bos.
4: Bukai bos. Kulai.
5: Nah, anang mune nyoba. Au kulai gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisik daun jabang. Daun pasok. Ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui kelawat tua.
4: Nah, sebakar tiga-tiganya jab.
5: Dini ya kak sebakar. Spill lain. Tak dek. Bungiwa tiga-tiganya tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pernah dek di kampung di Balakara. Nah, dek memilih pemakai bekedeknya.
4: Nama aku bekekera apa dek? Dipe jab. Dek. Lain mah. Perut jinabo bekedeknya. Pernah dek perut dek. Sumai ke pelekuk getah. Gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
5: Mayu mau tai lara. Nyok dek. Kak makai nyamai dek nyok.
4: Makai nyamai? Kak, nyo leju makai daun jabang pasak Bandung tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Ando di kemai ku makai najab.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku ratu ayah pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Napa tuut seluruhnya? Udah tuai-tuai bekanya dia bergulai. Tadi mesti sayang surat nikah.
4: Apa? Biar jap. Uji cian ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Kada nak seluruhnya bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampat turun tuai biakup. Lebih lagi yang kebakaku tu. Deka makan nyamai kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
5: am gak dek ninga dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikun tadi au
4: ninga amaku tu au
5: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak kelaki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
4: apu
5: besai nemu dek nyau nyoka besai mesai ni ah mesai pukul tapeng tu pedak dek rundiang aku mana tu wakin napat nyanyi kampungnya
4: dek jap minggunya kemari utai ke sebuah dek kadang nah udah biasnya peribit ke sedua ayau
5: dek tu umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya udah kegamal tuai nyok ringke bakanya napat tu tempat nyanyi mesainya seminggu aja mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah nemu dek au
4: jap dini bisik karan dek tu au dini no ngacu ke bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedah kunyo bebakanyan nusi ke kita serumah kalau makai mi campur laksa nyen aku tu hari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nadai aku kelani ngau orang makai mi campur laksa munyi ku tusi anyan au
5: nya medim nyau nyau unta ana lama engka bapa la patuang nemu dek ni kita nemu kada besi cerita suruai kini boleh subsidi nanti ndak asai ku nyau kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena sudah ngulainya.
4: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala sedua-duanya.
5: Nyai, nanti malu lapar kak. Dia kena makan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan tak? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah dek. Gagak kedek mi campur lah sah. Nah, apa jua boleh dek?
4: Kapan nak ni tiah kedek mi jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
5: Haa, nemu gak dek ni unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kerka gagaku. Kita pernah dek,
4: namanya jap.
5: Haa, ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu green tea, mak my what?
2: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik nganga orang bermak panjai.
4: Munyinya itu ada si modern style itu jap.
5: Aku tinggal nganga orang.
7: Waya, ibu. Anybody home?
5: Sebab kamu yang mukamku.
4: Mak ini jap.
5: Aku ngapar.
6: Ibu, ayo.
4: Ibu.
6: Woi. Nyadi rumah kita.
4: Nama orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisi dito jap.
5: Napa tuat? Sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisi ningarita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
8: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
5: Lalu itu ibu. Ibu, nama apa? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ada ibu.
8: Ayah dinya tadi nyundul ke pasakin meligaham. Lalu muda pampai ko ya tadi beda nak ngalai bagau. Muma apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kia nak. Ya empai, empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Ibu, kira mai kata ibu. Ibu, kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Nikik pantuk sawah?
4: Ngai jaba.
5: Ah, nanti ngai. Nikik tu am.
4: Pada aja nyawa segi teka.
8: Nama kesedoyannya?
4: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
8: Lah kaja nek. Nintu dihe kita tiga. Ketu mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
5: Ini buah kiroh ibu. Ini buah kiroh ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja pelian aku tadi nyau.
4: Oke, Cip. Nyin, bisik ku medang kiwang deh, Din. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
5: Oke, start pelian deh, Tuan. Apa, Ibu? Anak kiruah, Ibu. Mayo diri, kasam berirnya, Nek. Anak-anak, mayo, mayo. Udah, kamu lihat tadi. Mayo sama yang lawak denak deh, Ibu, Ibu. Yang waktu, nanti nih, Tia. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya tuh. Padam api.
8: Apa? Nama api kita tinggalnya padam ni. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas dua. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak.
8: Jop. Nya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Eh, yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit nadai. Nadai syek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit syek. Temu terpadam api.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh syek. Alu padam api kita tiga.
8: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awam eh. Nyai syek anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat ni empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu. Nur ngak tu ibu. Nan tu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayah di tu nyau. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
8: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka penang ngambekin bahu maku tu.
5: Au ibu au. Piak mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu wasai kuni nyong.
4: Okay. Tunjuk dari aku panggum dinya dadi. Tambap. Haya dia tu.
5: Tunjuk dia piak. Kumai ketunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
8: Nyai dua bahu. Pek tiga ni. Empat ni. Ndai. Namanya kuah aja. Ni seh tadi. Asai ku udah kau ku isinya tadi ya, Nek.
5: Nyami, Bo. Udah mending ngawak tadi. Kada napa gua mayau gini, Bo. Ya oke nya mesti pada may api padam tadi.
8: Dai, Nek. Ya ketemu ku. Nah, dai, kami dua ya de nupe mayau. Kengka ke bisik. Manuk sabuang ayak de bahu humeh din.
4: Entik piak, Bo. Manuk sabuang ayaknya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gang rendas patuang ku tu tadi, Bo.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasai bulu-bulu tadi. Saya kok menus abuangnya nabannya.
8: Nggak ngawaga, Nek. Lagi pedau lawak itu. Empa, Nek. Empa.
5: Nyau. Nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia. Bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Asai aku. Pansu aja nih dalamnya asai aku.
4: Main, Jap. Oke, Jap. On. Dek, baru batuk ketua ke sekali itu, Jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau ngga utai kamu bisa saya nyawa tu. Api padam.
8: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga itu aneh.
5: Nggak ada yang nemu ngau ibu, hidup baru dia.
4: Jap.
8: No! Ya, paham aku kita, Nek. Ya, mau lah dua ikhnya, Nek. Lepas dua, Nek.
4: No! Jariku, Jap. No! Jariku. Oke, jariku lekat pengkiwong tu, Jap.
2: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau tai ke bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai ke megak. Medau tai ke bisik, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau ke sidaga bagi lalu sak.
0: Rentang ngalih hari, YFM 101.3

0: hari. Dengan tak, inali hari. Tak ada mai, pemerindang malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: Rentang ngali hari.

lagu di muka lawan rentang nyali hari kita kesana itu Lenyau Tembaga ganti Epira, Lenyau Epira ganti Ganggau Mas Wai. Makanya apa dalam apa hidup kita ya dunia atau unti kita itu bisa pengharap dalam hati ya. Lalu percaya mayu lagi utai kemana nganti kita di mua kelebih lagi mai kita itu labuah lalu kita ke down dalam penghidup tu lama petara segi bisa atur keripung agak tiap ikut kita mensia. Selamat sebulan sejalai baru ngak kami bawa rentang gali hari YFM Maria ke-21 dalam bulan 9 selitu hari 1 jadi bersama rentang gali hari tentu ya kita ada segulai sejalai ngau aku Uncle Stone pengudah dalam kandang 3 jam seberau tu dia kita udah ngelayang ngagai batang rajang segulai sejalai ngau pula program kami hari YFM Sibu berkongsi ke berita timsinya di tengah menua Sarawak. Apus 3 jam mulai baru tak keundur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito. Nampuang baru semaya 24 jam YFM sesekian pun nak ngetuh merindang kita semua. Terima kasih yang kita ti mendiang ke YFM nak milih nama aja utai atau rengka kena kita mendiang ke kami. Baik ni tadi kena cara old school nyagi mendiang kami bawa frekuensi FM YFM di Semak Banduar kita dia bakal peringat kita dia kapir jam kereta oleh mendiang kami bawa frekuensi 94.3 FM sekali kena kita mendiang kami bawa RTM klik ini tadi aplikasi radio online YFM kita. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita yang kebuka lagi terus mai kita bawa perindang bawa rentak ngali hari ke sekali itu kita berjoget dengan lagu Ari Candy Dilam Semina Naunia sebelum kami hajar bye.

0: Kitai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai, sejalan.

ya hampai datai badan ya kita tu baru gaba jam ya keterubah rentak ngali hari. Okay, jadi Nick Refrenzy baru dah perenang kita ngolong lagu ya perlu datai badan lalu ngujuang ke jam kita ya di studio dia tu 41 minit dah limpas area pukul 3 ngali hari. Lalu pengusi ke berita kepercayaan bahas surat kabar kita sehari tu lamar mua tau ke headline bahas suara Sarawak kita ke sekali tu rakyat Sarawak mesti ngerebut peluang bak pengawal peluang. Jadi pemansang kelebih lagi bak teknikal nang ia setipak mendang ngau guna industri kemayari kelebih lagi nun nentu ke rana menua Sarawak tumpu ya uliah nung ngerebut peluang alai nugawa TBC diada ke bak hasil pengerembai ekonomi lalu pihak mega ngau pemayuh orang ia ke datai rana kepukuk ti mai duit ia ke mayuh ngagai menua tau. Jadi di Bintulu ngambil contoh jadi ke hub industri utama bahasa Sarawak lalu berguna sidak ke landia bahasa pengawal teknikal lalu pia mega praktikal bahasa pengawal yang kedi kerja ti diiktiraf industri ti nyukung operasi ngopia mega rembai kagi sektor bukai yang ke strategi jaku yang ke dikeluar ke Menteri Pelajar Inovasi ngopia mega pemansang bakat Injek Datuk Sri Roland Sagahui in lalu berkenang ke berita penuh atau balambar ia ketiga suara Sarawak kita ke sari tu kalai ia maksud ke jaku tu lebuah maya pengawal nyua ke sijil ngagai orang ia ke ngambi bagi ba program Talent Part Sarawak 2026 bak Bintulu. Okey, jadi ngenang ke berita tu mega ya ke alai dari Bintulu yangnya Siti Ari Palan ya ke strategik alai nungata ke program Talent Park Sarawak 2026 kelebih agi ba peminta ya ke maja Niki ba guna orang ya ke kawak TBC skill ba sektor oil and gas PMG petrokimia telaga pembinaan ke PMG industri berat. Lalu yang berada ke Bintulu yangnya Siti Ari hub industri utama ba Sarawak tip guna ke orang ya ke BC pemandai ti praktikal ngau pia mega kompetisi ke dicerah ba industri ke nyukung operasi pengerembai sektor strategi. Jadi industri di Bintulu dia tu nang ia berguna ke pengelandia gawa ia ke BC pemandai lalu tu meh guna luar Sarawak tu dari patut nyedia ke bala nembiak baru ngau skill industri ia ke dibuka lebih lagi luar ngada ke orang ia ke BC kualiti lebuh maya gawa. Kayaknya dari berita yang kemusiaan ba surat berita kita besar itu ba suara Sarawak. Lalu pihak mega meri selamat ngali hari ngagai bala nembia ia kedatai ba kelas lemai ke Sarito kelebagi ia kebisi ngambil kos-kos technical ba palan pelajar tinggi nangiranya tadi hari perintah tauknya tadi hari haluar. Okey, jadi selamat berjalai ke tes amali kita ngakanya benuang tes amali lalu pihak mega tentu ke kita praktik nama utaya ke pelajar kita dalam kelas. Tajap kadang-kadang bab pengawal amali itu tadi di pedak kendai nama tahu tadi kerja kami pihak nadin dah harum nyatang nyak korang tadi di pedak bekal kesenang bekal kekuli pengawal nyatanya tadi basic bab kita ti belajar technical skill. Aku ketika ayah kita tahu nemu ayah kita topan kelia orang school technical mega datai hari sekolah vocational. Okey, jadi ya udah tu lagi pukul 4 bakal sama kita dekat headbanging ba awak YFM Rock. Jadi yang ngarap ke bala rocker-rockers kita udah ngadang mereka headbanging begulai ngau kami nangkan ketuk lagi tentang sebedaunya kita ini lagu keci-keci me met me how ke sekali tu terima me lagu kedepai Olivia C Dunia Empu Aku YFM Rentak Ngali Hari.

0: pandang ke penusah babadi Bajalah Lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bajalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ari,

0: Ni Bagi Lagu dekat My Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9 memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Selamat berbulan baru kita ba awak YFM Rock. Dur kita head pegging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Inya Siti lagu yang kemai genre gothic ti di by Mary Camela. Ini tadi tujuh mimpi. Lalu nama utai yang ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya berarti kita punya Siti Arya cabang Ari Music Rock. Lalu

lagu ya, tentu ya bisik Siti Macabre apa utaya ke nusi ke Siti Cita ti berkawal gawa utai ke misteri tak pun jadi utai ke nakut kita tak ke utai di kumai mitologi jadi ya utai tu mencari ya ke bisik dalam lagu ke di kumai ya, tujuh mimpi lalu kita berarti ke instrumen yang ke bisik dikenal dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai sti atmosfera yang ke slow mo dan nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut tu bisikan nyerenggat bulu mimpi kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu biar mega gaya vokal ke bisik pada music ke dikumbai kita tarian music gotiknya gaya vokal dia ke dikumbai orang Beauty and the Beast jadi nanti bisi nanti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sadar nyawa ke dia baik Mary tu jadi ngade lagu ya lebih lagi Beauty pemanah nyawa ya ke soprano bisi hal yang boleh ke cukup tinggi tangkin tinggi tambah minyak ngawa nyawa vokal laki nanti nyawa bisi reh laki ya tentu ya kak karau lagi nyawanya me di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen ya kebisi bah music gothic itu tadi okey yang tadi mimin dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi di bisi bah lagu pemuka kita ya tujuh mimpi Aria Mary Camilla ke sekali itu lalu lagi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM bro kita ke sari tahu si ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau baik ke dikumai music gotik jadi ngarapnya udah jadi ke penemu nyagai ketinya betul kitab rock dalam penghidup kita semua okay jadi YFM bro ya nama saja kita agi terus headbanging ke sekali itu nanti tadi lagu music gothic Aria Mary Camilla ke sekali itu kita ingat guys music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu Mensa Polos terima meh lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM.

Bayangan Awan, lagu kedibai Siku Ari, ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album ya sama kena title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik kayaknya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahun depan kita lagu pop or rock. Lalu

solo ninggal ke diri hari raban wings mayanya Roya Blemar rumah nang kantinya ada tau nyau nan muspa bagi wings apa bagi awi. Oke, jadi ngelansa kita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia awi ya baru aja udah ngaga city concert ya ke pandu pesai bayam buin dari awi rocking last man standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ya ke Pemadu baru digaga awi di Stadium Merdeka tu, ya kemesti datang dulu bedap konsert tu inya penyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipa hari awi pu ya kejadi main star ba dalam konsert ya tu bisi bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert awi tu ianya tadi era Fazira piam gabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisi tang Wing Kreatif tu ianya tadi Wing Arya set da awi yang ke dia tu mehau lebok cenemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau piam mega Raban

dalamnya ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngopi mega opera hidup lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah lalu awi madah ke ia mega dekat gagak konsert ingka tu kadi kadi campuang gagai menua Johor udah.

ngagak pas tentangnya meh ukainya tadi penanggul ba awibu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak patah nyawa awi tu agi maintain agi baka awi ia ke suba 35 itu lagu-lagu ti kalau dibai ya di pantai kia ba konsert ia ke nyanyian ke lebih 4 dekad awi tu pejalai seni ya lalu pihak mega hari lagu ti dibai boleh ngau ramban wing suba solo ngau pihak mega awi tu mega mesti matai ke sekedar lagu ke bisi di ayan ke ba soundtrack film ti kalau dilakukan pihak dalam panggung wayang. Okay, jadi momen ya ke pemandu ya mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu apia mega merah bisi datai nyada ke Siti lagu Arif Awin pu lalu lebih banyak merah tu tadi lagu enang ya tak bakal copycat apa ya pu Maya coba. Ya tadi Mimi review apa kau ngau konsert awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey jadi lengkap ke cerita awi. Kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku. Ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima kasih. Lagu hari Musbe featuring Vitaly.

lagu Abi Old School Band, Cool Band. Sa pagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an. Lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang dinutup awak kita ke sekali tu kita headbagging kau lagu ia ke sentimental mimin cuma main live house everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke bukai ingat agi hidup agi rock pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: tekanan dasar kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan bantuan.
1: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri, khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS MY50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
2: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan MY50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengebuman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan Rebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan CTFC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga E1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching CTFC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Saat itu, 21 September dalam tahun 1990, Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menjadi upis baru District Council Kota Semerahan. Bumaya Kemcakuk yang memadahkan menua Sarawak dekat Bulih Penguntung Hari Industri Dagang Temuai penyambau setengah bilion nyentuk anggai sebilion dolar datai bat tahun 2000. Nanti dikira basikuk temuai kedatai melanja duit sidak antara 300 dengan $500 siku. Ia megap madah ke perintah menekat ulih dekat nyawa penewa penghidup rakyat kalai orang ti serantak bermenua tu. Disadang dekat kurang hari 10% datai bat tahun 2000 tekal hari mai program pemansang perintah sepamanya timpuh 10 tahun ke dekat datai. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia dekat berasai alit hati serta tekenyit medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tujung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu air uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Main pengawal ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinya lai, nangkap gambar, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif si tidak kemana ke. Baik kita senior citizen health benefit. Atau dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah.
1: Nanti tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua yang berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dianjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu. Kemudian sudah panel ni. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak. Nanti nuan akan pergi upis ke klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nanti nya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nunggu lagi sakit baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

tiga awak rentang hari-hari kita ke Sereto tidi pungkal kenggau lagu ya ketiga minggu berjurut nyadi juara bacarta sapa juara tusun ya ke-36 tu tadi terpejuah hari Isnenala. Okey, jadi kita ia ke rindu ke lagu-lagu kebesi dicaluan ke dalam carta tusun ia ke-36 tu tadi uliah terus buat lagunya dia tu lalu undi dekat dia tutup hari 4 tu ilah. Okey, jadi ya sekali tu lagi berkongsi ke ngau kita kelebih lagi terima kasih ya diberi ngagai Fazli bin Syukri Arya Med Malaysia. Lama itu ianya tadi upias ke dikumai kita megaknya upias stik ngemata ke gaya hari ke info hari sudah dipekunsi kia kalau mau ke lemai atau dia ribut kudi deka nyadi berpeliliah menua seriaman betuang bijelu kapit kucing miri muka semerahan serikai serian sibu gau pia mega limbang reti ya tadi nanti berapa meh hari kita ya mua ke lemai atau lalu pia mega malam tu lagi mega hujan di sadang nyadi ba peliliah menua kapit kucing miri serian gau limbang lalu di bagi mena seman betuang mintulu muka semerahan sibu ngau pia mega strikai hari deka di pelabak ke bersebun mua ke malam tu lalu kenang ke ba ikas penguat angin ke alai peneras angin ti berpuput ba selatan menua Sarawak di tu ianya hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam ti uliah ngada ke gelombang ti peninggi ia hari 0.5 nyentuh ngai 1 meter peninggi pihak mega ba Northern Sarawak tak utara menua ke Sarawak tu angin ti berpuput hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam lalu di pelabak ke uliah ngada ke peninggi gelombang hari 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi. Ikas pengangat gaya hari kita hari 24 degree Celsius minimum ya menyentuh ngagai 34 degree Celsius. Okey, sekali lagi terima kasih ngagai Fazli bin Syukri hari Met Malaysia ke info ti udah diperkunci ke ya. Ngagai kami bagi ban YFM. Okey, jadi bakal selama mega kena ngujuang ke awal rentang ngali hari kita hari 1 ke sekali tu aram kita bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak panggau cerita tuai ke sekali tu ia nusi baru cerita rampai dijadi ngau induk kulir.

Kita yang pergulai baru dia tu peningan mayu ah. Meniang ke tampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kolir. Kita udah nengah ke untuk ya, menjadi rampai ke betalat ngau gelintum. Laban tua kenyau nyangkal gelintum, ya kemadah kianya tadi bisi tama ngage bilia orang, lalu ngacau orang ke penuh tindua. Untua dan besekakai madah ke diri nadai ku ya, nadai aku masuk ke bilia orang. Ku ianya terubah. Dengar tadi ianya nyung aku madah ke diri bisik tama. Tang ya nadai madah orang. Bak bilia kenuar ya tamaknya tadi. Semina utai ke bisik ku ya, ianya karak tulang aja. Ya ke bisik ian, bak bilianya dia. Nya murang kempu bilia de kacau de. Pihak ku gelintum nyawon tua. Baru ka nimau tu dan tua tu tadi. Ka nyawon gelintum nyale rampai seroi bini ya pon datai. Pulai ngabah jerami umai sidaya. Lemainya dia datai nau siko ngagai bini rampai. Madah diri balanar de kacau tua. Pada zaman isi aku zaman tua, habis tulang aku ketika aku yang agak sebelah teluk benar. Yang ada yang meruan tindua aku kerja ya. Pihak aku induknya tadi, madah ngagai bini rampai. Udahnya induknya lalu mulai diri yang kebiliak ya. Mendak bekenya, dia bini rampai, lalu ngajari par ya. Ngajaran tuaknya tadi, nak ngasuh yang ngerjau tep kenya, tep bisa. Bisa orang datang yang ngage aku tadi. Mandah kendiri balat nar pedias isi, dia kacau di. Lebih ya tinua, tengah hari tadi. Ku, bini rampai bijakku ngipar ya. Nah, daya ku ngacau orang di kak. Amat ke bisa tamak bilia, takun ada yang mendak orang pu bilia. Namanya tak karak tulang ke daripada aku sebelah bilia. Dini bisa mensiayan. Kuntua nyawan ipar ya bini rampainya tadi. Orang amat kerkacau dinya. Laban tuan pernah nemu reti penghidup kami di tu dah. Orang amat kerkacau dinya. Tanona nemu sidaya lagi nyadi antau nemu dek. Siang hari sidaya tindua tau keparai. Lalu lebuah ketinduaknya tubuh sedak nadayan. Tak seminak karak tulang aja. Sedak air pedak dek. Di malam, baru sedak yayan bakal mensia. Aku nak bakal sedaknya lagi, laban aku udah nyadi ban. Nyalai adik, dek baduk ngacau orang lagi, bakanya. Ngai kenuan de buru orang hari tu. Tuliah ke penusah lah. Pihak ke ini rampai. Bijaku ngontua. Au Mika. Tapi yang badu ngaku ngerjanya lagi. Laban kemedaknya tak tulang dah. Kumai aku. Nadai tau nyadi insi lagi. Ni nak aku. Lu ni kau kenyak ngagai sebelah teluk benak. Di si dindiang kin. Pihak ku tu dan tua. Nyawun ipar ya bini rampai. Kak berbisik pedes hati itu dan tua. Nengah aja kok iparnya tadi. Tanya nak munyi. Lemainya udah sedang makai lemai. Hari panjang makan malam. Sedang ia panjang kat tindua. Tua madah ke ipar ya. Yang ngai tindua di bilia. Ngau sedang ya. Ngau sedang iparnya tadi. Tama ipar ya nak ngasuh. Tua tu majak madah ke diri dekat tindua deruai. Kumang keretai di menua tu. Nak kalak tinuk teruai. Kami lelaki. Tidak di menua dia. Tidak berdau. Bisik bini. Si nak tinuk di bilia. Tang teruai magang. Pihak ko. Tuak pijak ko. Anang. Nak lagi tinuk teruai. Bapak bilia ditau. Mekitai bakal selama.
pihak ko bini rampai nagan tu ya. Nah, nyelak tindua di bilik atau ka. Kak ya parai lagi. Pihak kun tua nyawa ni pari ya. Nadai ko ngau madi. Nuhan kena ni ngajak ko aku. Nak boleh tagang aku. Pihak ko bini rampai. Oh, dia nyata dia dan tua apa. Lomi ya tikai selamara di bilik. Dia nyak ya pulpan sut keruai. Lu dan caw ya lah ya tindua. Dia mentua tu tadi ngalik ke diri dekat tindua. Sekali labuan tua berniang ke setiap. Dia ya terpedak kasih kau indu maju penapat. Berjalan dengan ruainya. Lu tamak ke bilik. Empat pintu takah hari bilik sudah rampai. Untuk enam tangguh lagi, oi. Lalu angkat serta berjalan ini tiah kino, baru tamak ke bilik ya yang tadi. Untuk apa? Lalu kian main ini tiah kino nya. Datai di bilik dia kino nya lalu main tua tamak ke dalam kelamu ne tau ke dalam kibuang. Induknya lalu nak kakang serta tak lalu merap tua. Kaidai gawat nar induknya. Ya nyepi te bekenya dia entua anak leman ati kena ya gagana rati nyepi diri ke ha? Di kegawa kinuknya tadi tak ambil ya mati kita ya nanti tak ada berap induk bekenya ni kita ke laki ke aku oh nama lagi dah nadai menemu rundiang pengawak bukai lagi nadai kita nemu namanya ngenang ngadi yang pengawak seduk ayah udahnya siapa ada kita kena nemu bangsa pengawak kerja hati kita yang udah berap indo bukanya aneh kayak bisi orang ngacau kayak bisi orang ngerara iya langit tuh tanah tapi apa ya ya ah paginya bini rampai pansut keruai dia yang ada yang mudantu ya galik deruai tika ya man bisi dia meruan nak digiliang. Ya lu gini-gini yang merniangkin kita. Ngigak entuwe. Tang me. Nadai ya medak entuwe ayan. Tentu wadik tu ngayap di malam. Nyak kebah aku tu nak. Ngasuh ya tindak deruai. Nyatuk bakan ayah di pedak. Pihak kuati bini entuwe berjakuk ke diri. Mudah tua lu ngadayan dia bini rampai lu tamak ke bilik lalu jakuk ngur rampai eh aram tua rampai ngiga adik ngake bilik orang ya ngadayan teruai tentu yang ngayap di malam lalu mati babilik induk kerkayap ya pihak aku bini rampai udahnya seruai melaki bini perlu berjalan tamak ke bilik siti menyedih gigak seruai nadai ke seruai tetemu kentua nyau kelama-lama udahnya baru seruai datai bak bilik induk kergayap entua dia seruai yang muda entua nyau gagari yang ni udah parai entua tu induk kergayap enya tak seminat turang ya aja ayan dia rampai seruai bini ya lalu medak perengkal lelaki itu dan tua ya namanya nah, kita asal aku nyebut perengkal lelaki ya minta ampun aku nyebut tu sekali aja ngai kita nyen badan ada nyentuak tersebut sana ok udah tahu padahal aku nyebut dia lah perengkal lelaki aja ya nya pria yang butuh hantua tu tadi. Udah nadai lagi. Habis. Dempak ini kergayap ini tadi. Nyalai mendak bekenya dia dirampai seruai bini. Lalu main tua. Lalu tangguang seruai pula yang kebilik rampai. Datai babilik dia tu dah bini rampai. Lalu berjaku. Nungak bangkai tua ini tadi. Nyemaknya kebuahku. Menaramat berjaku ngagai dia di berarat nang aso ditindua deruai ngai ke ditulia ke penusah peketo tanu ana mendiang nang dia kejaku aku nya sida pai ngai di de menua dia ni sida nemu di parai di tu de
tui la knoi rampai de ku tua danau sidai aku mai sidai na jaga nang mata kede pia ku tu dah bini rampai pe jako nunga bangkain tua nya tadi udanya bini rampai lu mata kerampai ya deka ngepak balas bayan bak pun ensurai ranjing lalu deka ngerampas semangat tua. Nanti sidaknya tadi berdaung lebus bangsa pun surainya. Ku cerita bala sebayan kemai bangkain tua kemati pulai ke sebayan kian ke. Nak tahu nak bangsa pun surainya. Nyalai bini rampai pan lalu buka guai kena ia dah. Nurun apat ke pun surai ranjiangnya tadi. Dataya dia ya lu belalai dia ngipak balas bayan ya kereka mai semangat rampainya teh ya, namanya semangat tua tadi pedak ya balas bayannya baru dekat sangkai bak penyangkai pun ensurainya tadi bini rampai kan kila hari tebiang belalai bababas pedak tua tu duduk bak tengah-tengah perahu tua tu ada pedak ya. Lebuah yang berniang sedak sebayan kemain tua yang tadi dia yang lala sedaknya lebih lagi sedak tertuai dah. Sikoknya ada pedak ya. Ya, tuai sebayan ke bernama lengak-lengan. Sikok ada tuai sebayan. Laki, no kumang darah lementan. Jadi sikok ada kelala yang megah, ianya bernama Sedaluang. Laki no kumang darah sinyuang. Siko agaknya ngirai laki no kumang darah jerumai. Nyak sekedar hari malah tuai sebayan agar kelala bini rampai mai semangat tua tu pulai ke sebayan kin. Udah sedak ya sangkai dia antua lalu berjalai diri yang bala sebayan. Ya mesti dah mansak nur bini rampai ke belah lain yang tadi. Dia bini rampai lalu ngenyet ke dia pansut di dalam babas. Lalu narit lengan tua ni. Balas bayan palu begau. Apa nama kebuah adanya? Nuk pun sok kot liar. Teng rampas tua ada kami. Pihak ke balas sedak ya tadi. Eh katika kau nak ngerampas ya hari kita. Ya tu ipar aku. Aku nak ngasuh semangat ya di taban ke kita pulai ke sembahyan. Okay ya parai, ya nak parai sakit ya. Ya parai dempak kapan aku di rumah dien. Pihak aku bini rampai wey. Ah, udahnya tadi bini rampai lu gua guai. Kena ya nyerari belana naban ke semangat tuaknya tadi. Nama ada nada eme tu dah balas sembahyannya berkebengam aja medan tuak aku dah di taban ke bini rampainya tadi. Lalu nadai pengujung me pengawal sidak kereka mai entuak tu pindah ke sebayan. Sidak ya nadai yaku. Nadai daya dekat nganu bini rampai. Laban sidak ke sama belah entu dah. Udahnya bini rampai perlu buka guai. Naban ke entuak tu pulai ngagai rumah sidak ya. Ku cerita makin lama makin miat semiat gak? Entuaknya tadi. Ya menyong datai baru rumah dia ada tua. Nyau kat mesai leka jaguang aja. Datai ba bilia sida dia ya medan tua tu tadi agi bedau ke gariang gali ba bilia. Bangkain tua ke parain tadi dah. Bini rampai lalu nyaba ke dia seno medai pare kematinya tadi. Udahnya ya lu nepo semangat tua nya tadi ngagai bubuan tau ke lubang ajin tua. Ya baru tua lalu tahu mengkebut serta hidup baru bakal selama. Semina utai ke bedau tepulai ianya perengka lelaki ngin tua. Ya, udah sebut aku tadi nak perengka lelaki nama utai perengka lelaki ngin tuanya tadi. Mendak bekenya dia bini rampai lalu ngigak periar ngebutuh mensia kersimpan sedak dalam tajau. Udahnya temu tadi nasihatnya bisa. Kunya aku kata dia tu. Kira kebakar sepia rutai emangnya. Dia yang tadi lu tampil kaya. Bak apa tahu kan nur perengka tua kudah sawangnya tadi dah. Udahnya tadi nyak baru
perengkal tubuh antua nyamruan bakas lama.

Lah buah maya sira ke Pranau. Entua nak tentu rekang kenal tai kenyadi bak ya. Ya yang wasai ke penghidup di menua sungai Senanga bak menua antu ko liar tadi pedis. Jauh pedis serta nyalai nak bakal penghidup ke temensia di dunia tu. Dia bini rampai lu nanya ipar ya. Kata ya dek. Lagi lama saya dek. Dekat dia ngok kami di menua kami tu. Pihak ko bini rampai. Nak kuliah lama dia bergulai dengan kita di tu. Amat pentuju aku kita sebaik kak. Ngau kita nemuai sebab. Dan dekat ngentap ke peniau diri. Baka kih rampai. Dan itu aku nak uliah nyungulai kita aku tiap ketau. Nyalai aku. Dia tahu je. Yang berundiang. Nah dia tiap bukai. Dan dia minta dek nganyong kepulai ke menua. Ngakai menua kami di taman dia. Pihak kontua ade nyawon ipar ya bini rampai yang tadi ya lapar ade nyoto sahati kita ningan tua tu dah subah kaget nar ya.

0: Dalamay YFM.
1: Kami, Lorin Anggita, Nintiangari, bermacam lagu,

Ya, lagu Gadi by Anderson dan yang lain lebih itu peringati tua sama sebagainya. Jadi ingat lagu kena ngepun ke Sada Lemai kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jalan selama Lemai lalu ke semua bulan peningkat kita bergulai ingau kita ibak Sada Lemai hari itu bergulai ingau aku Melati Badi hari pukul 6 Lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang ke Stone kau dah bergulai ingau kita baru rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 Lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama mega bak tusun program kita bawa Sada Lemai kita ke Lemai tu peninga pukul 6 15 minit Lemai lalu kita ninga ke Hello Wai Limbang lalu udahnya 6 setengah Lemai aku ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke Buah Batang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 Lemai lalu berita Lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 Lemai lalu program Leman Budaya Iban tau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita Lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalam ai serta tabi basa nyake semua bala peninga. Hello wai limbang sekali tu ngawa ku hana menelamat ti deka mai bala peninga semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tu ngak ke menua utara Sarawak. Berita tiket terubah. Pengrami Besai Limbang 2026 ngarikot hasil jual sejuta ringgit narik 30,000 ikut temuan. Pengrami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah temu kemari. Itu enggak sambut ti cukup mengaran sang lebih ngarikot rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah ku ya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak kediatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karo pengagit ati di Limbang tang mega mantu nyungkak ke hasil jual timayuh negai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalam itu diriput ke nyungkak hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak wari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak kediatur. Pesta Limbang 2026 diudah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga lempah hari pengawak pemerintah enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

22 tahun RPM Limbang 2006 Limbang besi malam tis special mesti di sana doang ke Linda doang.

Berita mana ungkup Serakop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta city team, city kandang atau city kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu seraya ngerapit ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapit ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang tahu betelipun ngagai Cik Cynthia buat lomor 011-251-1808.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I.

0: rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi,
2: oh isi.
3: Nama Indi.
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi datai bawa ndur aku tering datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ya, ke bisik diterima kami bawa UFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai ke Bambelayan ke diau baru majuan Simpang Kabo, Rumah Ali, Rantau Kecalak, Kabam Belayan, Bak Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Misi, Sungai Tapang, Rumah Legi, Lubuk Kawi, Rumah Alice, Biabiana, Rumah Luyuh, Rumah Juan, Semambuk, Rumah Igat, Kantan, Sungai Jirak, Kabam Belayan, Bak Rumah Matali, Meruji, Rumah Sebia, Gupi, Lansat, Anaisut, Bak Rumah Rosita, Nangabudok, Kabam Belayan, Bak Rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kabam Belayan, Bak Rumah Albert Beji, Pelasuk Ruban, Kabam Belayan, Bak Geranggas, Ruban, Gau semua Kabam Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak, tau ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kena resa 21/9/2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Bak Rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026. Lalu niang tu dekat di kubur ke kena pagi rimpat 24/9/2026 Bak Penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan menuju semua kawan belayan ke ngelala Raca Anak Giriak, Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat kau dah nadai kena pagi hari 1/21/9/2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/9/2026 Bak Penam Kristian Gereja NGC Seratu. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peningat dituju ke ngagai Kabam Belayan ke diau Barumah Anggit Nangas Pituah, Kabam Belayan Barumah Brayun Sepituah, Rumah Rudi Nangas Serau, Rumah Ugap Rumah Kiau, Rumah Steven, Piamagat Rumah Jennifer, Kabam Belayan Barumah Mambang Nangas Linggah, Rumah Lidum Nangas Seluai, Rumah Jamit Lasik, Rumah Louis, Rumah Dina, Rumah Jimmy, Kabam Belayan Bak Rumah Tungku Udul, Rumah Liba Buak, Rumah Philip Stras, Rumah Sumbang, Garung Umpang, Bak Batu 12, Kabam Belayan Bak Rumah Jimmy, Sekalung Merurun, Kabam Belayan Bak Rumah Brian dengan Merurun, Kabam Belayan Bak Rumah Sawung, Batu 13, Jalai KJD, Rumah Julian Sebirah Julau, Kabam Belayan Bak Macan Kenawit, Kabam Belayan Dipakan di Sibu, ngau semua Kabam Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Panti Anak Janang, madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2/22/9/2026 Berumah Lanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 Bak Pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua Kabam Belayan ke ngelala Panti Anak Janang, Panti Anak Janang. Jadi pesan tu madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat diintu Balamayuh kena malam hari 2/22/9/2026 baru malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 Bak Penam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke Siliak lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ya ke Siliak lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil Bak Lumur 013-884-3529 013-884-3529. Ya, pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenyak pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Barian Batang, Kampung Melayan ba Batu Lintang, Kampung Melayan ba Sungai Rian Anyut, Meribung Layar, Kampung Melayan ba Ulu Luau, Bulu Hantu, Penyelan Kibak, Jungkal, Bebangai Kibak, Bebangai Kanan. Kampung Melayan ke Diau ba SMK Ulu Layar, SK Nangajau, Kampung Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku, Kampung Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk, engau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bill, udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Iba Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 ba Pendam Christian Skatap nyarinya tadi pesan menuju Kampung Melayan ia ke Ngelala. Sophia Lementan anak Bandang ya kengelala Sophia Lementan anak Bandang jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke Udan Nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balamayuh Baruma Johnson Ibak Skatap Layar Betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian Skatap. Jadi penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lumur 016-539-2431 tau ke 013-2985-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu. Pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Bak Sung, Nangga Dalai, Mapai Kenawit, Kampung Melayan Bak Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Kampung Melayan ke Jawah tau ke Semak, ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang ke Ngelala. Niang Joseph Mamat anak Juna, ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Jadi pesan tu, madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarin jadi pengawal ngetah sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu lai pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam Barumah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Christina buat 019-806-7745 tau ke John buat 019-825-6419. Nyalainya. Sekedar pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peninggal sekedari kedali ya lagu kena kumerindang kita kaki terus gulai ngau kami bak sadalamai jadi tu lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami lemai tu jadi pesan sekali itu peninggal nuju ke pembelayan ke diau bak rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan bak peliguang baru ngkudu atas ngkudu baru ah. Ke pembelayan bak kerikap ke pembelayan bak tinting ringka ke pembelayan bak sungai ya berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah ke pembelayan bak rumah liam betung ke pembelayan bak sungai ruan lubuk ni buang kabung tiga buah rumah lubuk renit lima buah rumah kali tiga buah rumah nangga maras empayang kabung dua buah rumah ke pembelayan bak lubuk ni buang awiak malung dua buah rumah ke midan dua buah rumah nangga luau jawi nak cunggat bak temu dua awiak ngau semua ke pembelayan bukai ya kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan, madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udan adai kena 19.9.2026 yang malam renam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 2 22.9.2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.9.2026 jalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peliguang sebetan seratu jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19.9.2026 malam hari 6 jadi ni yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat di intu bala mayuah kena malam hari 2 22.9.2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23.9.2026 ya, jadi kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah jamu peliguang ya, sebetan seratu lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagi lumur 019-657-1034 019-657-1034 nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau Barumah Gun Sungai Paku Mujung Rumah Nisun Sungai Paku Mujung ke pembelayan bak Sungai Tiau Ulu Mujung Nangga Bawai Bali Rumah Halung Nangga Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak Pasar Kapit ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke bak Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang madah ke Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20 hari bulan 9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili itu dekat di Intu Bala Mayuah kena malam hari 5 25/9/2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili jadi pesan tu madah ke Markus Anak Bujang tau ke Pai Kili kudah nadai kena 20 hari bulan 9 2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 5 25 hari bulan 9 2026 barumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 2026 jadi kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kili anak asuk ber 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Romlis Walter, Donnie Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

aku datai baru bergulai ngau kita berprogram berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peringat ianya sambung pasal unang-unang berkes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyeratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peningan laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut berpemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman kede gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi nyadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia nyak tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kengai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngembal tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngena leka jaku ke ngembal tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri tu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai ti ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal, emosi tau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant lama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedia sekuan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu mega diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena hukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai kod appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat kod appeal sedak defendant tu tadi menang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peningah bak federal court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu no kes buli tu. Jadi bak federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti tu ke evidence pasal assault and battery ianya bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi tak kena. Jadi buat federal court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau cedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court serta mega pemutus kod appeal ianya mahkamah rayuan federal court.

0: Meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor satu sampai nombor lima bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor satu ngai nombor lima tu enya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nadai di penjala orang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ia bak section 323 penal court. Laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah. Nitiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Berdekot medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke berdekot hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke kod appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutanya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke atau ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ia amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mu ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant ke lumur empat maga bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuhnya tadi squatting atau ke ketuk ke tapi baka ke ngukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang atau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi meda bukti hari appellant po lebuah maya kebicara ba mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke ba mahkamah tinggi sigi di record lalu bisi mega rakaman audio ya. Lebuah maya kebicara ba mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi besi kelimpah hari bukti kedeberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti dari appellant pun besi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dekangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedar dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang sida ia nyadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi bokot nerang ke pemedis dia say ikuan lalu evidence nya tau diperdak ba evidence ke diberi Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sedak doktor tu meri expert opinion. Ianya penemu pakar yang sedak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul. Contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim ba mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ia ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup kita iban lebih kurang ya disebut uliah ke nak perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini kod of appeal, kod of appeal nak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke court of appeal murid pemutus ianya high court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya buat bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah serama jam maya ianya ke mahkamah rayuan nang segi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya ianya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tau nyadi. second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngage 9. Jadi siapa sida nombor 6 ngage 9 dalam kes tu? Kianya penolong kanan hal ehwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan. Nya ke disebut defendant nombor 6 ngage 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembia kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembia ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai parent atau ke ikuan. Maya sedek nembia sekolah ke buat compound sekolah. Defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nembak sekolah. Ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak ka dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegal lainnya dalam jangka reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikun tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga. Tang Federal Court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nakak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikun ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat Federal Court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat Federal Court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan yang buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya uliah nyadi bawa bilik ketua pengawas laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisi dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia gagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dia pejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check megak dikerja sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayuh tujuh spot check di pejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningal ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan bisik mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sidak Ministry of Education sigi boleh nyangka case ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat Federal Court bala sidak pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu tak tau madah ke sidak ya nandai boleh nyangka case berketuk tau nyadi buat sekolahnya. Nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes boleh berketuk sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah atau diserang lima ikut defendant berkuasaan sekolah. Lalu ngautuk defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan bakal ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima ikut defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas. Pengawas sidak lima ikutnya tadi dikerja sidak ia buat bilik kepala pengawas. Lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa. Spot check nadai datai buat biliknya. Lalu nya tadi federal court madah sidak ia cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ia. Jadi nanti pihak sekolah ngau Ministry of Education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ia. Uliah kenyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan yang defendant 6 dan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ia ke sepatut ia dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 yang government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia yang disebut aku dulu tadi vicariously liable. Laban buat federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau Ministry of Education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke di bawah kuasa government of Malaysia. Jadi government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage ngau oversee sidak lima ikut defendant kenyerang ikuan. Jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah. Lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan. Disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court agak meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nya naka asal undang-undang kebisi dalam kes bully kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancang tika itu. Lalu harap kita bertemu baru buat minggu terbukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: Wai seberai. WAIYFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 hari 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Rupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor udah ngambil palannya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah keluar ke surat setuju nerima gai-gai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18.8 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungkuk pengawak tinggangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dur ianya dilacau Selangau Balingian Kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah inisiatif ke dikenal perintah ngangkat ke pemanah Jalai tidak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi megat sama bisi temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Hussein On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit, serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 toilak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya diatur udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju, serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya, ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megak dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu, serta boleh tembok nitih ke timpur. Yang maksud ke Jakut tu, udah yang ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding kengga 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penatai bala temuai hari menua luar megak, bisa nambah ngagai 275,800 ikut, nanti dibanding kengau 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 hingga bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai terdatai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%, nanti dibanding kengau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebaka tahun sitik tu kemarin. Ia ngasai ke pemayuh bala temuai terdatainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenar sab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh Rinduk termasuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke perkara ke bangsa tu tahu benar nyekat potensi orang Induk buat bidangnya lalu pengawak tengah ambil mayu hagi orang Induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang ngarap ke sawup hari orang Induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilak.
Datuk Sri Nancy maksud ke Jakutuk buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image Penglandik Engkau Kuasa Ketua Rindu Malaysia di Kuching. Programnya di Pasuk 50 ikut orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikena nambah ke penemu gau penglandik Raban Media Maya Kenangkup Pemansang Teknologi Peminta Tiru AI. Sapit Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke Laban Teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara kebekawal gau undang-undang hak tengkebang etika gau jalai guna teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tu nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalty ungkup konten tergagak ngena teknologi AI. Berbak ngunya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuah ting natai ke berita. Kelebih lagi lebuah ting lansak kes kebekawa ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayuah. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung pasang gau ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Lin Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika, dikena nentu kedua bangsa pemakainya tau majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tingujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengan sekedar gaya belanja gau servis merik jakul lalau, kebekawal gau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantu ngakai orang terdekat nupik Tekuyung pasang. Datuk Lian Talib mansut ke Jakutuk buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Siku lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah yang telabuah ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuah kait urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang di sama gawak enggau ya. Pengawal orang tengah uji ngigak ya dalam penglamak lebih sejam megak, ndak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua Sarito. Palando bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke di pelabak kelabuah. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palando ngatur lumba ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngomain baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besai ngau Perintah Sarawak bak awam bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisi antara menua. Dato' Hasbi mansut ke Jakutuk buat pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang induk patut masuk pengawak politik. Menyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, merah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur. Baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Wat Rock ke malam tu peninggal engkau, lagu ke banda sampai mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tantu program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya tu siti lagu ke di Baik Linda merenang kita bak sada lemai-lemai tu lemai hari 1 hari tu 21 29 2026 lagu sebana ke nasib diri.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di Kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kur semangat geraim agak disanggung tara kebak oleh data kita belum itu.
0: Ya, baik baik punya pengajar aneh laban penggerai itu dia sebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi kenuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak kena kenang tuan riris japa udah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peninga semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menua sepiak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku tak kena di dunia ti nur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah nya pengawak kita nya kemarin jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duit ti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku tak kenyadi kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga jangka ku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak jadi perkara tirkat di kenang aku sekali tu ianya pasal pasap tara tau ke leka jakub kena kena kemer tu suam bala orang kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu tai bunsu-bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita lemahnya nak kak berarti kena berkeni kena bisik kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengatakan nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemah tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tua atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap

0: futsal kini lah dulu tu tentu mah tujuh sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat dekerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miriang ianya babiau ngau besampi. Jadi berujung pengamak sidak miriang sidak lalu bebiau dah temu biau baru piriang tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya kelimpar itu samping tadi bisi muka orang maya begawai tu bisi diri ke gawai besai lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kukunya maka bisi orang lagi maka pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita bercakap ke tadi. Tiap itu kita kerbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
1: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngait ke perkara nya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
0: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak da orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya arti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku Arab ke petara ke dari nak kenyaknya tinon Arab kenyak untunglah nya serah ngajar
1: rempu.
0: Aku semina nerang, semina nyebut, lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh. Banyak meh acara aku berarti ke Pekara tau laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itu program tau aku semampai ingat ketujuh asal program tau sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban yang di penemu asal Iban tau nanti dalam Inggris ku masih tak ya Iban indigenous knowledge kena jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
1: Ya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak semina ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
0: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak semina manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap karena ti udah kalah ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalah udah diberi bala pemansia maka suah ke maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai ke mada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bengas baka baka bekenya mega lebuh disebut dalamnya macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tang baku karanya karmet lah segi ke bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agi suah agi kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansia sida ya J.N. Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansia pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hari ban asal kedak jakonya nyokak semak-semak sebakang ngejako hari komai jako Sanskrit kelihat di korang biar kenyam meh tak kekar kenang kita itu lagi
1: jadi nanti kita minta deh berkawan berkawan ngerti leka jako ke dia sebut kita yang terik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat pun tak ada dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega ada kan nemu reti leka jako nemu sedai datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan boleh terang ke nyap pengajar.
0: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi aku ya Father Gomez risiko hari temuannya reputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Zenlok lah lalu yang menulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ke Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut diberi menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglah mai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betul meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
1: betul
0: ngeri yang ke pengamat utai terbetul. Kak ke aiknya tengan korak. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyengkau batu ubat bulat periuk. Nak maya lukus. Kenyak ke ya? Kenyak korte ya. Laban maya saksi ke udah kalak di pedak ya.
1: Udah kalak nyadi.
0: Udah kalak nyadi. Ya bekenyak mengga orang ke bambu kepun buah. Induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut dia ambuk utai ke kenyak dah. Jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara menyek aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil setiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jahit jadi antu jahit tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh
1: munuh kita penusah, ya.
0: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kada sebut kita bunso tanya bunso maya macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badah lalu bisik megak tin jahit ke dia tu aku tu ngambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunso ke diri Siti reti leka jakob bunsunya pengulu bala. Bekal ambil ke mana abad bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Baka ambil ke mana jelu, malik dan bu ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan bu. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah dah temu bak serah bak cerita dah. Lama nak aku semayu dua tiga tin serah kak pak kada tulis di dia aku bisi mansak kek nyalai pakinya. Mula mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik ada,
0: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal kenulia bisi idiot sitin serah lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lombong berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke ini darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerempuan dah boleh aku ni ke ya laban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyum balik rumah nadai rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke semina utai hidup pedak ya dia besi yang medak peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
1: untuk
0: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke bersampi menyebut bunso pihak utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekunda jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunso asik pulut liut berlembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulang nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakar contoh sebab kita dengar orang kepesambil bunyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teku aku tadi lah dalam bob serbarti jaku iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 malah peningang ya leka Yaakob Petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa yang dia ada ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemer to kenyebut Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah. Tuhan lah. Ya tunggal, ya dia obat menua serga, lalu ya pemadu besai kuasa, pemadu siru, pemadu nemu, pemadu penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu kebetul. Hanya le nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara kok kita.
1: Iya, awak.
0: Jadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu bakal ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan jadi ya tau ka raja entala nyede to ka disebut ba bob serberti jeku iban da tadi lah aku menggap bisi manse ba bob bokai bisi gamada ba bob sang laburung ke tulis pendek sandien bisi ba kangenang pasal pamsair leke jeku entala nya tadi lah
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia uba mayu bengkia menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar
0: penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeta nyak kenya warik liak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu oleh nolong kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih pakak kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu tebilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sanglah burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ter kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ter kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia dia tau dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tau sengala burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansi udah kalak mansi pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama dah tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak dicelak bak menua Austria. Okay, Australia ya. Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics. Hanya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races buat daun 175. Kebah aku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi. Ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas je ku iban buat peringkat SPM kita ngambil je kuiban buat college buat opsi ya buat buat pusat pematih pemain pengajar ya yang nanti sidakan nemu ngau lebih ya angka sidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi nita ke penemu manzat tu petara bisik laki bisik mega ino ia mega bisik kuasa te berbeda-beda ngau pengendere jadi keno ko ya. Nama antau ke sebut aku tu kenang tak sebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya. Bedau datang Jepun. Betara ke laki ko ya betara. Betara bisik dua ikut sikuk nguasa utai de langit lalu sikuk nguasa utai de atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama petara mayanya ke ya ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempeta sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sepanai sempetua sempeta nya tadi. Siko orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siko orang-orang kesama ya.
0: Siko orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngaga sempanai ngulai sempetua ngamuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngaga kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintaya mega petaranya si nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Nyade tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah. Nyalenti kita reka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nya baru ya ka ngaso kita boleh padi. Nyade cara kita minta tanah nor bumai are petara tau nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja durung bisik kenang pak bu sengalang buruang kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah aku ngerus kerintai itu dulu
1: au au.
0: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Sikuk dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya nya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelembarnya bisik sikuk petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuk kayu buah. Tang petara kuang kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti tidak ada kemarau tidak yang nemu agak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapuan jadi kelimparnya ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah berbalik jadi antau lah yang enggak ku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panggul ibau beka keliang laja bungenuin punga apa karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayuh lagi, aku buka itu, atau kerintai kesebut aku tahu, ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tahu, antu badas, lalu tahu nulung kita, mensia ada lebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsuah ya jadi itu dah kelihatan tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah panggau lalu tutul untuk jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya tak nyadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi bak cinta perkara tu di hari ini kena kelimparnya bisik dikenang ya sengala buruang jadi pembalam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisik ngenang dalam lagi bak cinta sengala buruang jadi tu nitih kesebut ya ada tiga-tiga ayat aja lah udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang anu
1: ya
0: tu sitiknya antu abu sitiknya sikunya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya, nya semuanya.
1: Antu jahit.
0: Antu jahit. Antu jahit lah. Tang kada-kada bisik kamu ya, tudahnya. Badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang kita kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lalu sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang ya, bawa panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tahu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali tidak tahu, tahu dah
1: tidak tahu dah
0: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: gulai sejalan
0: tak kata tahu ngundik menua nanti nanti ni andan tu mendak kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke bala sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tau kuasa orang petara ti besai kuasa nyak biku indu antu jadi ya tu besai kuasa ngak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tipsai mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tipsai mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawal petara tau dah. Jadi sikut ke petara induknya darah ramai Garuda darah ramai Garuda lalu laki ya kumai bernama Langgan-Langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tu
0: bisa orang nyebut ya kumai kelihan sebayan kumai sebayan lalu ya tu tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke inyak kumang jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
1: kumang tu
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang termadup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadai ya beka lul ko ya ko orang tau menyadai bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo antau tu pertama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jai lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jai nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai mekama jadi nanti lelaki lalu nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngut telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bahwa ai wong di kampung puan din selalu terpedak ke
1: lalu dari tiah korang
0: tiah korang lah
1: ya ke ngujung kita saat
0: kita itu ngal biji jalan sebab babah dan dia budi tentu tentu kadang-kadang kan ngigak kapan ngigak pangan kita jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi hantu kejai ino tu sitinya ke pengaduk dia ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngecau ino tang selalu ke ngecau laki si utai ke pengaduk dia tengok ke nya langgo gai ke no ko kapan aku nya mengat kingin ke ya kok liar tu
1: tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar ayan ngapa
0: jadi mai mak mai wah nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba ba si daya and another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda ba Iban religion ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam kedai tak ku ka meda bisik kenda orang
1: betul betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nentak lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebuat nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai utainya tau ayan ne
0: utai kenya selalu ya baka nanti baka kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas sekali lebih lagi lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah sebut?
0: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
1: dari segi bau ya
0: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
1: Nanti kita ba kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaku tu kan nama bau mesti tu ke tu
0: kan like bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nono dian nono kenyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
1: kalau aku ninggalnya
0: okay, ya. Nanti kita muji arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
1: dikacau ya orangnya
0: nah, kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi digagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: yang
0: udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pula yang gagai ya sesuahnya dalam serau tak nyalai
1: bisa gak bekerja aneh labannya si te eri utai ke dikenak yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini dini nurpan tuan atau untuk banyak jako ke lebih agak butai ke babas
0: deh lebih agak menuanya latuan ke kita nuan latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua berkenang kanya aku kak mai malah peningat tadi nambah ke penerang Pak Sentang satu pasal bunso contoh lah contoh utai dah nanti benda bisa
1: apalah
0: benda sempat tu dah yang kak aku jadi berujung sekali benda ya jadi bunsu utai tadi tu udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah bunsu perengkat yang kena agak piring tang ba leka pengap leka timang mayu mega disebut bunsu-bunsu utai tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantuk pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai ba rumah orang te pegawai tadi di suak ke ngagai orang kinduk kenyambut
1: untuk palak
0: untuk palaknya tadi dia begau balas sedek ke laki mandah kapu badah makam untuk tu ya untuk ke baik sengala burung ngabang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya nama manang pak wak igung mana pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia medah kia medah orang begau begau muka tu dah mana datai kia medah ya tadi puni utai kepada kita namanya monuah yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggernjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak kecara lekap pengap jadi dengannya tadi dia antu palak tadi ya ke lo malik baka namit ringan lo nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla burung lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat ima dek kumai ngua ngua antu palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala bunsu hantu tebisik ngawa nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumeng darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tau ya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala ya mengga nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangaknya tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap bujang sigat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasah ya ngua igi nangak tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu hati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedarak ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agak ke antu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sarak tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ini nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pu nama kebuah ini nangaknya ngai badok nyabak jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang kaya ngibun ya nyak cerita tadi ngena pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tadi kak sebut kurita ambil ke mana bakal mayan ugal suama sampai kita mesti masa leka jako tugal tadi bunsu tugal ya kepadama aku rengos reguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung Ni de la nyong lunjia patuang ko ya. Kaki laka nyingkang batang baka bunzu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang neguang dalam lubang. Ngabang nuan sarito. Ni nuan na denya kangau ku ngangau ka bunzu pintok nut sintok nudua. Ni de kumang darah lemuak. Nah, ente dudua malingin siat bunzu sintong nudua berambiang timpang. Nah, mayuh me bunsu-bunsu tai. Tengkak ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tua ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu uli yang lobak ka rundi awak sidak mansia siti bob besai uli tu uli ka uli tu uli ka kita ente kita sige mansia pasal bunsu tai nya ngau kenang pasal ram rangwut leka jakut dir kena kita ngenang sidaya. Jadi pedak dek nama pedak.
1: Oh, betul we said. Jam tu tadi bisi 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tik tu mentak tadi ne mayu hotai ke dibanding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu mentak beda antara samping ngobiau ne. Uleh kini diterang ke pengajar?
0: Mana dan tadi aku bisi nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: ya ne. Namanya kebuah ku tadi. Berundang ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ngobiah leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping ngobiah ni
1: leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengediri aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama Iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena Iban natai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya macam-macam lah pemanah maka minta diri gerai nyamai minta pengaruh dikena mata pengaya dikena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan kepiring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat kere kangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap dia. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomong makai, sama ngomong hiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peningat kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hati ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai deberik andu baik kenya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemendian dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisi kita nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai kenya lalu berkat dah kena kuaku ianya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah dah biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik megak bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikola ke tu juga foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard. Jadi erti leka aku biau tu tadi bisa dito bisa duit siti nya ngitau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke de biau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bab serba arti lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bebuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau kat sebaka ngerti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ya, nya, menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi, hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengaya, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai berulai. Berulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabang ambil ke mana. Nyak leka Yakub berbuah, ti, ada kena... Anglalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi lekai aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiang sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia apakah dia tahu lekai aku sambingnya dia kena nyebut lekas miang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersampai kita sebut nadaya mungkin mana nadaya mungkin ngayan ke piring jadi sampai tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersampai anak-anak kami dek, kami nadaya ngacau nadaya ngayan nadaya berdoa nuan kami tu semina mansa kita mendak bayar jag, ayan bak lubuk wana ngacau anak-anak kami bagi kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak orang diri.
1: Ya.
0: Tak sampai. Lalu, ambil kemana. Jadi, biau tadi, orang suah ke, kemiau, yang lemambang, lalu berpegai ke mana. Atau, kita kena ada pegai. Lebih miau, yang mesti bisa, kita ada pegai. Tahu ke, kakak lah, baka, namanya, mana ke, kena yang miau.
1: Teluk ke ni? Kalau kena
0: teluk ni? Mit, miau, orang jai mimpi je.
1: Kalau
0: biau teluk tahu kah tuk meja orang nembiak si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: mana teluk
0: lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang kemiau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak med nyenda tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mano ya ngena pok kumbu betepas leban tujuh biau tadi muai utai kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muainya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruh
1: kira jai. Beka sebut kita penabar mimpi punya
0: ni nak muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil kena ngacau kita beka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tu suah lagi dia kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyari-nyak kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampein tadi nama biau sama besik ngunan hal tips disebut bak sampai tentang bak lebih maya sampai nak sama nak semesti ya besik mesti mai kakak bakal terkena maya biau
1: jadi, ya, me bidaya,
0: nak mengajar. Me bidaya.
1: Lepas sampai itu, punya kunuan tadi, bas barang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me, atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu, hati nana jaku berita bakal lekas semiang tau ke jale kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini kumbau punya kedua tadi telur jam berbeda ya ne jadi kita ini datai bawa pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku bawa penyembuk jakut tuan sebetul tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi bawa penyembuk jakut tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensemayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai ke disebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap ke dak sampai nulung kita dalam penghidup jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisik pengurang ya dirim penglemah dirim pu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita entale ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama tak ada tanya labanya baru nama tak ada terang. Hanya lain sidanya. Jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya sitik.
1: Oh, si tidak lagi ne. Jalai tanya kita nyata tu baik. Batu sun kenangan kita nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliam bungunuyang. Hari ini asal di ini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya degagak berkenyak. Nama pengajar?
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Pertanyaan itu tanya pun yang jadi.
1: Maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana ngagak pagar rapi ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di karap tau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisi mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisi utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ke toilet.

0: Perkhidmatan Kerajaan dan Pembangunan Negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh Undang-Undang Berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni cakap apa, lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Pengarah analisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolisCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Universiti kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PolisCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Romlez Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

Pemindang malam kita yang kami ya. Malam di malam hari 1.21 hari bulan 9 kau lagu ke terbahaya hari finalis SCSJ ke-9 kita ini. Ketika diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Mawat kau lagu ya Dayang Bintang. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita di Sarawak. Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita Aisyah dalam hari tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu di konti yang ngaruh ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makai lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya menyemanyuh ngarap ke terus berperindang untuk kengagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubahaya pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu ya tua anda setipak terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

di tengah laman. Tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepo leban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyayah.

teludapan nuwa bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ae tegura gura bunga dedak munyiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyuriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun saluaya.

madu jaku semua kita bunsu pati yang ngawur menyelai kebawa pucuk nyelnuak lenuak nyiku karayuak bulan mingkai ketanya telingot-lingot ndak nyawat tanya di laut ngundan mutan berang mumai ngundan dawab petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibun siluan tukem kedai.

ngigak ceria ayah gelai tiba lega sudah lama anak daya pulai. Oh, ndaanmu aku panunga rampok aruang jalain tinuan ngasuku nyagam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panunga. Oh, rampok nga jalai teka giliak tasyak besain nak aku nemu tuju tungak lupu ayak gelai. Tendak liat ku sinang bunga kerakap di kedai pusat gagang kerigai telu angkat kerakap serta sekilat deka jam.

ngerijuhur tanah krokutai telutar engkah bunga burah tekedah tanah tengah krojalai teba bali bunga ya bakti nyade anak miat tekelala ciat apian ngang mangat absai oh terjengkak jengkak bunga dedak terbuka kena miak baru tahu berjalan telu titi bunga nangis.

Buang lanai, okay lah, muk nyamur te, jago akitai.

Pun suat cerai. Wah, malak kaki bak, kebunga betak, nata pedak, sida jarwa, ayak ngak gelai. Oh, tujuh muam bedak bala Cina, kebekal pejal luka duduk barimai. Oh, malak ke kanan, kebunga tanam, baru medak, bisik lengan, ruk muka lingam, suat engkau lingai. Ai lu dasar wak duduk ngimai nuan tu ayok ngawai teluta dadang duam jang. Oh, malik ke belakang mulai kau bukai. Aun ni panatai nu duam wat taracat pangkuang bawendai datai rita-rita tarata awak sila manua kita makutu ayok ngambi inuan dinjau sida langai wanduan darah pandai tanuan na tau na pulai.

nu nana yo panga bias ngau tai dami yo nana yo kang gampanang mau rayu kenyamit mit umbas tan tai tang wang asang kidang ukai samina nakanya ayo krawai dami sagi au tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan do ngapulai nuan nagi da tunggu ya baru ayo ngau salah nyau jau manua tawai ya kamit ngai ya kabsai ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai.

ibu akdi nitisan tali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang.

lebong arangkay tarangkah nang ri gagilya tasya la lepuang terengkah dar rumah tergaharga tujuh habarang wang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo haba tuguang.

Ya, ya, telah madah ngigak, sedap ujang bulak, ayak amat doang. Tang dupah nyak nemu jaku, ngikita kemah nyeru, nyampau dah itu angi. Nyalai bajalai bunga bunga rangkai. Ae niti lumpar pasar ba lumpuang ngigak sidak mawa ayak ngam doang. Nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang. Oh nyen misdak gelair ayak nga meduang.

tang cantuang ninganya tak jekok daya sudah naga ngebarin ya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Eh teba jaku siru timpu ujuang ngada buang medah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganduang ngadayari nakoto deka suli adik ka sulai ngagaduang ngaban pangawak ngkutena naga ndak ngalem.

nyak pernah uliah gaku deka suli adik deka sule gadung ilak tinuan da uliah ilak nuan nada ukuam nga juga sadwe kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gadung dia nuan talo pasuak.

0: Ya, kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka ta muda apa ya tak udah ada lima nadai di urang ka abu mai wai.
1: Jam kita di tepukul 10 malam. Selamat so, malam tinggal menabur ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, hari 21, hari bulan 9 tahun 2026. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Serata Sarawak menerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuhkan ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indu dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai dikena mantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program temegak diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti ti ulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuai basah hari Persatuan

Tu Ari AI ku ya perkaranya patut dituku ke engkau siliak dikenan itu keraban pengempu engkau nyaga hak cipta ungkup hasil tingawul AI aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sedak yang madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media meruti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Yang madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti bekaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia nyebutan madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensiamanyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timajak nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisik 34 ekor rabanan Nabi Ari 6 bengkah serakup dibagi minua muka ditegap ke ngau pengelandik ngatur organisation serta nyadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat Bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anemiak Mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 modal visit disediakan untuk nyerangkum pengelandik nyadi ketuai ngau perkara communication, pengawak nyedia ke proposal, ngau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam ngau documentation, kembara PPO ngau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston Valentine. Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serbaneka 24 jam angus Siti Bajalan Green lalu Siti Agi bak kandang endur King Center demalam. Pedesahnya nyadi antara pukul 7.05 minit lemain nyentuk ke pukul 8.30 minit malam. Nitya kebenaran dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk pedesah keterubah nyadi bak kandang endur King Center ditemu berpun hari pengawak berkena ke mercun. Berpenisah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penisah meletup ngap penisah angus nyadi udahnya. Pengawak ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Komisi Pendarang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendarang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fook mengenal lumur 018-262-8805 tahu ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Pelilih Kuching mengenal lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu malam hari 1.21 hari bulan 9 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu tu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: FM, segulan sejalan.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long, kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long, kau finalis kita Donny Long juga tahu di undi balang kita. Ya, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang, kau lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, okay? Nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kalau bala kita ke data ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta package ngelantang kati engkau nanya macam price peringkat elektrik engkau kerasa rumah ya. Okey, apabila kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ke-7 diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pihak mega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun round kena ke pagi 27 hari bulan 9. Tak boleh price engkau kita nyatau boleh judul ba SKS edisi ke-7 ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

Menuang lagu yang kebenar ya, mai jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okay, yang minta lagu Rem Jana kena merindang orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngekai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley di Thailand, Christina Anthony Juliana sudah itu di Paris, Wati Koni di Melaka, Mariana di Sepital Kedah, ngau kaban-kaban FB kebuka pesan ngar ke mujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega, okay, yang minta lagu Duna, ui, udah lagu tadi kena merindang. Semua peningat kita ke Bedah Tinduk meh merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB Aunty Selina api yang mengagai ngagai Indai Endun di Miri Agnes B Sharon Sia Stephanie K Diana Charles Charlene Duri Catherine ngagai Kelina Aidan Lang Doni M di IPD Limbang ke semuanya gerai magang Flora Ladum Sinyapa terima kasih Shai Manchin bagi David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Umit dan merindang semua punya kita. Terima kasih Lengu Nainai Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan akan merindang semua punya kita ke malam tu berjimat pulai lagi Kennedy Amar di Lambir Miri hujan di Miri MA ke Kia minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi lagu Kaul Tua Keliak kena merindang semua punya kita ke malam tu ngau kaban-kaban ke gawa shift malam ngarap ke terperindang Alice Spencer minta lagu Winnie Albert kena merindang bala menyadi bala ayah ibu ngau sidak serumah ba engkerbang di paku dia ke Kia ngarap ke terperindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena merindang di rimpu meh ngau semua kabar belayan di Sarawak ke ngelalanya ajak terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim selampai pengrindu dan merindang semua ni kita terima kasih Catherine Robin Sinya Pembegat Mary Nanta minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua ni kita ke malam tu jangan lupa untuk bahagia kekiat sikit my Ovia Mary Mga minta lagu Malam Agi Muda ok Mak Teh Sinya terima kasih Juni Ben nyak ya deras sama yang ingin dimiri malam tu MA benar dengan nuan terima kasih Arlene Empani Mga habis ini apa? Minta lagu Masterpiece kena merindang semua kawan-kawan FB ngarukai terperindang Suzy Juliana minta lagu Bungai Pinang kena merindang kawik ngau mak ia bermah panjang di nengah duang entari ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilong bukit pasir ngarukai terperindang kekiat terima kasih Ricky Anderson Bungai Pinang lagi Winnie Albert endap minta lebih

minta kita sama gerai nama lebih kita ikan ngintu pengawak kita nyanyi tiang hari ya. Nyapa dulu bila kita wai okay, secara ngelansa tu. Alaban nangka tu lagi beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So malam ngagai capu akira. Habis mending ke program kita minta lagu nak merindang kaban, kaban di Sungai Durin, kaban-kaban X. SMK Julau engkau sudah sebelia di Sibu Jaya gua kia dundang pasinya pemegang Sojo sama Reno pemega Shasha Amanda Richa Unup di Jalan Simbang Sembunjan via Remit Serena Sendai Canang Mami Abang Jessica Itan di Bau pemega Mem N Cecilia Kumit Raymond Elin engkau James Pengiran bisi singgah ba fanfest kita. Terima kasih abah FB kami ke bandaraya ya. Okay, James Nu yang di Betul. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau Stamos Stevie Stilaf Debit Ikum Rini Sabai Ngau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke Bisi Nyapa Pemega Termah Ngadan Ngau Madam Doris segmen ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolin Ngau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Rem Jana Ngau lagu ya Kalih Kepulai. Ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak ngau wati ke cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya. Sama berjimat berkita ke bayi ke peringkat pengangkut malam tu tau ke pagilah ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebab kami ke 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipinta bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu begulang kau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Bungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Retro 15. Nur kami main ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu. Tu boleh tengok aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merinang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merinang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh macam kita tahu nyadi kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Orang Bujang, bak Retro 15.

Hari Abang Dancing Queen, lagu tu hari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kepala kita sama terperindang malam tu gulai dengan kami bah retro 15. Abang, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus gulengong kami bak retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bak retro 15 dan sebenarnya tu Stanley Pua pengingat lama retro 15.

Gulai Bar Retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam yang kita ke baru mendiang ke kami. Yang kita malam tu mendiang ke Bar RTM Klik. Download aja apps yang buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download yang telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian yang buat kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro 15 nama malam yang kita malam tu yang baru mendiangkan kami tentu ya lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Dan sebenarnya tu Angela Martin Pengrindu Bepangan but retro.

Nyo dah berasai kita nyo dah tebak penghujung retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mai kita mendiangkan lagu hari Musme tu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah ngau hati ya ke cukup landang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita bak retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam.

selekajaku prangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk. Anang nejuk ke cari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga manah.

lai nda bayar tau kendau lem balas panah kitai anang kitai kelup tukut di orang engkau orang nda medak pengawal tidak ada kerja kitai lebuh kitai mantu lebuh kitai nurung orang nda ada ngawo nda ibuh kitai begendang ke pengawal kitainya Tuhan memang lalu yang upah orang tinubuan atiti sinu atiti siru kemanah tetap dibalas ke kemanah yang adat tidak terletak taruh ke kitai minsial. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngami uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah, kita utaiti badas. Laban berpujuang ya, Tuhan ajak yang diakin kita siku-siku. Lalu ya ndang akin ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke sari tu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: dum. Why
1: FM?
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi berasa melibuan pasal tanana mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak ada kerana mia sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Ni kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang pas kemua. Dan nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nak sengaja duduk beban kenyal ke ma orang apa-apa mantap sumpit ngerjat ke apa yang tadi ketawa ke kami medah maya maya kita bujang biak tu pokoknya sejam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelihat kedua kita udah majikak maya kelihat jadi dia tu ngain tu jadi baik tu senyap.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

0: Remah darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan remah darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang defer kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai. 1, 2, 4, hit it!

Kes culi tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: Why FM?
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu. Benung betunu ke sampah tu. Mayona ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nye. Mana gi de tu no. Nya, pedak dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa? Salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung ngadu ke te tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mo de?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nua jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada pekutan nama penyadi tontik gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: ke kini sudah rumah apa ikan?
1: Kamu li lawak ngga kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keretanya ngga istan. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tuh.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

tiga buah kenan, bak muai tikal rembus ke Bandaraya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ke Seminah nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai normaya pajar pagi kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukai semina ulian dua kita nimpai tebing Sungai Aja jematan Darul Hanam gap ulian dua medak pasar Bandaraya Kuching ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau tipnya rapas mata bak pemain ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hagi.

0: Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. bisik karakter bukai kini ke uliah diperhati ketua.
1: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buat mansut kalau kajakau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sebilik kelebih lagi ibad dapur. Jadi tay kalau pengguna di dapur itu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini atau ke nama lawak kita cari tahu kini ya kau kita berarti ke sidak ke Indo aku berarti ke ala
0: berau bisik ke nadai
1: beras kini bisik ke nadai
0: anda nganti ya nadai
1: anda nganti ya nadai ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Contoh yang dia kerana ia bersekolah, lalu ia mega berarti ke belanja.
0: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bawah ruang bilik.
1: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bawah ruang bilik. Artinya pedulinya.
0: Nak ulih mangai ke semua tehnya tadi ngagai laki aja.
1: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi borong bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau tadi, ino kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke mayuhannya kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpuan, kita dah nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke ino tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena ucap kepada ayah dia.
0: Aman.
1: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Banyak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku, Pemilia David, ngau YFM.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ke Sekalitu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1900.

0: 1873. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palantu. Dikena ingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak Mensia Mayuh, bak tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini kure ngok to pakai sanggol rumah kure mau kami subak darah kami subak ngena baju kure pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan orang ni kebasana ngai nadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ame perideng kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Hotel udah ngubah jalera yang lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai diatu udah bisi 4 Arung Jalai Bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Melnikal Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah Palandok Lelak ngomintu diri R&R.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Click.
1: Jadi tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cha.
1: Oh.
2: Lalu automatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB. Okey.
2: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang benda kita bekas CIA. Sedak ya KGB cha. Oh, dan ya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya jadi sidak ya waktu maka kita benda sejarah perang dingin tu cha. Rusia Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cha. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang ngau US.
1: Nanti Redo nya. Kalau sudah sedang perang ni.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Kita anak so yang layak kita cha.
1: Okey.
2: Nya namanya perang dingin dalam ruang bilik cha.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segulai sejalai baru kita tentu ya ba awak penggerak pagi YFM awak nuang ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke Sarito jadi bersama sebenar manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari sama pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua laban dah milih YFM jadi ke station no ngergas ke mata kita pagi hari dua kita pagi tu pun dah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai udah di asuh kami lelah no lagi mata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai okay, jadi ke pagi tu anggarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang nur kita nya tadi kerja pengawa ba pagi hari dua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagi petarati udah nampuang seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat ba petara ke alaya ngarap ke semua pengawa ia ke deka di kerja kita deka di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke hamua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati hadiri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampai pagi YFM pagi hari dua hari ke-22 dalam bulan 9.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ti penyinu, terima kasih kenuan labanuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeledah.

Ibakwasa, nuan ti mada, nuan ti ninga, o nuan petara ti penyinu. Sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambi kaditerang ngena panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan me petara ti pemaduk mentas. Abdu Baha. Kapasiti ti bebida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak piak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus endak bersekat, ia sigi kualiti universal, ia mesti dipejalai ke dalam semua bidang penghidup mensia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kita belak diempu sitik tubuh mensia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak. Semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerintah lalu bala bukai dalam penyenang. Society ke dia tu kurang kualiti bertimba balas engau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna dikena nyamin pengelantang engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak pengelurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya pengelurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal penekan engau pemangah. Tujuh pengelurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kita dekat minta petara semampai nyaga serta ngemata ke pengelikun kita. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. O nuan siku ti pengasih, o Tuhan aku, asuh penyaga nuan nyadi gagung kebalaku, pengenan nuan nyadi terabai aku, pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsa. Amat benar, nuan meh ti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup. Lalu amat benar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdu Baha. Oh anak pemajik, ngenak roh aku engau pengasih aku, ngenak penyinu aku engau pemajik aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan, ngenak dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngenak pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engau pemerti nuan, ukai ngenak gaya aku tau kepelandai nyawa aku. Nya ajak, terima kasih.

Enti nadai pengamat semangat.

Dunia petara, dunia petara.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawa nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Pengerah Pagi, YFM.

0: Ya.
1: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi naderti. Tumpu kemerun yang kita butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayakari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia bakal sanu-sanu tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bekenyam ke tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi 7 tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawuh pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di rembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya enggak ora bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngembuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kontra, Nali Hari, Kadalamay, at Marilang Malan.
1: Y-F-M, Sigulay sa Jalan.
2: Duo, pagi rewind.
3: Okay, kita bisa mengabarkan kita Catherine Charlie bagi itu. Ya tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi, tahun ular.
3: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah kena ku ya. Tang kita mesti ya tu. Nah sebab aku harap ku tahu ya.
4: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke tak bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
4: Baka ular.
3: Baka ular.
4: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
3: Dek.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

lalu ya ke agi gegariangnya Dani wai Dani anan turun ngau ati kelembau mata te agi katindu anti ditia ke matanya usinya maya entang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenyaila. Jadi anan kalau beraja ke mata. Okey, jadi aku kongsi ke berita yang ke BC di pedaku ba Facebook berita

labuah ke dalam sungai. Lebuah sidak tertarik berjalan ke pengawal sebuah tungkang bawah jembatan Igan Muka kena hari 6 atau tadi agi bedau ditemu. Lalu wanita ke report hari Ofis Bomba Ngawa Penyahnusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6:15 lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya. Lalu ba pengawal ia ke bergiga ke Keterubahaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi. Lalu pengguna ke bot ia ke bisik lalu ngina babelahnya ngiga ya tang agi bedau ditemu. Pengudahnya tadi dia itu tadi lalu minta sah tidak area Raban Bomba lalu pengawal SAR dari Search and Rescue diperjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngiga area kedua kemari dulu sudah briefing sebelum pengawal SAR tu berangkat ditampung uruangnya pukul 9:20 minit pagi. Jadi pengawal Nur ngiga ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area Nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergiga ngena teknik dikumbai water surface searching. Lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi dipedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum gaupian megak berseluar jean. Okeynya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang. Jadi kita ia ke penuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ia ke bersiko tinggi nangira yang tadi batu yang air tahu kena bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang na ingat jaga safety kita empu awti orang mana kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hanger yang tadi tentang nyak meh nyaga penglikun kita lebuh kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita yang ke bukai. Kalau bagi kita yang ke bisi Atika nemuai ngagai kami di bagi Negeri Kuching di tau Museum Budaya Borneo atau ke BCM yang Siti Palan yang ke endang yang patut ditapat kita semua. Kalau yang dicek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching sudah rekod ke menatai kira 263 ribu iku bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi nerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pia Mengga Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ke penyampaunya udah majak kurang jatuh lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal Kuching ke udah bisi Palan Baru ti uliah narit ati bala temuai tau nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Pia Mengga Palan Sain Sarawak Bruk Dokyat tu nari jauh jawai au pulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja. Jadi yang mendakap danggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngeruga niat bala temuai ke bisi merambu deka rawun ke menua tu. Lalu berbangunnya bega Datuk Sri Karim mendakap upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawal tibuna benar dikena nyapai tinjau Sarawak maju makmur. Jadi perimpah hari pesaka Majlis Lama Serta Budaya upis Museum Sarawak mega sama dekatnya gaya titim atau nyari kepalan pelajar serta nyari ke pelasar diplomasi budaya barengat antarabangsa. Jadi pengangkuan gawa pengasih yang hati orang ke gawa bawa upisnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif nga pemujur ya kudah dipecalai ke nyengkawam pengawal ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar ngelatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawal ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu asal atau ke sejarah bangsa kita, menatai kita anak sekali diyar ke kita ke TC. Lepas hari kita nemu pugu kita nya tadi meh kita lalu nemu siapa kita impu. Jadi udah tu lagi kami dekat menatai ke pesan berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus sudah sejarah ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngatai ke pesan berat ya kebisa dikirum peninggal kita ke terubah atau pesan permati ke dikirum lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panyai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencalok bala bar rumah Patricia Agustin sungai Bangkuang rumah Misi sungai Tapang rumah Legi Lubuk Kawi rumah Elis Bibiana rumah Luyuah tau ke Mandau rumah Juan Semambu rumah Igat Kantan sungai Jira rumah Mitali Meruji rumah Sylvia Gupi Meruji Lansat Anak Isut Kediau Baru Marusita Nanga Budu Ngau Piam Ga Kabar Belayan Ya Kediau Baru Mahmang Sungai Wong Berayang Kebelayan Baru Mah Albert Beji Plasu Ruban Bala Kediau Bakrangga Seruban Ngau Ya Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Giria, niang Raca Anak Giria tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu. Deka di intu bala mayuh berumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratua malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah kedian Yung hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratua. Okey, jadi minta kabar belayan ya kari pesan sampal datai ngesah penusah rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa Anak Angkat. Kepagi itu pesan madah ke Binia yangnya Raca Anak Giria, Raca Anak Giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca Anak Giria, niang Raca Anak Giria tu. Dekau di itu bala mayuh barumah Jimmy Inggu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergilak malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ilak 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Kabelayan keri pesan dipinta sampal datai ngesah nusah rabatu. Lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai kerudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah Anggit Nangga Spituah rumah Brayon Spituah rumah Rudi Nipau Nangga Serau rumah Ugap Nangga Serau rumah Engkiau Serau ngepimga kabar belayan ya ke diau barumah Steven Serau rumah Jennifer Serau rumah Mambang Nangga Ligah rumah Liduom Nangga Enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngapai mga bala barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngapai mga bala dia barumah rumah Philip Stras, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke diau barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Mador Julau, ngekoblayan ke diau Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiya kenalah di Rintai ke Ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tu. Dekau di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 bak rumah lanjal sungai Stras Julau. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu nanti ke nemu silik lagi tau bertanya ngagai gawan anak batil bernombor kusung 13-88-43529. Nenu baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu nyari pesan madah kindaya ianya panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tau deka diintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanjal sungai Strasa Julau sebelah ke dianjuang pagilak pagi hari 3-23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sekali lagi berkawal ngawa penusah Rabatau tau aulih bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menombor kusuang 1388-43529. Lalu pesan ya ke situ, pesan pemati ke dikirum Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kabel belayan kelebihan rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nang jelau udaw sungai rian anyut paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba kelebihan bala ya keba SMK ulu layar SK nang ajau piamga nuju ke belayan ke diaba betuang batang layar batang padiah balabas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piamga ti ngelala supia lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang, supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kape Bill deka diintau balam mayuah ba rumah Johnson iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke dianyung pagilah pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian sekatap kabar belayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau. Jadi ya pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang, supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tu kapai Bill udah nadaya kenal hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke Pavil deka dintau bala mayuah barumah Johnson iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian sekatap kabelayan ke dipesan diminta sampah datai ngesah menusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan kita ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngarik menjadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke inai ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nangam riat penyerarai piamga bala ya ke dia ba bedil kenawit tanjuang kapiat kuciang serikai bala ke dia di sibu bintulu ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Benjamin anak ago tau ke apai ike yang dipercaya tu tadi madah ke Benjamin bin William ago tau ke apai ike Benjamin bin William ago tau ke apai ike udah nadai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William ago tau ke apai ike tau deka di senggai bala mayuah ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganjung niang tau agi bedau ditetap ke ditu kita akan nemu sili agi bekawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai ani ba nombor kusung 14311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor kusung 11-3181-9504 nandu baru pesan pemati ke dikirim Silvana Tuah ngari kemenyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobeli nama ku ya tau ke indah ike ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa ike udah narai kemari hari 1 21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ike niang Benjamin bin William Ago tau ke apa ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael nyaling long pawah belaga lalu maya nganyuang niang tau agi bedawa ditetap ke ditau kita kak nemu sili agi kawal ngapun Sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai ike ba nombor 011-3181-9504 Lalu pesan kita ia kelima pagi tu inya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang atau ke Indai Aceh atau ke Indai Tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke dia setebu pakan gentiang kupi pakan sungai Kura, sungai Kusing, Lubua Isu, bala ke dia ba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapungga bala kedia ba masjid, engkamup entabai entayah berasua bala kedia ba rantau sabuang kelutuan genali pakan buku pakan bala kedia ba pagi ngapungga nuju ke belayan kedia ba tanah putih Serikai sentebu petai kubu Bintangur gurgus gayah sungai atap Bintangur yung kapit ngawi ya kenala dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ilah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipintar datai ngegaya rumah original sungai celap jalai setebu pakan silik gib kawal ngap pengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu atau kena raca bernumber 0194081394 tahu ke ngagai original bernumber 0168097793 nanda baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tau ke indai raca tau ke indai tinggum ke pagi tau nyadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna niang garai anak duna dekat diatur kalau kena malam hari 6 itulah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit adekak di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawal ngetas ulit lalu dekak ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ikut kadiah tuar baru marginal sungai celap jalai setebu pakan silih agib kawal ngop pengawal tu kita tahu bertanya ngegai mendu atau kendiraca bernumber 0194081394 tau ke ngagai original bernumber 0168097793 nguyang ke pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirim Agnes anak mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau ba seweng nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ia ke dia batatau miri serta kabelayan ia kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang Joseph Mamat Ana Juna atau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Mamat Ana Juna niang Joseph Mamat Ana Juna tau ke dikelala lagi nama apa ya Tino deka diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 baru rumah Mamat Anak Juno Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Sila lagi berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya Kristina bernumber 0198067745 tahu ke ngegaya John bernumber 0198256412 tahu ke ngegaya Agnes bernumber 0178557262 dan baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tu ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang payau antara niang Joseph Mamat anak Juno niang Joseph Mamat anak Juno tahu ke dikelola lagi nama apa itina dekat diatur kena hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala kari pesan diminta datai nguluk pengawal tu kari kari atur barumah Mamat Ana Juna Batu 15 Jalai Bintulu Miri sila lagi tahu bertanya ngagai Kristina bernumber 0198067745 tau ke ngagaya John bernumber 0198256419 tau ke ngagaya Agnes bernumber 0178557262. Lalu pesan ia ke 7 tu mesti megap pesan ngetas ulit. Jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan. Kelebih lagi ia ke diau Bakapiat bakabar rumah tinggi nang jelayan Sungai Skerwah. Rumah serani Sungai Skerwah balak diau barumah nulai geluang kiba Sungai Skerwah. Rumah jana geluang kanan Sungai Skerwah. Bamblayan ke diau barumah sebesta jimba rantau sejembu Sungai Skerwah. Bamblayan ia ke diau ba menua guah menuan kapiat ngau pia mega di Skayo Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yak nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria Anak Selan. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria Anak Selan. Niang Maria Anak Selan dekat diatur kalih nama malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu ulit dekat diketas kena 27 hari bulan 9 ni pagi hari Minggu jam 7 pagi tembok pengawang ketas ulit ditangkan ke pengawang muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan dipinta data.

Di kertas keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembok pengawal kertas uliat adakah ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kebelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika dia tu baru rumah anak niang babiliat nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri. Sili lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernombor 01168680746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernombor 01381363554. Jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepilih nyari pesan tu nuju ke pembelayan ke dia bapasian pakuah ulu ya igu tamian lah dia tamian skim sekuau ke pembelayan ke dia bapak ulu bayan tasik sibu bintulu ngopiam gua bala ke dia bapak tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga renan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bapak Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijah Menuan, Ngawiak Nala, Dia Rintai, Kerito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang, Anak Musang. Niang Guang, Anak Musang, tau ke Gui atau ke Pejo, deka diatur kenari 6 tiga hari bulan 10 lalu tembok pengawal tu reka ditanggut ditangkan ke ngawa pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian sila lagi kita tahu tanya ngagai Johari Anaguang bak nombor 01683537778 tau ke ngagai Johan Anaguang bernombor 01975182001 tau ke ngagai Joseph Anaguang bernombor 01877776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan Anaguang ngarihres pilih pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit kena yang apa ya yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobelin nama gue atau kapejo deka diatur kena tiga hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengawang kita sulit ditangkan tengok pengawang nyawa antabalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu subak batu 36 tamian. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Johari Anaguang bernombor 01683537779 tahu ke ngagai Johan Anaguang bernombor 01975182001 tahu ke ngagai Joseph Anaguang bernombor 01877776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ke Diau Ba Sengkabang dua buah rumah PM Gabala ke Diau Ba Pak Tawai tiga buah rumah kabar belayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopi PM Gabala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di hari intai ke ditu tinggalan yang nyambung anak punde jadi pesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 ba tawai ili jam 9 pagi kabar belayan ke dipesan tim jaga tayang ulu pengawal tu nando baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peringau kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi ba tawai ili bala atau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ila lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bak berarti setia manah dua buah rumah pemegah bala ya ke dia bak kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung Basi Ijuak Tawai Pak Kebelayan Kedia Baliu Tanjung Pedalai Temu Dua
Lempuang Simpai Abrang.

an ulu rasau gentinsan balaba sungai keruah nang kumpang cangkul amlugu batu lintang undup semua baru jawang taman gamang gawa semua kebelayan ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah gidun anak nyambar tau ke indayah munan yang dipesan tu tadi madah ke gidun anak nyambar udah nadai kemari hari 1-21 hari 19 lalu niang gidun anak nyambar atau dekat dia senggai malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman dan baru isi pesan ia ke datai hari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indaya ianya tadi ya giduan anak nyambar udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang giduan anak nyambar tau dekat adi senggai balam ayu kena malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 bala kabar pelayan ia ke dipesan dipinta sampal data yang ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nanga undup Sri Aman. Lalu pesan ia ke penduduk sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM ia pesan ia ke 11 kita ke pagi tu ia pesan ti dia kirum Kelly anak asuh lalu pesan tadi nuju kamar pelayan ia ke dia ba rumah guna sungai paku mujuang bala berumah nisena sungai paku mujuang pemga ba sungai tiau ulu mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau pemga kebelayan ia ke dia ba belah pasar kapit ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti anglala Markus anak Abujang isi pesan madah ke Markus anak Bujang tahu ke apa kili udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang tahu ke apa kili tu deka dintu bala mayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba rumah satu Malaysia kapit sebelau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 yang diminta kebelayan ya ke dipesan data ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kelly anak asuh ba nomor kusung 14-8685-251 nanda baru pesan ia ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili anak asuh jadi pesan tu tadi madah ke Markus anak Bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang tau ke apa ya Kelly tu dekat dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebrau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta khabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batuk lalu kanemu sili lagi kita tau bertanya ngagai Kelly anak asuh bat nombor kusuang 14-8685-251. Jadinya dekat kami ngelatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM lalu pesan turkadi tanduk baru bahawa ngelah tengah hari. Idaria sarito hari YFM bintulu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat ti bisik-bisi, peranan ia megak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama uti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu. Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih lagi lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan anak. Nadai hari ngebetulkan anak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan anak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinya di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni lepak de luar de DNA agi. Tang bini mesti madah ngingat ke tanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Saya hari ke Balat Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk kami nabua ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek nyaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atua tek ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching di Prambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyelita hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyarito isi berita. Projek berkawal dengan pengawak nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ke timpuh dikena nentu ke dalautan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya maksud kejakutnya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS Serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kawalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dua ngelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Menggeri Kuching di Prambu dekat diangkat ke nyadi zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalama ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benua nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelah proses digezet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang menggeri di pejalai seriris ngau pengawak tidakak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngunya Dato' Sri Abdul Karim nyemetek madah ke Prambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu.
Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngorang ke bempu premis sebenar ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawak ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisik potensi dikena ngangkat seretang manah ke kandang dur pengguna lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Uraindo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu yang kau menyedia ke peringkat guna dipatut nitiah ke gaya pengawak dua silap tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke penguliah sidaknya ngetan ke aktiviti diuliah maksud ke pemakak penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya, mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita itu benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil diatur baru untuk edisi ke-40 tahun tu. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Direktur Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum music music atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemelindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayuah bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus india ke prasal ungkup penau raban nembiak hari serata menua melantai ke pengelandiak sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 mega mereka awak ngaga orang penajar ngau orang dagang menutup nambai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesir Mayuah sama di perancang latai nguluk pengawak tu bak auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Ya maksud kejakut tu ramau awam pengarang berita bintang kecil 2006 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nempak isik menggunakan pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agak di Asia ke Malaysia sepenuh haya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mana pemansang teknologi itu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang tak boleh ada break ngagak Asia tak di tengkebang ngau bantu hari AI. Kuya perkaranya patut dituhu ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukuhkan dalam undang-undang ngamik ke semua raban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup asia kreatif sidak. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Polis Sarawak bisa nemak dua itai report berkawa ngau insiden nunu ngau pengawak nempaluang ke ojek ke diplomat ke mercun nuju kedai serban neka di Kuching ngau di Seriaman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisional Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah pada kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang mua serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tik ngujuang ke penusah meletup pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntuang siti ari palan penusahnya. Tajak pihak nadai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi ari baru seksyen 436 kanun keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebab neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat depan siak kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar kebedau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Eli mati pengudah di lantai sebuah lori abak Batu Lima Jalan Matang Kuching pagi kemari. Maya penusiannya nyadi urung pukul 8 pagi mansa dipelabak ke depan mutusikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala Polis Penilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke di depannya ngujuang ke rebah bajalai alun sebedau ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bak palan penusahnya nyari ulung pukul 9.40 pagi ketika bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansi baru seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikenak ngujung ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Samsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu. 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob bujur menang besai berpengawak berpilih besai ianya Buliah 45 itik penuduk hari 48 itik sita tidak diperbut ke lebuah mayanya. Tiga itik penuduk kebukai diempu pengar itik diri nanti kediri lalu pati penyakal ianya DIP, SAPO mau pajar alah pirun. Harinya Kepala Menteri minta rakyat menggempur mau perintah kebaru dikena main ubah pemansang. Ia ngobo benar madah kena risiko orang tahu berpindang benibuang tahu kebecip yang agi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu sampai ke ungkup sidak kejemah dudela. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karak. Baka burung tenggeliu pun karak. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karak ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup kediri. Mayangena jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyak nak jaku dalam sar itu. Ianya baka burung tenggeliu pun karak.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

Skalitu YFM mai kita bawud ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak, jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakak beli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Ligarem, ó. Pra areia, mas demora, vou como ando aí, ó.
1: Gamar, curto esse gato, pra dar que é bacana aí. Não, sai que de rei, não, bacana tu morre, tu. Ih, tá pó, que é tu, né? Pra mim, né? A ideia, não morre, curto, dá mulher, não morre, sartou, porque tu lenga o ai, mas conta ian, tal, nem como rei.
0: É, ana, não pau, tais rapaz, né, ó, ó. Tais, não me afundei, escolha uma gang, que não, porque, cate, que não morre, sartou. O tais, tá aqui, capô, uma gang, clabar.
2: Hei, udah sesuai talatnya ah, sesuai ke nemu. Tuk mengkeleng hati kubunya, mujab, jauh menua ya, mbak menua tasik din. Apa ni deh, sikat mas muat?
0: Nyam, hah? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai itu nyau baka papuang kayu retuang deh.
1: Sikat pedak, ya menyajap.
0: Udah, aku nanya. Hello, friend, what name you?
3: Halo. My name is Mike Kikiwanga.
1: Hah? Nama kita dijak?
0: Nama
1: kita Mike Gitanga. Hei, nama kita.
0: Ya, menyau. Mike Gitanga. Ama nyelaje, ini nyau. Nyai, nyai. Ini dia ngalah Gitanga, nyai.
1: Ini
0: ngalah, nyai.
2: Hari muabu.
0: Muabu.
2: Lapos dua kedua bakal ikan mabuk ambu ah bakal puyuk mabuk keruh
1: nyai mana dia nyai mudah percaya dia ngurang bomboknya pada nyai kan nak dua
2: eh ana sesengapo suai de ya tu mana ngaku selalu mere aku duit beli utai kaku lusa ke raun nangga Paris kami dua ha pada de biar tu beli ya kaku tu kena kami dua raun ke Paris sila kulit cagu kena orang ngaga tu nemu duai ma tu ah
0: ah ini muno Paris nyai ukai besnakan dia muno Parisnya
1: eh kini kini ada sendakan nya de buta geografi hanya agak ada sepiak mula lah nantian mu dek tu nyai kamu dah biar dek tu tu tu mana mai produk aku tu tu tu nyai tu tu nyai
0: nah ya aku kak memang nyau niah niah tu tu tu niah niah
2: eh anak anak mau mau saya kenyak kini kena jauh nyau anak yang lagi sepi selain berapa lah selain lagi anak yang
0: apa namanya cari nyau
1: aku nemu dek
0: yang nama tu tapi si biji yang babi aku nyau
1: bukai biji yang nyabangka buang kandinya anak itu nyai kena dia kan tujuan ke Paris tu gak nyai ya ya
2: ha dadah
4: oh my god what the hell are you doing to stupid